0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya senang kenapa? Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMP PKF, di mana di KMP PKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya, Syariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
7: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat, respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu
8: semua. Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya, Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus.
2: Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
3: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
2: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya berikan saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
3: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
2: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
3: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
4: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
3: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
4: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
3: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
5: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
3: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
5: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
3: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya, Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih

0: yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
2: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
3: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

20 Mei bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ya. Dan nanti juga dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa, kami akan hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan tema Menjaga Tunas Bangsa untuk Memperkuat Nasionalisme dan Kedaulatan Negara. Dan insya Allah nanti kita akan menghadirkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpong Kota Cirebon, Ibu Eli Haryati SSMSI, serta Ibu Hajah Yuningsih MM selaku tokoh perempuan Cirebon. Dan tentunya ISPO juga ajak Anda mendengar untuk Anda bisa bergabung bersama kami, di mana Anda nanti bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, atau juga nanti bisa telepon ya di 0231486374 dan 0231849359.

0: Iya, mendengar bicara soal Hari Kebangkitan Bangsa ya. Ini seperti yang kita tahu bahwa ini adalah satu momentum bersejarah yang menjadi pengingat untuk seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya arti persatuan dan kesatuan. Tema resmi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di 2026 ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini menekankan pentingnya mempersiapkan dan menjaga generasi muda sebagai fondasi utama untuk membangun bangsa demi menghadapi tantangan global. Sejarah juga mencatat peringatan Harkitnas berlandaskan pada berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ya. Dan organisasi pemuda yang digagas oleh Dr. Sutomo ini menjadi pelopor gerakan nasional modern. Dan kelahiran Budi Utomo ini mengubah strategi perjuangan bangsa dari yang semula bersifat fisik menjadi perjuangan diplomasi. Semangat kaum pelajar saat itu berhasil menyatukan visi kemerdekaan yang sebelumnya masih bersifat kedaerahan ya. Dan pemerintah Indonesia kemudian menetapkan hari lahir organisasi tersebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan resmi Presiden Soekarno di tahun 1948 untuk memperkokoh nasionalisme di tengah ancaman perpecahan bangsa. Tujuan utamanya tentunya untuk memelihara dan menumbuhkan kembali jiwa nasionalisme sebagai warga ya. Dan semangat juang para pahlawan terdahulu ini harus terus diestafetkan kepada generasi muda saat ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan pastinya juga kita masih berbicara soal peringatan Hari Kebangkitan Bangsa ya. Iya, mendengar di era modern seperti saat ini, kebangkitan nasional dimaknai sebagai perjuangan melawan kemiskinan, kebodohan, serta ketertinggalan teknologi global. Setiap warga negara dituntut untuk memberikan kontribusi nyata demi kemajuan dan kesejahteraan tanah air. Dan mendengar berbagai upacara resmi dan kegiatan edukatif juga digelar ya di seluruh penjuru negeri untuk menyemarakan Hari Besar Nasional ini. Dan juga pendengar, acara ini bertujuan untuk menanamkan nilai patriotisme agar tidak luntur tergerus oleh arus globalisasi dunia. Ya. Dan selanjutnya nanti sesaat lagi segera akan kami hadirkan untuk Anda sajian kami selanjutnya, Dialog Cirebon Menyapa. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
4: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
3: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, di hari Rabu 20 Mei 2026 yang bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Dan pendengar, seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya, di 0231 486374 atau 0231 849 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar, seperti yang kita ketahui bahwa hari ini 20 Mei 2026 ini merupakan peringatan ke-118, peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dan resmi mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini dua tamu istimewa kita. Yang pertama ini ada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Ibu Eli Haryati SSMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
6: Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi semua pemirsa ya,
5: iya,
6: pemirsa
5: dan pendengar, Ibu.
6: Dan pendengar, oh iya, pemirsa dan pendengar RRI
5: Pro 1.
6: Pro 1. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera.
5: Amin. Terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir pagi ini di tengah kesibukannya yang luar biasa. Selanjutnya juga ini juga hadir bersama kami di sini Ibu Hajah Yuningsih MM selaku tokoh perempuan Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk semua, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita berjumpa lewat udara.
5: Betul Ibu, dan alhamdulillah sekarang bisa lewat YouTube juga. Kabar baik ya Bu Haji ya?
7: Siap, baik-baik sekali.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Ini ada dua orang hebat bersama Isma di sini ya, Masya Allah, luar biasa. Ini mohon izin Bu Haji, Isma ke Ibu Eli dulu nih Bu. Ini siap. Ibu, kita di hari ini bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Ini temanya juga keren banget ya Bu, menjaga tunas bangsa untuk memperkuat nasionalisme dan kedaulatan negara. Nah, kita tahu betul bahwa perjuangan itu dimulai dari para pemuda dan pelajar. Dilihat dari situasi dan kondisi saat ini Ibu, bagaimana Ibu melihat kecintaan para pemuda kita, generasi muda kita, pelajar kita nih terhadap bangsa Indonesia seperti apa Ibu?
6: Iya Mbak, jadi sesuai dengan temanya peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, yaitu
7: menjaga tunas bangsa untuk memperkuat nasionalisme dan kedaulatan negara memiliki makna bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Jadi di sini justru peran pemuda inilah ya Mbak, yang menjadi tunas muda ini yang akan menentukan kehidupan bangsa. Jadi di sini diperlukan oleh bangsa ini adalah pemuda-pemuda atau tunas muda yang memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Nah, kemudian tunas muda ini juga sebagai penerus pembangunan, tetapi dia juga akan menjadi penjaga ideologi, persatuan, budaya, dan identitas nasional. Nah, dari sudut pandang kami, Kesbangpol, nasionalisme tidak cukup diwujudkan dengan simbol atau seremonial semata, tetapi harus tumbuh menjadi karakter, pola pikir, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah gitu yang harus menjadi jiwa, menjadi bagian dari para tunas muda sebagai kekuatan atau salah satu kekuatan dasar untuk kehidupan nasionalisme bangsa kita. Jadi perannya di situ Mbak, pada perilakunya, pola pikirnya, dan juga pada karakternya. Itu menjadi bagian penting menentukan kehidupan bangsa kita, khususnya terkait nasionalisme bangsa kita. Karena generasi muda itu menjadi kunci utama dalam menjaga Mbak kedaulatan negara, karena merekalah yang kelak akan memegang estafet kepemimpinan, menentukan arah kemajuan bangsa sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam perannya ini tentu saja para tunas muda juga menghadapi ancaman atau tantangan yang semakin dengan globalisasi ini tentu saja akan semakin kompleks ya Mbak ya. Nah, ancaman terhadap bangsa itu atau ancaman terhadap pemuda itu sendiri artinya ya Mbak ya, dalam dalam kaitannya dengan nasionalisme itu kan bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga ancaman ideologi, perpecahan sosial, penyalahgunaan teknologi, lunturnya identitas budaya, hingga pengaruh global yang dapat mengikis nilai kebangsaan apabila generasi muda tidak dibekali pondasi karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat. Jadi disitulah tadi Mbak, pertanyaan yang apa sih peran atau apa sih yang harus kita lakukan terhadap generasi muda sebagai pilar dari nasionalisme bangsa kita itu.
5: Jadi kalau bisa dibilang PR-nya lumayan banyak ya Bu,
7: iya,
5: ya? Di tengah tantangan yang luar biasa
7: iya.
5: ini.
7: Dan okay. PR-nya itu Mbak berjalan terus gitu, harus berjalan terus karena kan namanya kita mengaping ya Mbak ya, mengaping generasi muda untuk terus memberikan semua nasionalismenya itu untuk bangsa kita.
5: Setuju gitu. Banget Ibu. Yeah. Baik, Isma beralih ke Bu Hajah Yuning sini Ibu. Yeah. Ibu, ini kalau kita lihat tantangan zaman kan luar biasa. Tadi juga disebutkan oleh Ibu Kepala Kesbangpol begitu bahwa tidak hanya menghadapi yang harus terjadi saat ini, tapi tantangannya juga luar biasa.
7: Betul.
5: Apa yang harus menjadi modal utama nih Ibu yang harus dipunya oleh tunas bangsa kita ini?
7: Baik, terima kasih sudah diberi kesempatan tadi dari narasumber pertama ya, sudah begitu, sebenarnya sudah begitu maksimal ini. Jadi kalau mungkin tidak hanya pepatah ya, bahwa untuk mengurus Indonesia bahkan bukan hanya hari ini ya, untuk ke depan ya Gen Z ini kita punya pemuda, tapi mungkin saya sampaikan dulu lebih awal karena melihat keadaan sekarang, saya pikir kalaupun ini nanti yang diharapkan pemuda, karena kita yang sekarang ini kan kemungkinan sudah terus berputarnya, berjalannya waktu ya Bu Eli.
5: Ini sudah akan, pernah muda gitu ya Bu Eli.
7: Muda sekarang tinggal tuanya. Digantikan oleh anak-anak kita. Makanya kan sering sekali ada pepatah mengatakan bahwa hilang satu akan tumbuh seribu. Nah, tapi tumbuhnya ini karena dibarengi dengan perkembangan zaman, apalagi ini dengan digital, global yang sekarang, harapan kita yang harapannya diharapkan kepada pemuda yang harus punya karakter, wawasan yang kuat, ini pun kita sebagai mungkin orang yang lebih dulu, bukan tua ya, orang yang lebih dulu tidak.
6: Siap ibu. Gen Z masa ya, lalu ya.
7: Harus iya, harus terus lalu. mendampingi, terus tidak hanya mengiyakan ke anak-anak. Berapa banyak gitu, padahal kita kan harapannya ke dia. Tapi kalau dia ini harapannya, makanya saya sering sekarang juga saya bikin status, kalau pendidikan itu kan untuk meninggalkan ruang yang kosong menjadi ruang terbuka gitu kan. Nah ya ini, jadi kita bekali dulu yang kita harapkan ini dengan hal-hal yang baik gitu. Artinya tidak langsung atau tidak percaya begitu saja. Bukan berarti kita tidak percaya kalau umpamanya anak-anak kita ini pemuda yang masih berpendidikan ya, baik di SLTA, perguruan tinggi, dia akan mengatakan sekarang kan sudah zamannya modern banget.
5: Betul.
7: Tidak hanya pendidikan formal di sekolah, tapi ada di luar itu. Artinya kita tidak percaya penuh, tetap kita ikut mengawasi. Apalagi sekarang perkembangannya, dulu mungkin sebelum digital top seperti ini, ada informasi itu kan TV hanya satu Bu.
5: Betul.
7: Hanya satu, kita bisa lihat rame-rame. Sering sekali emaknya ingin melihat yang ini, tayangan bapaknya yang ini, Genzinya kan beda.
5: Punya selera masing-masing.
7: Punya bisa diarahkan begini saja loh gitu. Apalagi siaran-siarannya juga dulu pendidikannya banyak kali. Tapi sekarang kan mereka sudah bisa mengakses gitu. Mengakses apapun bisa, tidak di luar jangkauan atau pengawasan kita. Tidak hanya dengan TV-nya, tapi juga semua adanya bisa melihat dunia.
5: Betul.
7: Ini di HP. Ini juga perlu perlu diwaspadai. Artinya kalau harapan kita terhadap pemuda, kita ingin sekali kan dia berkarakter, terus ini hari kebangkitan ya. Untuk bangkit artinya bangkitnya tentunya ke hal-hal yang positif.
5: Setuju.
7: Jadi saya sih kalau saya mungkin ya hampir mungkin kayaknya setuju lah. Artinya kalau harapan kita ke Gen Z ini, ya kitanya bekali dulu dia dengan jangan hal-hal yang bagaimana nanti dia mau menggantikan kita mengurus negara gitu kan. Artinya secara globalnya, kalau di Cirebon ya Cirebon gitu, tapi dia sudah ada diisi dulu ke hal-hal yang kelihatannya positif tapi negatif gitu. Artinya ada
5: baik,
7: ini
5: baik.
7: Juga akan sangat berbahaya gitu.
5: Okay,
7: jadi
5: baik.
7: Saya lebih condong artinya ke harapan kitanya dulu ini, ke Gen Z-nya dulu. Katanya kan pemuda hari ini itu yang akan menggantikan kita.
5: Betul,
7: bahkan kita bekali. Jangan pernah bangga dengan orang tua kita. Artinya bukan berarti tidak menghargai.
5: Setuju,
7: tapi tetap gitu kan. Kata-kata agamanya kan, pepatah Arabnya Laisal Fata gitu. Bukanlah pemuda itu yang mengatakan bahwa ini loh bapak ibu saya, tapi inilah saya. Lah saya pikir diberi tanggung jawab seperti itu, dia akan maksimal bertanggung jawab penuh.
5: Setuju.
7: Itu Bu.
5: Siap, luar biasa. Baik, Ibu ini izin ada pendengar kita yang sudah berkirim live chatnya di kanal YouTube. Ini ada Pak Jumadi. Assalamualaikum ibu-ibu semua, salam sehat. Saya punya putra laki-laki satu, berharap jadi tunas yang kuat dan gagah. Namun setelah lulus mondok, di luar dugaan malah jadi pendiam dan gampang tersinggung. Mau dikerasin takut kabur. Bagaimana ini caranya Ibu? Terima kasih banyak. Izin Isma ke Ibu Kepala Kesdampol dulu, Bu Eli. Gimana tanggapannya Ibu? Lagi-lagi orang tua ikhtiarnya selalu yang terbaik ya Bu.
6: Iya betul. Bapak, saya sangat bangga kepada Bapak ya, yang istilahnya begitu perhatian putra-putrinya, ke putranya ya Mbak ya gitu. Memang itulah tantangan kita sebagai generasi pendahulu anak-anak kita.
7: Bukan tua ya.
6: Iya. Tadi ibu bener-bener nih, jangan ada kata tua. Sesuai ya Mbak, yeah, dengan tema kebangkitan, yeah, nasional kita. Mm-hmm. Pokoknya betul, tidak ada kata tua. Bapak sudah berupaya mencetak untuk kami dari Kesbangpol ya. Mbak, Ibu, mungkin berbicaranya lebih kepada sebagai suatu negara, yeah, mungkin kalau dari Ibu tadi dari sisi, yeah, keluarga, yeah, ya Bu ya, saya lebih memandang ke sisi negara. Saya terima kasih orang tua, para orang tua yang sudah berupaya, sudah menyiapkan generasi mudanya, penerusnya itu untuk menjadi generasi yang benar-benar tangguh, generasi yang benar-benar memiliki rasa nasionalisme, dan generasi yang benar-benar bisa bermanfaat. Kalau saya lihat tadi dari harapan Bapak ini kan, iya, seperti ini.
5: Betul.
6: Tapi memang itulah namanya tantangan ya Mbak ya. Tantangan yang harus kita hadapi sebagai generasi sebelumnya, kalau mungkin Ibu menyebut orang tua ya, itu untuk bisa menciptakan generasi mudanya itu bahkan lebih baik mungkin itu, yeah, Mbak. Mungkin pendekatan awal dari sisi kami pun sama Ibu, adalah pendekatan tadi Mbak, tetap pengapingan ya. Mungkin kalau dari sisi Ibu tadi melihat dari sisi pengapingan sebagai keluarga, kalau dari sisi kami pengapingan kepada generasi, yeah, muda. Pendekatan-pendekatan yang terkait, kalau Ibu mungkin tadi akan berbicara pada masalah mungkin harmonisasi, yeah, ya Bu, humanisme keluarga, saya akan membahasnya dari sisi harmonisasi, humanisme sebagai suatu kebangsaan, Mbak. Jadi pandangan-pandangan patriotisme, pandangan-pandangan nasionalisme, pandangan-pandangan jiwa kesatria memang harus dibarengi, Mbak, kepada generasi muda. Tadi kan kata Ibu disampaikan, kita nggak bisa tuh menuntut Gen Z itu langsung jadi Gen Z atau Gen Z itu Gen Z yang emas ya. Tapi yang memang kita harus mendampingi. Nah itu mungkin yang dibutuhkan adalah pendekatan-pendekatan, walaupun Gen Z itu atau anak-anak itu ada di tempat lain, yang menurut kita sudah ada yang bertanggung jawab. Betul. Ya Bu ya. Tapi peran pendekatan kita itu tetap diperlukan sehingga perkembangan generasi muda itu terpantau, Mbak. Sama kalau itu pada sebuah keluarga, mungkin kalau di tugas kami Kesbangpol, perkembangan Gen Z atau generasi muda secara wilayah kota atau secara provinsi atau secara wilayah negara ya Mbak ya, intinya pengapingan, komunikasi, kemudian penularan nilai-nilai yang luhur, nilai-nilai yang patriotisme, keterbukaan mungkin sekarang ya Mbak ya, itu memang harus dibarengi terus sehingga kita tahu setiap langkah generasi muda kita itu apa yang terjadi, sehingga generasi muda juga mempunyai partner gitu. Siap. Untuk ya tadi Mbak, namanya generasi muda juga kan kadang ada hal yang seperti disampaikan oleh Ibu, bahwa pengalaman kita bisa istilahnya mengaping mereka untuk istilahnya tidak berjalan dengan pengaruh-pengaruh yang istilahnya kurang baik, gitu. Jadi Bapak mungkin harapan saya ya, saya tidak berani apa Mbak menyampaikan mengarahkan, tapi harapan saya mungkin dengan pendekatan komunikasi yang baik ya, secara ini komunikasi yang harmonis, mudah-mudahan putra Bapak itu bisa apa ya Mbak, terbuka, ya, apa yang menyebabkan dia kok
5: jadi berubah, gitu
6: jadi
5: ya,
6: berubah, iya, baik, dan baik. Dari komunikasi itu diharapkan nanti akan tumbuh solusi untuk bisa menciptakan putra Bapak itu menjadi generasi yang emas generasi yang sesuai harapan orang tua.
5: Amin.
6: Itu
5: amin,
6: mungkin Mbak kalau dari kami ya, dari baik. Sisi Kesbangpol.
5: Siap, gitu. Baik. Baik, Ibu Kepala Kesbangpol ini terima kasih banyak. Selanjutnya ke Bu Haji, tapi sebentar ya Bu Haji ya, kita sapa dulu pendengar yang sudah tersambung di line telepon kita. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lisma Yulia Sari.
5: Iya Bu Indra, mangga silahkan. Ini ada Ibu Eli nih sebagai kepala Kesbangpol dan juga Ibu Hajah Yuning sih nih Ibu.
6: Kenal saya.
5: Kenal ya sama Haji ya.
8: Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eli dan Bu Yunisi.
6: Iya, waalaikumsalam Ibu.
8: Iya, ini menarik sekali ya pada hari kebangkitan nasional ini. Mudah-mudahan rasa untuk sama-sama maju secara nasional itu bisa lebih dikalahkan lagi.
6: Amin.
8: Apalagi ini bertepatan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana kita harus meningkatkan kebaikan-kebaikan yang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Nah, yang akhir-akhir ini terdengar begitu begini yang negatif tentang anak-anak itu sepertinya mungkin kurang teladan dari generasi sebelumnya. Jadi sepertinya fokus kita sekarang adalah menjadi teladan untuk katakanlah kalau kami veteran ini, para senior memberikan teladan untuk para junior yang tadi ditanyakan oleh Pak Jumadi juga, bahwa apa yang kita lakukan adalah harus kebaikan untuk negara secara nasional. Kalau bisa malah mendunia. Bagaimana pendapat dari Bu Eli dan Bu Yunisi? Terima kasih. Terima kasih pula Mbak Lisma Yuliasari, presenter kita yang smart ini.
5: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Bu Indra tadi, Pak Jum nih Ibu, tadi kan kalau Ibu Eli selaku Kepala Kesbangpol sudah melihat dari sisi Kesbangpolnya ya Ibu ya. Nah sekarang sisi humanisnya dari pendekatan secara keluarga nih Ibu.
6: Baik, terima kasih Pak Indra.
5: Pak Jum.
6: Pak Indra, Bu Indra. Kalau Bu Indra tetangga Indra. Di sana, di sananya iya, satu kecamatan.
5: Oh, masyaallah, siap.
6: Pak Jum, ya. Yang disampaikan Pak Jum ini banyak sekali saya sering menerima keluhan seperti ini. Karena mungkin saya juga masuk komunitas pesantrennya, keluarga gitu. Jadi seperti ini, sekarang pesantren itu, pendidikan di pesantren ini sudah mengikuti juga Bu Eli, mengikuti pendidikan formal yang ada lah di luar gitu. Bahkan mungkin kurikulum apa juga jelas kalau memang harus disamakan. Nah, justru yang membentuk karakter ini ya pendidikan di pesantren, pendidikan keagamaan. Tapi bukan berarti saya mengabaikan pendidikan yang di luar itu. Semua ada pendidikan karakter lah. Tapi lebih fokus karena ini ke kepribadian, ke karakter ini, ke santunan. Nah, Pak Jum, kita mungkin menitipkan anak di sana kan karena kita sibuk. Bukan berarti orang tuanya

0: sama. Nah, diajarkan juga organisasi apa kalau umpamanya anak ada secara batin karena dia mungkin jarang ketemu dengan orang tuanya, padahal diberi kesempatan juga waktu untuk jenguk. Gitu, di pesantren ada untuk jenguk. Bahkan sekarang sudah canggih, bisa ngebel kalau nggak bisa ke sana, mungkin hanya bisa ditransfer kirimannya gitu kan, kebutuhannya gitu. Bisa komunikasi. Yang perlu mungkin Pak Jum barangkali nanti diperdalam, apa anak ini ada masalah di pesantrennya gitu, nah, dengan temennya ini ya, secara psikologi ya Bu ya, Mbak. Itu jadi karena memang ini laki-laki mungkin anaknya, tidak ya, laki-laki tidak perempuan. Banyaknya kan sekarang tidak juga hanya di pendidikan pesantren. Ini kan ada membuli gitu kan. Ya, apalagi ya, kita pun saya bukan berarti beda. Ini kita juga sekarang sedang sedih sekali, ada info-info yang sangat tidak mengenakan dari makanya iya, dari pondok pesantren. Tapi kalau ini laki-laki, tapi memang ya na'udzubillah, mungkin saja laki-laki juga barangkali apa dia ada namanya kekerasan, kan bukan hanya kekerasan fisik yang dikhawatirkan, ini psikis. Jadi gak apa-apa Pak Jum nanti ditanya anaknya, artinya ada apa deh gitu, atau kalau sambil ke mall lah dibawa gitu, nanti dia terbuka. Tapi jangan putus asa, apa mungkin anak baru pulang, ini baru lulus kan tadi infonya, baru pulang dari pondok,
1: setelah lulus mondok
0: malah terdiam. Padahal sebelumnya di pondok itu juga kalau dia di formalnya ada umpamanya Alia, atau sekarang kan mengikuti juga pondok pesantren, ada SMK-nya Bu, ada SMA-nya gitu. Nah, sebelum itu atau lulus dari kelas 3 itu menjelang kelulusan kan ada semacam, kalau mungkin di mahasiswa ada KKN lah, praktek kerja nyata. Ada di pondok juga ada seperti itu, diturunkan dulu di masyarakat gitu, supaya nanti dia tidak kaget, karena harapan kita pendidik, harapan orang tua saat anak lulus itu kan lalu diterjunkan di masyarakat, justru yang real itu ini gitu kan, dia bisa berkomunikasi. Nah, kalau ada seperti itu, ini kan berarti kasuistik lah, kalau tidak berat mangga. Nggak tahu Pak Jum ini dari mana, aslinya dari mana gitu. Karena saya sering banyak sekali mendapatkan anus, apa mungkin dia setelah lulus ingin kuliah, ternyata sudahlah di rumah dulu punten barangkali. Jadi kan ada juga hal-hal yang anak tidak sesuai dengan harapan anak itu, padahal orang tua punya ada instansi. Jadi saya pikir akan lebih baik mungkin ditanya secara pelan-pelan. Oke lah, kalau dibawa kemana dulu kan di mall gitu, sambil diajak ngopi-ngopi nanti dia terbuka.
1: Jadi diajak bicara heart to heart.
0: Betul. Pelan-pelan. Dan saya pikir banyaknya seperti itu. Anak dari pondok itu, padahal di pondok diajarkan ada organisasi, ada hitobah, dia belajar juga, ada juga kalau umpamanya sebelum terjun langsung ke masyarakat, ada praktik dulu di sana. Setelah selesai itu diturunkan dulu di wilayah, di masyarakat yang masih awam. Ini dia di sana supaya bisa komunikasi. Itu berarti.
1: Baik. Jadi memang kita sebagai orang tuanya juga harus pelan-pelan.
0: Betul.
1: Apalagi tadi disampaikan juga anaknya jadi mudah tersinggung gitu ya Bu Eci ya.
0: Oke, baik.
1: Ini selanjutnya dari Bu Indra nih, Isma ke Bu Eli lagi. Seberapa penting adanya keteladanan dari para senior, dari para pendahulu nih, karena secara nggak langsung katanya generasi sekarang tuh ya karena ngelihat ketidakadanya keteladanan dari generasi sebelumnya. Gimana tanggapannya Ibu?
2: Iya, Bu Indra, selamat pagi menjelang siang.
1: Iya.
2: Aduh, ini benar-benar pernyataan yang ya memang harus begitu gitu Mbak. Balik lagi mungkin saya bicara sebagai pandangan dari Bakes Bangpol ya. Berbedanya saya dengan Ibu kalau Ibu lebih tadi berbicara lebih pada keluarga kan,
1: betul,
2: ya
1: betul.
2: Saya lebih berbicara pada keluarga tadi,
1: negaranya ya,
2: antara keluarga yang merupakan negara paling kecil gitu Mbak. Jadi balik lagi gitu, memang betul Mbak, generasi muda itu akan lebih dia merasa harus melakukan melihat dari generasi sebelumnya ya Ibu ya, seperti itu gitu. Nah, untuk kami, karena kalau tadi mungkin dari tadi Ibu menyampaikan lebih pada keteladanan orang tua kepada anak, kalau kami kan lebih keteladanan apa yang bisa kita buatkan untuk generasi muda kita ya Bu ya, sebagai kita Bakes Bangpol gitu ya, Bakes Bangpol. apa yang bisa memberikan keteladanan kepada mereka. Ya. Makanya

0: Di kami itu, Mbak, ada beberapa program dan kegiatan yang mengarahnya sih sebenarnya kita ingin memberikan keteladanan. Ya. Kalau di rumah kan keteladanan orang tua fokus dilihat pada kedua orang tuanya, ayah ibunya. Hmm. Kalau anak-anak kota, anak-anak wilayah kota kan melihatnya keteladanannya pada apa yang kita lakukan, Mbak.
1: Betul.
0: Makanya itu di kami ada beberapa program yang sebenarnya sih memberikan keteladanan, tetapi secara tindakan langsung ya, Mbak ya. Yaitu kita ada program yang rutin yang dilaksanakan, antara lain pembentukan paskibraka berkarakter Pancasila setiap tahun. Itu upaya kita tadi memberi keteladanan. Tapi kan kalau tadi ibu ya bu, di keluarga kan orang tua tuh yang langsung bergerak nih, harus bersifat kesatria lah, harus bersifat sportif, tegas, disiplin ya dari orang tuanya. Kan kalau kami apa ya Mbak, harus ada gitu wadahnya sebagai pengganti orang tuanya, yaitu melalui program-program itu Mbak. Dengan paskibraka diharapkan para generasi muda mempunyai kedisiplinan, mempunyai jiwa tangguh. Kan di situ bener-bener di apa ya Mbak, anak-anak itu bener-bener di kawah candra di muka kalau itu sih ya, paling tidak kan iya, bagaimana disiplin, bagaimana bisa menyelesaikan tanggung jawab. Siap. Sampai bisa terlaksana dengan baik.
1: Siap.
0: Itu bentuk keteladanan secara kita, secara badan kesatuan bangsa dan politik.
1: Jadi apa? Negara menyediakan itu ya Bu.
0: Iya,
1: ya,
0: bentuk keteladanannya. Kemudian ada juga Mbak, pembinaan kesadaran bela negara. Itu kan juga sebenarnya keteladanan-keteladanan yang langsung kita berikan ya, karena tadi di keluarga diwakili orang tua, ya udah kalau di kita ya harus diwakili dalam bentuk suatu wadah kegiatan. Kemudian mungkin kita ada kayak roadshow tentang kewawasan kewawasan kebangsaan di SMP, di SMA gitu ya Mbak ya. Kemudian pendidikan politik pelajar, itu bentuk-bentuk yang istilahnya tadi bentuk keteladanan yang bisa kita berikan secara praktik. Mungkin itu ya Mbak. Karena kan anak-anak itu kalau dari ibu tadi kan bareng dalam keluarga ya, jadi perilaku kita. Tapi kan kalau saya barengnya itu sisi Kesbangpol maksudnya, barengnya itu kan dalam satu wilayah. Jadi ya sudah, keteladanannya kita bentuk dalam bentuk praktik. Walaupun tetap kita sebagai apa ya Mbak, karyawan atau pegawai Bakes Bangpol memang punya tanggung jawab. Ya tadi Mbak, kalau tadi orang tua kepada anak ya Bu ya, ya saya mungkin dan jajaran saya paling tidak menunjukkan sikap-sikap itu.
1: Siap.
0: Pada keseharian dan pada saat merangkul mereka.
1: Masya
0: Allah. Itu mungkin.
1: Jadi negara juga menyiapkan semuanya begitu ya Ibu ya. Mohon izin betul. Ibu, ini sudah ada pendengar kita juga yang sudah bergabung ya. Ini izin ada Bu Reni di Plumbon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
1: Oke, sepertinya terputus. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mbak Isma.
1: Oke, Ibu silahkan. Akhirnya ada suaranya ini ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya,
2: ada,
1: Ibu.
2: Kalau tidak salah ada Bu Haja Eli dan
1: Betul.
2: Bu Haja Yuningsih ya.
1: Iya.
2: Ada ibu-ibu cantik, ibu-ibu hebat.
1: Betul,
2: yang sudah
1: Ibu
2: menjelaskan tadi tentang hari kebangkitan nasional hari ini ya Bu.
1: Betul.
2: Ya. Iya. Kalau menurut saya memang sudah banyak generasi muda di tahun-tahun seperti ini setelah 118 ya, kemerdekaan setelah 20 Mei 1908 itu. Banyak yang sukses, banyak yang sudah menjadikan apa namanya orang-orang penting di negara ini, para pemudanya. Tetapi masih saja ya ada, kita masih melihat fenomena ada anak-anak muda yang masih suka tawuran, yang ugal-ugalan di jalan, geng motor, yang ikut-ikutan mabuk-mabukan, bahkan ada yang senang berkelahi atau mengancam temannya, membuli. Nah, itu kira-kira faktor penyebabnya tuh apa ya Bu ya? Karena idealnya memang satu keluarga itu ada ayah, ada ibu, mereka memberikan keteladanan sehingga anak masih bisa berhasil sukses jadi masyarakat. Dan yang kedua mungkin itu tanggung jawab siapa, Bu? Selain orang tua, masyarakat, dan sekolah gitu. Dan Bu, ya masyarakat itu juga harus seperti apa mengawasi mereka. Mohon pencerahannya itu aja. Terima kasih. Sukses selalu buat ibu. Terima kasih, Mbak Isma.
1: Sama-sama, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, sebelum menanggapi ada beberapa pertanyaan tadi, Bu Hajah Yuni juga belum sempat ya Bu ya menanggapi apa yang disampaikan Bu Indra. Kita istirahat dulu sebentar. Dan pendengar dan juga pemirsa setia Prosat RRI Cirebon, pastikan Anda terus bersama kami. Kami akan kembali selepas yang berikut ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, masih bersama kami, masih dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa dengan tema menjaga tunas bangsa untuk memperkuat nasionalisme dan kedaulatan negara yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Masih bersama Ibu Haja Eli Haryati SSMSI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, dan juga Ibu Haja Hining CMM selaku tokoh perempuan Cirebon. Baik, melanjutkan yang tadi ya Ibu Haja, ini ada yang ketinggalan. Seberapa penting keteladanan terutama dalam lingkungan terdekat?
2: Ya, baik, terima kasih. Mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Indra dulu ya tadi ya. Jadi kalau keteladanan pastinya kan positif ya yang harus ditiru. Jangan sampai kita ingin memberi teladan tapi justru kitanya sendiri tidak gitu. Artinya sekarang sudah bukan zamannya ada lihat informasi di televisi lah. Betul. Jangan sampai orang tua menginfokan, ayo waktunya maghrib umpamanya, sholat maghrib, ternyata bukan lihat TV lagi, orang tuanya justru masih main
1: dibijit aja. Scroll TikTok.
2: Nah ini ini gitu kan. Jadi lebih gaul. Memang ini harus mengikuti juga orang tua. Betul. Juga tidak harus ketinggalan. Artinya harus bisa mengikuti perkembangan IT sekarang, digital. Tapi juga karena kita ingin menjadi teladan anak supaya jangan sampai kita melarang terus-terusan kamu di digit aja, di main HP aja. Tapi justru kita sendiri yang melarang, kitanya gak berhenti juga. Terutama di saat-saat kita ingin memberi, anak ini harus tahu kewajiban dia sebagai anak, sebagai makhluk ini seperti apa. Saat sholat ternyata kita menyuruh, tapi kitanya, nah baiknya kan kita menyuruh, ayo dong mamanya ada kerja bakti, biar anak-anak waktunya libur ikut. Bukan berarti kitanya lihat HP. Sama juga kewajiban dia waktunya umpamanya menunaikan kewajiban sebagai hamba Allah gitu kan.
1: Betul.
2: Orang tuanya dulu harus jalan di depan gitu, di off kan gitu HP-nya. Jangan sampai nanti jangan-jangan sangat menusuk hati loh kalau anak menjawab, ibu atau mama ini menyuruh-nyuruh kita tapi justru dirinya enggak berhenti. Ini kan sangat tidak enak, protes itu. Ini dari lingkungan, mungkin keluarga, keteladanan yang ada di keluarga ya Bu ya, di rumah. Nah saya pun sama berharap, ini Ibu Eli udah tahu lah namanya Kesbang itu pasti kan memberi pencerahan untuk cinta negara. Makanya sekarang juga, dulu saat saya di DPR Kabupaten ya ada Kesbang gitu, bahkan di provinsi Bu, cuman sekarang saya istirahat dulu. Gitu. Ini juga memang iya, kita memberi bahkan di Kota Cirebon karena dapil saya sering sekali ada dari Kesbang itu, waktu itu Pak Iip itu kepalanya memberi pencerahan. Jadi kita taruh keliling. Kalau Ibu Eli tadi mengatakan kita negara di pemerintah, betul iya. Artinya itu lingkungan negara yang kecil Kota Cirebon ya, tapi top terjangkau ya Bu ya. Amin dan ayo, saya berharap sih ada program yang ini memang kewajiban, yang ada haknya diterima oleh masyarakat, warga, terutama ini kita ingin sekali ke depan, pokoknya Gen Z nih yang harus ya sebagai pengganti kita kan mereka ya Bu. Artinya Bu, maksimalkan kegiatan apapun untuk melibatkan mereka gitu, sebagai peserta ya. Ini tidak laki-laki, tidak perempuan, artinya dua-duanya. Karena memang dengan seperti itu mereka juga riang gembira menerima materi pencerahan karena bersama teman-temannya Bu. Lain dengan kalau doktrin-doktrin dia sendiri gitu kan.
1: Betul.
2: Saya pikir seperti itu. Nah, ini juga mungkin tadi yang pertanyaan juga dari
1: Bu Reni.
2: Ibu Reni yang dari Plumbon, bagaimana nih cara, nah kita melihat gelisah sekali dong di lingkungan kita kalau malam minggu. Makanya Persib kemarin kita bangga nih, ada Persib, anak-anak diarahkan untuk positif, tiba-tiba justru malah gak positif gitu setelah nonton. Malah berantem,
1: malah rusuh.
2: Orang tua was-was terus kan, kalau melarang katro banget nih mama, dilarang kita untuk nobar dengan teman-teman. Tapi ada rasa kecemasan di orang tua ini juga, bagaimana nih kalau keluar dari sana mana malam hari gitu kan. Jangan-jangan naudzubillah anak gak pulang ke rumah, tinggal mamanya karena
1: setuju,
2: ini kita kan was-was terus. Jadi ini sama-sama antara negara gitu kan, pemerintah lah, kalau pemerintahan antara eksekutif legislatif, pemerintah baik kota Cirebon atau mungkin lingkupnya Jawa Barat, mangga ada program apapun libatkan yang akan nanti menjadi pengganti kita. Ya bahkan UMKM terus di pertanian juga banyaknya melibatkan Gen Z sekarang.
1: Betul, karena memang
2: itu tunas harapan kita ke depan. Jadi sudah kitanya fokuskan ke dia, tapi juga tidak lepas dari pengawasan di rumah dan teladan dari kita. Kita akan memberi teladannya kitanya dulu kan sebagai uswah, sebagai contoh. Mungkin itu.
1: Baik. Jadi kalau menjawab pertanyaan Bu Reni sekalian ya Bu Haji, ini berarti tanggung jawab siapa? Semua.
2: Ya, tanggung jawab semua. Ada pemerintah sebagai ibu, bapak, orang tua kita di tatanan apa ya, kedinasan ya, pemerintah. Ada kalau di rumah ya tanggung jawab
1: keluarga
2: kita.
1: Keluarga ya, sebagai orang tua.
2: Makanya kan ada loh ya, anak itu yang ditinggalkan. Ada beberapa saya sering sekali mendampingi itu. Ditinggalkan oleh ibu bapaknya, dia punya adik 5 tapi bisa ngurus ya.
3: Iya,
2: salut sekali gitu. Oh, ternyata ya memang sudah ada dari karakter anaknya seperti itu. Orang tuanya juga saat masih ada memberi teladan. Ya, jadi akhirnya orang tuanya enggak ada, dia bisa sebagai orang tua. Ini membanggakan sekali gitu. Yang seperti ini juga saya pikir ini ya negara perlu memperhatikan. Jadi saya bangga lah dengan kota Cirebon juga ini diwakili oleh ibu Kesbang, bangga sekali.
1: Betul.
2: Kepala Kesbang kan perempuan. Kita teriak-teriak terus ya Bu ya. Kemarin kan baru bulan kemarin Hari Kartini, Nesi. Ya, harusnya di eselon 2 tuh tidak hanya laki-laki dong. 30% ada perempuan. Karena memang keputusan itu kan ada di beliau, pemangku kebijakan nih. Harus melibatkan laki-laki dan perempuan, terutama Gen Z yang akan menjadi pengganti kita. Ini juga kan yang mempunyai kebijakan. Saya pikir kalau perempuan ini lebih, bukan mengabaikan laki-laki. Diprotes dari sini. Itu jadi tanggung jawab semua deh. Tanggung jawab semua kita yang di rumah sebagai orang tua. Ya kita kalau keluar kitanya public figure ya, sebagai abdi negara, tetap kalau pulang ke rumahnya kitanya sebagai orang tua Jadi dua-duanya kolaborasi yang harus top banget.
1: Tapi ada yang pertanyaan menggelitik juga tadi dari Bu Reni nih, Ibu Isma ke Bu Eli lagi nih. Ketika menghadapi, mohon maaf ya Bu, generasi muda yang ya tadi bukan yang baiknya, bukan yang teladannya, yang suka tawuran, kemudian mohon maaf ya yang onar lah begitu Ibu. Ini bagaimana kami sebagai masyarakat untuk bisa menyikapi perbuatan mereka begitu Ibu?
3: Terima kasih Bu Reni ya. Itulah tantangan kita ya. Jadi memang kita juga harus ada kesiapan. Mungkin tadi kalau Bu Yuni pada kesiapan keluarga ya Bu. Kalau kami pada kesiapan kita sebagai perwakilan negara, ya memang itulah gitu. Kita tidak mungkin berpikir bahwa generasi muda itu harus 100% dalam keadaan optimal dalam keadaan emas gitu. Tapi tadi ada beberapa generasi muda kita yang memang tadi ya dikatakan aduh ini bagaimana nih tawuran gitu. Ya itu jadi tanggung jawab kita juga gitu ya Bu ya. Karena tadi kan generasi muda itu pembinaannya ada pada tanggung jawab keluarga, kemudian atau masyarakat ya, kemudian tanggung jawab pemerintah ya, ketiga bagian itu keluarga, masyarakat dan pemerintah menjadi satu kesatuan untuk menciptakan generasi yang tangguh, generasi yang harapan kita lah gitu Mbak. Nah, untuk menghadapi tadi ada beberapa generasi yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan itu ya, kok tawuran dan sebagainya. Ibu. Nah, dari kami dari sisi Kesbang Pol itu Ibu kita tentu saja menyiapkannya adalah pada pembinaan-pembinaan generasi muda kita gitu. Kalau tadi pada Bu Yuni itu pada pendekatan pada dari sisi humanis keluarga kita tadi pada pembekalan-pembekalan agar wawasan dari para generasi muda itu adalah wawasan positif sehingga pada turun ke masyarakat pada saat bersosialisasi dia bisa menunjukkan jiwa kesatrianya lah, jiwa nasionalisme. Nah itu balik lagi karena kami tadi merupakan wadah untuk kami tingkat kota ya Bu, ya. Jadi melalui program-program kami, yaitu selain tadi yang disampaikan ya Mbak ya, kita ada bagaimana membentuk generasi muda yang istilahnya punya disiplin, punya tanggung jawab, misal tadi melalui apa program pembentukan paskibraka. Kemudian kami juga tadi mempunyai program-program pembinaan bela negara secara sepintas mungkin lebih pada oh itu generasi muda dengan negara ya Mbak. Tapi sisi lainnya kan dengan kita punya rasa bagaimana rasa bela negara itu tumbuh, diharapkan juga kan dengan sesama juga ya Bu ya, akan tumbuh rasa oh nasionalisme. Jadi ngapain tawuran itu kan kita itu satu gitu. Kita itu satu kesatuan. Nasionalisme yang tumbuh itu bukan hanya urusan antara individu dengan negara ya Mbak, tapi kan
1: bersama-sama
3: dampak kesampingnya ya Bu ya, bela negara itu akhirnya dengan sesama generasi muda, dengan sosial yang lain itu menjadi sesuatu yang dia utamakan gitu Mbak. Jadi arahnya mungkin ke sana ya Mbak ya, walaupun secara judul kayaknya bela negara ya udah individu ya Bu dengan dengan ketahanan negara mungkin, tapi dampak-dampak seperti itu. Kemudian mungkin Mbak, kita melakukan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika itu juga kan ya Bu ya, menjaga generasi muda kita tadi dari hal-hal yang negatif. Negatif tadi Mbak. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana nih generasi muda kita ada yang tadi hal-hal negatif, untuk kami dari sisi Kes Bangpol ya sisi pencegahannya dan sisi mungkin pendampingan untuk jangan sampai ke situ lah, diberi wawasan tadi ya Mbak ya, seperti itu. Kemudian mungkin dengan roadshow ke sekolah-sekolah tentang wawasan kebangsaan, diharapkan itu juga kan Mbak, dengan wawasan kebangsaan yang istilahnya dipahami oleh generasi muda, rasa persatuan, rasa kompak, rasa apa ya, ingin saling membela, mewujudkan suatu kedamaian atau suatu persatuan itu diharapkan tumbuh. Jadi akhirnya bukan hanya dengan negara juga gitu, tapi pembentukan generasi mudanya itu yang memang generasi muda yang tadi ya Mbak, tangguh, disiplin.
1: Luar biasa,
3: kemudian ya, yang ya harapan kami kan itu ya.
1: Amin, amin.
3: Generasi muda yang istilahnya benar-benar generasi muda harapan bangsa gitu Mbak.
1: Amin.
3: Kemudian kami ada pendidikan politik juga bagi pelajar. Itu kan upaya-upaya pendidikan politik itu kan Mbak, apa ya, basic kita untuk bisa, selain masalah politiknya ya, pengendalian diri nih, gimana politik yang berpolitik yang sehat, politik
1: setuju,
3: yang baik
1: itu. Setuju.
3: Kan akhirnya juga pengembangan pada pribadi generasi muda ya Mbak, untuk bisa tadi mewujudkan memang generasi muda itu harapan bangsa itu, sumber kekuatan suatu negara itu bisa terwujud gitu Mbak, harapannya kan begitu. Jadi bukan dari sisi oh pendidikan politik berarti kan ya terkait istilahnya partai politik
1: ya, dan padahal nggak melulu soal itu,
3: nggak
1: ya,
3: melulu
1: Bu,
3: Mbak
1: ya,
3: dampak luasnya itu adalah pemahaman diri tadi Mbak, untuk menjadi generasi yang positif itu gitu. Iya, jadi itu mungkin ya Mbak ya. Selain itu mungkin kami ada juga pemberdayaan kepada organisasi kepemudaan. Nah itu juga kan tadi seperti disampaikan Bu Yuni ya Mbak, Mbak sebelumnya, bahwa arahan kepada Bapak ya, ketika putranya diam aja kan, Pak coba diarahkan untuk bersosialisasi, berkegiatan. Nah ini Mbak, kami dengan adanya apa pemberdayaan organisasi kepemudaan diharapkan tadi menjadi salah satu wacana untuk bisa membentuk generasi muda yang kita harapkan.
1: Amin.
3: Mungkin itu ya Bu Reni tadi ya, apa yang harus dilakukan dan bagaimana itu mungkin beberapa hal yang dilakukan oleh kita dalam upaya tadi jangan sampai ada generasi yang negatif.
1: Betul, betul. Walaupun gitu, mau gak mau namanya kehidupannya Bu selalu ada begitu
3: ada,
1: kan yang
3: itu
1: baik.
3: Kita,
1: selalu
3: kalau ada. Menurut kami
1: iya.
3: Kita jangan memandangnya suatu negatif ya Bu, yeah, tapi yeah, negatif itu gimana? Ayo supaya tugas kita menjadi lebih baik, generasi ya, yang positif.
1: Amin, gitu. Amin, amin. Baik Ibu, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, ini mohon maaf Isma minta closing statementnya dari Ibu Hajah Yuni dulu, kemudian ditutup oleh Ibu Eli selaku Kepala Kesbang Polri. Silahkan Ibu Hajah Yuni.
2: Terima kasih untuk mungkin menutup kegiatan dialog ini.
1: Ya.
2: Saya menitipkan bahwa hari ini hari kebangkitan, yang namanya bangkit ya tentunya ke hal yang positif.
1: Ya.
2: Untuk itu memberi keteladanan, karena kita akan memberikan keteladanan nanti, kita menitipkan yang ada di sini kepada generasi muda. Jadi isilah dengan hal-hal yang baik supaya ke depan anak-anak kita menjadi baik.
1: Amin.
2: Terima kasih.
1: Amin. Amin. Amin. Mangga Ibu Hajali.
3: Oh iya, Mbak, mungkin di penutup ini ada hal yang mungkin secara singkat ya saya sampaikan. Intinya mari kita jadikan keluarga, sekolah dan lingkungan sosial kita sebagai ruang yang aman dan positif untuk menanamkan karakter, memperkuat persatuan, serta membangun semangat gotong royong ya Bu, mungkin yang harus kita sekarang up lagi gitu, sehingga menjadi suatu suasana yang nyaman buat generasi muda.
1: Amin.
3: Ya, untuk bisa mewujudkan generasi yang kuat, berkarakter, cerdas dan berjiwa nasionalis.
1: Amin,
3: gitu.
1: Amin, amin.
3: Maka
1: amin.
3: Mungkin saya menghimbau atas nama Kesbang Pol, mari kepada seluruh elemen masyarakat kita saling bahu membahu menjaga dan membina generasi muda kita dengan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan nasionalisme, tentunya demi kedaulatan bangsa dan negara yang kita cintai. Itu,
1: amin. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Hajah Eli Haryati SS MSI selaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbang Pol Kota Cirebon, dan juga Ibu Hajah Yuning CMM selaku tokoh perempuan Cirebon. Terima kasih banyak Ibu,
3: ya,
1: bekal luar biasa untuk kami orang tua dan juga pastinya untuk para generasi muda. Sehat selalu, makin sukses ya Ibu ya. Baik, dan pendengar, semoga perbincangan kita hari ini mengingatkan kita semua ya bahwa menjaga masa depan Indonesia dimulai dari menjaga generasi mudanya, membangun karakter, memperkuat persatuan serta menanamkan cinta tanah air di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan digital. Saya Lisma Julia Sari pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Aduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar, usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

0: saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
1: Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo ya, di mana di akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Gibran disertai narasi bansos, kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Faktanya, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun ini bukan resmi milik Prabowo Subianto, dan akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Dan tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di kolom resmi. Tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Iya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon mengungkap penyebab banjir besar yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Cirebon pada Selasa lalu ya. Di mana hujan deras dengan durasi panjang ini memicu meluapnya sejumlah sungai, sementara kondisi air laut pasang atau rop membuat genangan sulit surut. Akibatnya, ratusan rumah warga, fasilitas umum hingga sekolah di wilayah Kabupaten Cirebon, tepatnya di wilayah timur, terendam banjir sejak tengah malam. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Nugi Pranugraha Avandi mengatakan, banjir mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 23.15 setelah hujan deras mengguyur wilayah Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Menurut Nugi, curah hujan tinggi menyebabkan sejumlah sungai meluap, di antaranya Cipager, Ciberes, Cisanggarung, Singaraja, Singaratu, Cisoka, Kalilunyu, hingga Cikalong ya. Dan BPBD mencatat wilayah yang terdampak meliputi Desa Dawuan, Banjarwangunan, Jati Piring, Cuiya, Sindang Jawa, Gedung Sana, Mertapada Kulon, Japura Kidul, Sigong, hingga Japura Lor.

0: Siap-siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa gue jarak segitu doang, kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter, 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Masih di sajian Halo RRI ya pendengar. Dan seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kaitan tentang banjir yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon ya. Kali ini kami sudah tersambung dengan Pak Nugi Pranugrah Afandi selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan Isma di sini Pak. Kabar baik ya Pak Kabid ya?
1: Alhamdulillah.
0: Di tengah situasi yang gak baik-baik saja begitu ya Pak ya. Ini ya. Tiba-tiba di tengah musim kemarau. Kita bilangnya kemarau apa belum sih nih Pak? Tapi ternyata hujan besar begitu ya Pak ya. Dan
1: pancaroba Bu.
0: Pancaroba ya. Jadi masa peralihan gitu ya Pak ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Okay. Nah ini kan Pak, sayangnya kemudian hujan deras kemarin di hari Selasa kalau gak salah ya Pak ya. Ini
1: ya.
0: Banyak wilayah di Kabupaten Cirebon yang sayangnya terendam banjir begitu Pak. Ini ya. Mungkin Bapak bisa sampaikan terutama yang di wilayah Ciuyah, Walet dan sekitarnya seperti apa nih Pak?
1: Baik, para pemirsa RRI, saya sedikit melaporkan kemarin itu banjir tuh ada di 10 kecamatan. Ya. Itu Tengah Tani, Mundu, Karangwareng, Walet, Duku Puntang, Plumbon, Asjab, Lemah Abang, dan Pangenan. Untuk di Tengah Tani itu lokasinya di Dawan, Mundu itu di Banjarwangunan, Karangwareng itu Jatipiring, Walet, Ciuyah, Duku Puntang itu Sindang Jawa, Plumbon, Kedungsana, Astana Japura, Mertapada Kulon, dan Japura Kidul. Lemah Abang itu Sigong, Pangenan itu Japura Lor, Beringin, sama Pangenan sendiri.
0: Wow.
1: Mungkin itu Bu yang saya laporkan Bu.
0: Ya. Bisa disampaikan gak nih Pak, ini yang terparah itu di wilayah mana begitu Pak?
1: Untuk dilihat itu saya terparah itu karena ini dilihat di jumlah masyarakat terdampak itu yang paling tinggi itu di Pangenan Bu. Jumlah kakaknya itu sekitar 500 dan jiwanya itu 1450 dan di Pangenan sendiri ini kan berdampak kepada arus lalu lintas di Jalan Pantura Bu.
0: Baik. Tuh,
1: mungkin.
0: Baik. Bentar. Kalau kondisi masyarakatnya sendiri seperti apa, Pak? Bisa disampaikan juga nih, Pak.
1: Untuk masyarakat itu sebagian besar karena ini banjirnya juga alhamdulillah tidak terlalu lama ya, sehar kemas sore atau malam sudah mulai surut. Makanya dampak yang dirasakan masyarakat tidak terlalu. Tetap kita supporting dari BPBD, kita support dari alat-alat kebersihan, kita support ke desa-desa. Jumlahnya ada 50, ada 100 piece untuk kayak sapu, serok, segala macam. Kita kita support ke desa-desa yang terdampak.
0: Baik-baik. Nah Pak, ini kalau misalnya dilihat dari kejadiannya kan, mohon maaf ya Pak ya, kayaknya daerahnya ini-ini aja begitu Pak. Ini sebenarnya apa yang kemudian Bapak sampaikan ke masyarakat nih Pak, agar mereka sebenarnya sudah termasuk masyarakat yang tanggap bencana gak sih Pak?
1: Sebenarnya rata-rata kita sudah mereka sudah memahami. Cuman memang ada beberapa aliran sungai yang debitnya cukup besar dan di situ banyak sampah ya, sehingga meluap ke ini sungai, sebadan sungai. Artinya kalau sebenarnya kalau masyarakat saya lihat sudah lebih prepare ya, lebih
0: Alhamdulillah.
1: Karena sih ini ya? Berulang
0: berulang
1: dan ini mungkin leading sektornya BBWS untuk bisa bersama untuk penanggulangan secara komprehensif ke depan gitu.
0: Baik. Jadi artinya masyarakat juga sebenarnya sudah mengenal medannya begitu ya Pak ya, tahu harus bagaimana begitu ya Pak ya. Nah Bapak ya,
1: berulang Bu. Memang karena berulang, ini berulang. Rata-rata ini kan berulang
0: Bu. Oke, baik. Bapak ini yang terakhir mungkin yang ingin Bapak sampaikan nih Pak. Ini walaupun tadi Bapak sampaikan juga ini masih musim pancaroba ya Pak ya, tapi seenggaknya apa yang harus kami persiapkan nih Pak, jika sewaktu-waktu ya ini tiba-tiba datang lagi hujan yang cukup lebat dan durasi yang cukup lama begitu Pak.
1: Ya, satu sebenarnya jangan buang sampah sembarangan. Itu yang terpenting. Baik. Karena saya lihat memang banyak, masih banyak sampah yang dibuang ke kali. Terus masyarakat juga ini mungkin, ini juga mungkin masyarakat setempat sudah sadar ini kiriman dari yang lain di luar, intinya di luar jalur dari sungai-sungai yang saya sebutkan tadi. Nah itu artinya kita harus punya rasa tanggung jawab bersama, bukan hanya di tempat desa atau kecamatan yang terdampak, tapi untuk keseluruhan masyarakat. Saya harap bisa menjaga, jangan buang sampah sembarangan, terus menjaga sepadan-sepadan kali itu dari bangunan-bangunan yang tadinya, karena ada beberapa kali yang tanggul jebol itu akibat dari beberapa bangunan yang menurut saya itu melanggar aturan yang sudah ada gitu. Karena di sepadan kali.
0: Baik. Jadi itu yang harus menjadi perhatian kita semua ya Pak ya, karena lagi-lagi nanti kalau terjadi yang enggak kenanya ke masyarakat lagi begitu ya Pak ya.
1: Betul. Jadi buang sampah itu pada tempatnya lah.
0: Siap.
1: Intinya itu.
0: Siap
1: sebenarnya
0: Bapak.
1: Itu intinya.
0: Oke, baik. Jadi kesadaran kita ya Pak ya untuk membuang sampah ini yang paling utama. Baik.
1: Jadi kita memikirkan efeknya jangan pada ada tempat kita saja, tapi itu sampah kan akan mengalir ke
0: betul aliran airnya ya.
1: Yang terdampak tuh mungkin bukan di tempat dia, tapi di yang lain gitu.
0: Baik. Siap Bapak. Baik Pak Nugi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bincang singkat kita di suasana siang hari ini. Terima kasih banyak ya Pak Kabid ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
0: Iya.
1: Para pemirsa juga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Sehat terus Bapak, makin sukses. Salam tangguh. Ya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, Bapak Nugi Pranugrah Avandi selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon ya. Dan seperti yang beliau sampaikan bahwa ini perlu kesadaran kita semua, terutama dalam hal menjaga lingkungan, dan lebih spesifiknya adalah kaitannya tentang membuang sampah ya. Jadi perhatian buat kita semua, seperti yang disampaikan oleh beliau juga, bahwa bukan berarti ketika kita membuang sampah di sini banjirnya akan ada di tempat kita, tapi bisa jadi banjirnya justru malah di tempat lain ya. Dan mendengar perbincangan kita bersama Pak Nugi Pranugrah Avandi selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, ini sebagai penutup di sajian Halo RRI kali ini, sekaligus juga penutup kebersamaan Ispa untuk menemani Anda di sajian Cirebon pagi ini edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali. Sehat selalu, makin sukses, dan juga sampai berjumpa kembali selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda ya Rina kesini hingga nanti pukul 15, dan kami juga akan menghadirkan sajian kami selanjutnya, ini kaitannya tentang program sanksi ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda, yang akan menghadirkan narasumber Dr. Dudung Hidayat SHMH selaku dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Lisma pamit undur diri sekali lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
3: Rita Effendi,
4: Aji Sutama,
1: Ita Purnamasari,
5: Dedi Dukun.

0: Lestari dengan jumlah halaman 312 yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama dengan judul Home Sweet Loan menyuguhkan dinamika kehidupan bedengah perkotaan dengan humor yang menyentuh. Dengan bahasa yang mudah dipahami, pembaca akan diajak merenungkan nilai-nilai persahabatan dan harapan di tengah kesulitan. Kisah ini membawa kita ke dalam kehidupan empat sahabat, Kaluna, Tanisa, Kamamia, dan Danan, yang berjuang mewujudkan impian memiliki rumah di Jakarta. Dalam menghadapi berbagai tantangan mulai dari kesulitan keuangan hingga tekanan sosial, mereka menunjukkan keberanian dan ketahanan yang menginspirasi. Menariknya, buku berjudul Home Sweet Loan ini kemudian diadaptasi menjadi film layar lebar yang diproduksi oleh Christian Emmanuel dengan skenario ditulis oleh Sabrina Rosele Kalanji dan Widya Afrianti. Sebelum menyaksikan filmnya, alangkah lebih baik jika Anda membaca novel ini terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih mendalam tentang cerita dan karakter tokohnya.
1: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Prosa

0: RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan hari Rabu 20 Mei 2026, Rina Agustini menemani siang Anda di Beranda Astacita edisi sanksi dengan tema bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu antara realita hukum dan kebutuhan masyarakat. Tema ini penting karena masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-haknya di depan hukum, terutama ketika harus berhadapan dengan persoalan hukum yang membutuhkan pendampingan dan juga biaya yang tidak sedikit. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kita narasumber, yaitu Bapak Dr. Dudung Hidayat, dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon, yang katanya baru saja selesai ngajar nih katanya gitu ya. Selamat pagi Pak Dudung. Siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya Pak Dudung ini pernah ya Pak ya, sudah pernah mengisi acara di RRI, katanya sempat vakum juga, ini lumayan lama ya Pak ya?
2: Seingat saya sih 4 tahun yang lalu mungkin ya.
1: 4 tahun yang lalu.
2: Kalau ya, dulu hampir kita berbagi sih memang, tapi pasti kita ngisi lah. Dalam setahun mungkin kita bisa 3-4 kali mungkin masing-masing dosen tuh.
1: Oh seperti itu.
2: Zaman itu,
1: tapi studionya masih sama Pak?
2: Studio kayaknya sudah lain banget.
1: Beda ya.
2: Suasana sudah lebih fresh.
1: Oke. Baik, pendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui line telepon ya di 0231-8493-259 atau di 486-374, serta live chat juga ya di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Tapi sebelumnya Pak Dudung ingin memberikan pengantar untuk tema kita, yaitu bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu antara realita hukum dan kebutuhan masyarakat. Mangga Bapak.
2: Baik, terima kasih Mbak Punten tadi, Mbak
1: Rina.
2: Mbak Rina, salam kenal.
1: Sama-sama.
2: Saya sebenarnya dimintakan tuh kalau gak salah 2 minggu yang lalu ya. Terus kemudian ternyata katanya batal. Alhamdulillah sih batal gitu kan. Sehingga tidak, agak nervous kan balik lagi ke RRI karena udah agak lama kita tidak bicara di forum diskusi seperti ini. Ini berbicara mengenai bantuan hukum. Negara memang telah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ini memberikan akses kepada para masyarakat yang memang membutuhkan bantuan hukum bagi kelompok masyarakat yang tidak mampu tentunya. Dan ini kemudian belum banyak sih diketahui oleh masyarakat banyak mengenai akses ini gitu kan. Walaupun memang yang saya ketahui Indramayu sudah lebih dulu membuat perda mengenai bantuan hukum. Ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah daerah tentunya kan. Terus kemudian Kabupaten Cirebon juga sudah punya juga perda mengenai bantuan hukum. Ini dikhususkan bagi masyarakat tidak mampu. Yang saya tidak tahu apakah kemudian diikuti juga dengan program bantuan hukum diikuti dengan bagaimana dengan pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh para pencari keadilan tentunya. Karena memang kalau dalam undang-undang bantuan hukum selama ini bagi mereka masyarakat yang tidak mampu dalam, bukan tanda kutip lagi, tapi benar-benar mereka bisa membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang benar-benar tidak mampu ketika mereka terkendala atau menemukan permasalahan-permasalahan hukum, mereka dapat meminta bantuan hukum. Mm-hmm. Yang jadi masalah tuh banyak yang tidak mengetahui bahwa meminta bantuan hukum itu dapat dilakukan secara gratis.
1: Oh gitu ya Pak?
2: Ya, padahal ini kan gratis. Mm-hmm. Akan tetapi untuk mendapatkan gratisnya juga kan kadang masyarakat tidak tahu. Karena memang yang dapat memberikan bantuan hukum itu kan tidak orang per orang, mm-hmm. tetapi harus melalui lembaga. Ada organisasi-organisasi bantuan hukum yang memang mereka bekerja sama dengan Departemen Kehakiman. Mm-hmm. Dalam hal ini banyak LBH-LBH yang didirikan, memang tujuannya tadi implementasi dari program pemerintah atas dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011. Hmm. Dan alhamdulillah itu sudah berjalan gitu kan, bagi kelompok masyarakat-masyarakat tertentu yang mengetahui. Hmm. Tetapi banyak juga mereka masyarakat-masyarakat yang tidak mampu ini yang tidak mengetahui, karena memang sosialisasinya kan
1: terbatas.
2: Bukan hanya sekedar terbatas, tapi hampir dipastikan tidak ada sosialisasi lagi gitu kan. Hmm. Setelah tahun 2011 itu ada, kemudian yang terkadang ya mohon maaf, pendirian-pendirian tadi lembaga-lembaga bantuan hukum itu sifatnya kelihatannya hanya untuk mengejar kredit poin misalkan. Oh, kan okay. Itu kan kadang-kadang disalahgunakan. Tapi yang saya melihat, karena lembaga-lembaga bantuan hukum yang resmi itu mereka biasanya diakreditasi. Mm-hmm. Nah, inilah lembaga-lembaga hukum yang sudah tepat dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena mereka juga mendapatkan di samping mereka juga terakreditasi, juga mereka mendapatkan bukan bayaran ya, tetapi paling tidak setelah selesai memberikan bantuan hukum itu mereka ada biaya yang dikelola oleh pemerintah pengganti dari, ya walaupun mungkin tidak sepadan lah, mm-hmm. dengan apa yang dikeluarkan oleh mereka-mereka para insan pemberi bantuan hukum. Mm-hmm. Karena kalau dihitung-hitung kan juga benar-benar, misalkan ya, dengan jasa profesional hukum itu kan akan sangat jauh, tapi mm-hmm. mereka tidak mengenal itu gitu kan. Mereka sudah mengikhlaskan dirinya, ya. Para pendiri lembaga bantuan hukum beserta dengan anggotanya ini, mm-hmm. untuk memang mereka konsen dalam memberikan bantuan hukum terhadap para masyarakat pencari keadilan. Tetapi tadi itu karena kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, mm-hmm. sehingga kita masih bisa melihat dan mendengar ini kan di pemberitaan, ya. Ada yang masyarakat, kelompok masyarakat yang tidak mampu, mereka tidak mengerti ketika mereka mendapatkan ada masalah gitu kan, baik secara perdata maupun pidana, sehingga ya lepas dari program mm-hmm. pemerintah yang tadi dari bantuan hukum secara cuma-cuma. Nah, ini yang disayangkan. Kalau menurut saya sih sekarang bagaimana kemudian pemerintah ini kemudian mensosialisasikan kembali secara intens kepada para masyarakat gitu kan, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Mm-hmm. Mungkin itu dari saya pengantarnya, Mbak. Terima kasih.
1: Lalu Pak, seberapa penting keberadaan bantuan hukum dalam menjamin rasa keadilan di tengah masyarakat, Pak?
2: Begini, kan tidak setiap masyarakat itu kan memahami tentang hukum, apalagi mereka tidak tahu apakah saya ini terjerat pidana atau perdata, ya, gitu kan, betul. Kadang-kadang kan begitu.
1: Banyak kan seperti itu ya Pak ya.
2: Terus kemudian ketika memang mereka terjerat, apakah kemudian saya harus, apa yang harus saya lakukan? Mm-hmm. Kadang-kadang kan mereka tidak tahu.
1: Betul.
2: Padahal ya saya bukan promosi, di kita pun di UGJ kan ada mm-hmm. pusat bantuan hukum yang memang itu sudah terakreditasi dan itu dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Mm-hmm. Karena di wilayah Cirebon banyak kok. Ada di UGJ, ada di organisasi-organisasi advokat, mm-hmm. itu juga sudah pada punya. Mereka memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, hanya memang yang disayangkan sosialisasinya yang agak kurang. Mm-hmm. Padahal kalau kemudian sosialisasinya kuat gitu kan, mm-hmm. ini dapat membuka akses bagi masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan rasa keadilan gitu, yeah. kan, terhadap peristiwa-peristiwa yang menjeratnya, baik secara perdata maupun pidana. Mm-hmm. gitu.
1: Oke. Artinya keberadaan dari LBH

0: ini kan kayaknya ketika datang ke LBH seolah-olah asik nanti saya akan dibela gitu kan. Nah ini seharusnya pandangan yang harus diberikan kepada orang yang membutuhkan bantuan hukum itu seperti apa?
1: Kan biasanya begini, ketika ini kebiasaan kita ya di LBH. Biasanya ketika ada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, mereka kan datang. Kemudian mereka berkonsultasi, mereka juga memaparkan peristiwa yang dialaminya. Kalau keluarga ya keluarganya biasanya. Kalau misalkan dalam perkara pidana, karena rata-rata kalau dalam perkara pidana biasanya keluarganya yang minta bantuan hukum. Karena pelakunya sudah ditahan dulu di polisi misalkan. Nah, ya kita tanyakan ketika konsultasi kita maksimalkan mengenai bagaimana peristiwa terjadi. Atau kalaupun tidak tahu peristiwanya, paling tidak syarat untuk dapat diberikan bantuan hukumnya dipenuhi dulu gitu kan. Bahwa kemudian mereka benar-benar masyarakat tidak mampu, mereka membuat surat pernyataan atau surat keterangan tidak mampu, biasanya kan dari desa itu kan yang ditandatangani oleh kepala desa. Setelah itu baru kemudian kita berikan surat kuasa. Yang nanti kuasanya ini kami register gitu kan. Dan register kemudian itu nanti yang akan kita daftarkan kepada Kementerian Hukum bahwa LBH kami telah melaksanakan bagian dari amanah.
0: Ada laporan gitu kan.
1: Laporan. Kalau tidak laporan ya mungkin kita tidak akan bisa bertahan untuk mendapatkan akreditasi gitu loh, Mak. Iya betul. Gitu.
0: Oke, oke. Ini Pak, stigma hukum yang tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas, apakah masih ada sampai dengan saat ini, Pak?
1: Realitasnya ada. Realitasnya ada. Itu harus diakui. Terkadang ketika ini kan persoalan sosial ya. Yang memang sampai kapanpun itu pasti terjadi. Tapi paling tidak karena ini eranya era viral. Ini kan era viral. Gitu kan. No viral no justice gitu kan.
0: Katanya gitu, Pak.
1: Iya, no viral no justice. Tapi paling tidak sekarang ini kan sudah mulai berkurang. Perlakuan-perlakuan tajam ke bawah gitu kan, tumpul ke atas itu alhamdulillah teman-teman yang saya perhatikan, teman-teman kami di penyidikan gitu kan, itu tidak lagi berperilaku seperti itu. Relatif menurut saya agak jauh, tapi kalau melihat ini punten, saya bukan ngalem Cirebon gitu ya. Tapi saya melihat di Cirebon tidak ada perlakuan-perlakuan di para penyidik ya, terutama saya melihat tidak lagi saya melihat seperti di pemberitaan-pemberitaan misalkan penyidik ada salah misalkan seperti peristiwa yang di Jogja lah ya. Gitu kan, ada dua orang apa, ada korban penjambretan suaminya malah jadi tersangka. Alhamdulillah Cirebon nggak pernah ada, gitu kan, nggak pernah ada peristiwa-peristiwa itu, gitu kan, sehingga kami memandang ya mudah-mudahan sampai ke depan sih jangan sampai terjadi, gitu kan. Cirebon ini menjadi Cirebon yang kondusif dalam penegakan hukum terutama ya. Jadi tidak lagi ada pandangan yang menyatakan bahwa hukum itu tajam ke bawah gitu kan, tumpul ke atas, tapi benar-benar memberikan rasa keadilan bagi para pencari keadilan gitu kan, baik kepada masyarakat yang tidak mampu ataupun yang mampu gitu.
0: Oke. Lalu Pak, seberapa penting sih edukasi hukum sejak dini bagi masyarakat nih, Pak?
1: Kami ya, terutama di Fakultas Hukum UGJ dan di UGJ umumnya ya. Setiap tahun itu kami di UGJ itu kan mengadakan kuliah kerja nyata, KKN. Nah, biasanya di setiap agenda KKN itu selalu diadakan, ini kan mereka ini kan biasanya terjun ke desa-desa. Nah, setiap kegiatan KKN itu biasanya selalu diadakan acara program ya. Program penyuluhan hukum kepada masyarakat. Dan itu ya alhamdulillah biasanya kan antusiasnya dari para masyarakat itu lumayan cukup lah gitu kan. Dan ini menjadi ajang bagi kami untuk mensosialisasikan betapa pentingnya hukum gitu kan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat juga bingung kemana ketika mereka membutuhkan bantuan hukum. Terkadang mereka juga bingung sendiri gitu kan. Nah, itu perlunya edukasi dan sosialisasi dari apa namanya, dari kita. Nah, kami karena lembaga pendidikan merasa itu adalah merupakan satu kewajiban yang penting. Kemudian ya kami dengan apa namanya, dengan sungguh-sungguh mengadakan kegiatan-kegiatan itu dimaksimalkan agar ini juga dirasakan, manfaatkan oleh masyarakat banyak. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, oke.

0: Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp juga ya di 081324951935 ya. Dan pertanyaan selanjutnya Pak, mengenai bantuan hukum, apakah ini hanya berkaitan dengan proses pengadilan saja ya Pak?
1: Tadi saya katakan kan program bantuan hukum itu kan ada dua. Ya, satu litigasi dan non-litigasi. Nah, yang non-litigasi, yang litigasi ini kan yang biasanya langsung berhadapan dengan persoalan proses hukum, misalkan dengan penyidik atau dalam perkara perdata, misalkan gugatan di pengadilan. Nah, kalau non-litigasi, ini non-litigasi ini kan lebih kepada pemberian bantuan hukum di luar pengadilan atau di luar proses hukum di penyidikan, misalkan dalam perkara pidana. Biasanya kami memberikan konsultasi. Atau bila memerlukan juga kita ketika ini saya contohkan aja ya. Ketika ada yang berseteru lah. Berseteru bukan persoalan pidana. Kalau berseteru itu kan berarti kan ada dua pihak yang ada konflik yang berbeda kepentingan. Biasanya bantuan lembaga-lembaga bantuan hukum itu kan berikan bantuan hukum non litigasi dengan cara mereka mendamaikan.
0: Nah, ya.
1: Gitu kan, apalagi kan undang-undang kita juga sudah Republik Indonesia juga yang tercinta kita ini kan sudah mempunyai undang-undang alternatif penyelesaian sengketa. Jadi ketika ada yang berkonflik, ya sebisa mungkin kita selesaikan secara musyawarah. Karena memang ada amanah dalam undang-undang alternatif penyelesaian sengketa, dalam undang-undang 30 tahun 99. Di situ diatur mengenai bagaimana menyelesaikan ketika ada masyarakat yang berkonflik dengan musyawarah mufakat.
0: Ada juga
1: dengan
0: ya?
1: Cara mediasi, dengan cara negosiasi, dengan cara konsiliasi.
0: Okay.
1: Itu cara-cara yang memang itu lebih mengedepankan nilai-nilai. Menurut saya kalau ini menerapkan nilai-nilai kearifan lokal, bagaimana menyelesaikan konflik dengan baik di tengah-tengah masyarakat gitu.
0: Yang kita sering dengar di luar ya Pak ya, maaf, untuk jalur damai ini mungkin secara mediasi damai, tapi ada deal-deal tertentu yang memang harus disepakati di luar deal. Jalur damai itu Pak, itu bagaimana?
1: Makanya kan begini, perdamaian yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik itu ya pasti ada kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang kemudian harus mereka sepakati. Walaupun memang terkadang itu menjadi masalah karena kan tidak mempunyai kekuatan mengikat dan final. Itu kan kadang-kadang mereka berdamai kalau tidak saat itu dipenuhi kewajiban berdamainya, kadang-kadang bisa berkepanjangan. Itu kan.
0: Betul.
1: Maka kemudian penyelesaian konflik seperti itu harus dituntaskan secara final gitu loh. Karena perdamaian itu kan bukan hanya dilakukan di luar pengadilan, di pengadilan pun kan ada. Program. Karena kan sekarang perdamaian juga tidak hanya merambah kepada persoalan-persoalan keperdataan, tapi dalam lapangan hukum pidana pun kan bisa dilakukan perdamaian. Tadi misalkan ada masyarakat yang memintakan bantuan hukum, mereka tidak mampu, tetapi kemudian di dalam proses penyidikan mereka bisa selesai berkonflik dengan pelapor misalkan. Ya itu juga perdamaian, tetapi nama istilahnya kan bukan mediasi, tetapi itu kan di dalam sebuah wadah restoratif justice gitu. Itu sebenarnya kan itu juga restoratif justice ini kan bukan dari luar, tetapi itu adalah merupakan lahir dari kearifan lokal di wilayah Indonesia gitu kan. Dan itu menurut saya itu kan hal-hal yang bagus. Menyelesaikan konflik dengan damai itu adalah justru tidak akan memicu dan perselisihan berkelanjutan. Kalau sampai dengan di pengadilan ya bukan tidak mungkin nanti akan timbul konflik yang berkepanjangan. Selesai di pengadilan nanti melahirkan anaknya gitu kan, nanti bermusuhan lagi dengan saudaranya kan gitu. Malah berlanjut. Jadi perdamaian itu menurut saya itu hal yang prioritas sebenarnya untuk untuk bisa diselesaikan. Begitu.
0: Oke. Baik, seru nih obrolan kita ya mengenai bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu antara realita hukum dan juga kebutuhan masyarakat. Nanti kita akan lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Dr. Dudung Hidayat SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon. Tetap bersama kami di RRI Cirebon Pro 1.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus setia bersama kami di Beranda Asta Cita untuk edisi Sanksi ya kali ini Rabu 20 Mei 2026 dengan tema bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu antara realita hukum dan kebutuhan masyarakat. Sudah ada yang bergabung bersama kami, terima kasih. Di antaranya ada Wawan ya, yang ada di Gunung Jati. Selamat siang. Saya mau tanya, apakah mahasiswa hukum ini bisa ikut juga membantu masyarakat dalam pendampingan hukum, Pak, katanya? Menarik nih apa ya? Oke.
1: Ya. Baik. Ini langsung dijawab, Mbak.
0: Boleh.
1: Oh, boleh. Terima kasih. Ya, seharusnya ya. Mm-hmm. Bukan apakah bisa. Seharusnya memang lembaga-lembaga bantuan hukum terutama di kampus. Mm-hmm. Ini kan juga menjadi ajang para mahasiswa berlatih untuk dapat memberikan bantuan hukum kepada masyarakat gitu kan. Mm-hmm. Jadi mereka juga biasanya dilibatkan karena pusat-pusat kajian, pusat-pusat bantuan hukum di perguruan-perguruan tinggi biasanya mereka juga ada rekrutmen terhadap para mahasiswa tertentu. Okay. Untuk biasanya mereka di apa namanya dididik untuk menjadi seorang apa namanya yang mempunyai kemampuan di bidang hukum, tentunya hukum acara lah tentunya. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana, apakah mahasiswa juga dapat, ya dapat saja nanti kan ikut serta gitu kan dengan para pengurus advokat, ya para pengurus lembaga bantuan hukumnya untuk terus serta memberikan bantuan hukum terhadap para masyarakat. Malah di beberapa daerah kan juga para mahasiswa banyak yang terjun gitu kan, mereka menjadi pendamping masyarakat dalam memberikan bantuan hukum ketika misalkan terjadi peristiwa-peristiwa yang cukup menyita perhatian publik misalkan. Itu biasanya kan masyarakat banyak menjadi pendamping. Karena memang ya ke pengetahuan masyarakat ini kan terbatas terutama di bidang hukum. Jadi ya tidak ada salahnya kemudian mahasiswa juga turut serta sebagai bagian dari lembaga itu gitu kan, untuk dapat berkecimpung sambil kemudian dia juga menuntut ilmu di situ gitu kan, untuk memperkuat keilmuannya selain di perkuliahan, mereka secara praktis mereka ikut dalam lembaga bantuan hukum. Itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dudung atas jawabannya. Dan selanjutnya ada Nia yang ada di Ciledug. Bagaimana pelindungan hukum bagi pekerja kecil yang mengalami ketidakadilan? Nah ini ya mungkin ya Pak ya, yang juga sering terjadi mungkin di luar sana. Pekerja itu ngerasa gak adil, tapi takut melapor karena memang takut kehilangan pekerjaan juga gitu loh. Ini
1: ya, ini kan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru.
0: Iya.
1: Ya kan? Ya disebut fenomena gunung es, ya memang gunung esnya juga tidak pernah cair yang ini gitu kan. Ya artinya tidak dipungkiri bahwa kemudian banyak pekerja-pekerja bukan pekerja kecil menurut saya, pekerja-pekerja yang ya mohon maaf mereka ini buruh lah gitu kan. Yang buruh gitu kan, bagian-bagian pekerja tertentu yang memang mereka bekerja dengan dengan kemampuan yang terbatas misalkan di bidang operator, ya operator saja itu misalkan ya, karena kekurangan keterampilan misalkan ya. Nah ini biasanya kan menjadi tadi gitu kan faktor, terutama faktor ketakutan dari mereka bagaimana ketika mereka mengadu. Apakah mereka mendapatkan perlindungan khususnya terkait dengan apakah masih dapat bekerja lagi atau tidak? Ini menjadi permasalahan. Kenapa? Mohon maaf gitu kan. Mungkin di sini harus dibangun sinergitas antara perusahaan, kemudian dinas ketenagakerjaan atau mungkin di atasnya juga Kementerian Tenaga Kerja, juga mungkin bisa menggandeng lembaga-lembaga bantuan hukum. Bagaimana kemudian ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan gitu kan terhadap mereka para pekerja yang justru ini bersinggungan dengan persoalan hukum, misalkan apa? Kadang-kadang mereka mendapatkan pelecehan verbal dalam bentuk hardikan gitu kan, goblok sia misalkan ya kalau dalam bahasa Sundanya, atau misalkan ya pokoknya dipandang apa yang dia lakukan tuh selalu salah gitu. Bisa pekerja kecil kan begitu. Nah ini tidak dipungkiri peristiwa ini sering terjadi. Akan tetapi harus diakui juga menjadi apa namanya kendala bagi para mereka pencari keadilan ketika mereka mengadu apakah saya ini aman atau tidak.
0: Iya.
1: Ya, saya akan mendapatkan perlindungan tidak dari yang mengadu. Kadang-kadang kita pun yang memberikan bantuan hukum kan, apakah kadang-kadang siap enggak dengan risiko, padahal kan mestinya kan tidak seperti itu. Kenapa? Risikonya jangan sampai terjadi gitu lah. Jangan sampai kemudian mereka mendapatkan perlakuan pelanggaran hukum, tapi mereka kemudian juga merasakan perlakuan yang kurang nyaman nantinya gitu loh. Tadi misalkan diteror untuk mengundurkan diri dari pekerjaan,
0: misalkan ya kan?
1: Kalau dipecat dengan atau diberhentikan dengan apa namanya dengan secara langsung gitu kan, perbalai kamu karena sudah berlaku begini, kamu udahlah kamu bisa berhentikan, jarang berani. Paling di terornya kamu seolah-olah mengundurkan diri gitu kan. Nah ini juga kan bagian dari tekanan. Nah ini yang kemudian menurut saya memang di Cirebon kan belum ada yang konsen mengenai pemberian bantuan hukum terhadap kelompok-kelompok masyarakat pencari keadilan yang pekerja-pekerja rendah. Kedepan mungkin menurut saya ini sangat diperlukan. Ini kan karena sekarang Cirebon ini kan menjadi daerah industri dan berapa puluh ribu orang tenaga kerja yang kemudian mereka menganggap bahwa saya ini sebagai pekerja kecil yang sangat membutuhkan membutuhkan pekerjaan, membutuhkan gajinya gitu kan untuk biaya penghidupan sehari-hari. Tapi mereka pun kan diintip dengan permasalahan-permasalahan yang tadi. Kadang-kadang ada tekanan, kadang-kadang ada hardikan yang kemudian mereka merasa bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang semena-mena. Nah ketika mengadu ini saya harus mengadu kemana? Apakah tepat saya mengesalkan mengadu kepada lembaga bantuan hukum atau kemudian saya mengadu kepada dinas yang menaungi saya, misalkan dinas tenaga kerja atau kementerian tenaga kerja. Ini kan perlu solusi sebenarnya. Nah menurut saya ini masukan yang sangat bagus. Terkadang karena gini, ada misalkan barangkali ada orang yang dimintakan bantuan hukum, saya tidak menjamin nanti kamu ini akan dipekerjakan kembali atau tidak. Nah itu kan juga kasihan.
0: Iya.
1: Artinya mereka kan yang dibutuhkan itu kan satu apa namanya kenyamanannya di dalam hal ketika mereka terjadi ada penderitaan terkait dengan problematika hukumnya. Yang kedua jaminan bahwa mereka masih tetap bisa menikmati pekerjaannya.
0: Betul.
1: Malah justru yang diharapkan ada perubahan perlakuan gitu kan dari pihak-pihak yang melakukan tekanan atau misalkan perlakuan-perlakuan yang tidak pantas terhadap si pekerja yang rendahan tadi. Mungkin itu seperti itu. Saya memang belum memberikan solusi, tetapi saya sih mengajak mungkin kepada teman-teman yang konsen sering memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu, terhadap konsen dalam hal apa masyarakat kelompok pekerja migran disebutnya gitu ya. Ya saya senang kalau ada yang ngajak, ayo mari kita buat agar mereka juga mendapatkan perlakuan yang nyaman
0: untuk bekerjanya
1: nyaman gitu kan, mereka tidak lagi harus mendapatkan makian yang tidak pantas gitu kan, karena mereka juga harus dimanusiakan.
0: Betul.
1: Jadi selama ini kan mereka banyak dari mereka ini para pekerja-pekerja sering mengadu, saya ini mendapatkan perlakuan A, B, C, D, E gitu kan, tetapi mereka juga tidak berdaya. Kalau saya mengadu nanti saya bagaimana nasib saya di tempat pekerjaan? Apakah saya masih bisa bekerja lagi atau tidak? Nah itu yang mungkin itu menjadi PR kita bersama gitu kan.
0: Yang ironisnya dikhawatirkan ketika tidak berani cerita, dia cerita di medsos, yang malah nanti malah dapat
1: menjadi masalah baru
0: nah, gitu, nanti digugat lagi gitu.
1: Itu yang sering begitu. Jadi dia memberitakan perlakuan-perlakuan, tetapi dia dituntut untuk membuktikan. Mending kalau cuma persoalan gugatan, Bu. Tapi kalau persoalannya dilaporkan, misalkan undang-undang IT,
0: nah itu
1: menyerang kehormatan perusahaan dan pimpinannya, misalkan yang itu kan kasihan. Maka menurut saya harus dibangun kesetaraan gitu kan antara ya serikat pekerja, perusahaan dan dinas. Juga mungkin bisa bermitra gitu kan dengan lembaga-lembaga bantuan hukum yang memang konsen memberikan bantuan hukum terhadap para pekerja gitu loh. Mungkin begitu.
0: Oke, Pak. Ini terakhir, Pak, mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga pendengar, Pak. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Sebagai penutup, menurut saya, bagi siapapun masyarakat yang tidak mampu gitu kan, kami sebagai lembaga pendidikan yang memang kami ini ada memiliki lembaga bantuan hukum, kami persilahkan kepada para pencari keadilan untuk dapat apa namanya memintakan bantuan hukum secara cuma-cuma gitu kan, baik secara litigasi maupun non litigasi, atau kemudian kalaupun toh ternyata memang kesulitan untuk akses misalkan karena jauh jarak, sekarang di apa namanya di setiap pengadilan, baik pengadilan negeri, peradilan agama, juga ada diberikan bantuan hukum, disediakan ya, lembaga-lembaga bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan. Jadi kemudian tidak usah risau lagi, tidak usah khawatir lagi kepada masyarakat pencari keadilan, yakin bahwa kemudian negara ini menyiapkan lembaga, tetapi tetap berhati-hati. Apakah kemudian yang kita tuju itu lembaga yang benar, atau kemudian lembaga yang, mohon maaf dalam tanda kutip, karena memang yang namanya oknum pasti di setiap aspek kehidupan ada itu ya, selalu ada. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Dr. Dudung Hidayat SHMH, dosen Fakultas Hukum UGJ, yang sudah memberikan wawasan dan juga edukasi yang luar biasa untuk siang hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih Bapak, sukses selalu.
1: Siap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas kebersamaan Anda pendengar di Beranda Asta Cita untuk Sanksi ya, dengan tema bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu antara realita hukum dan kebutuhan masyarakat. Hingga di sini Rina pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam merajut inspirasi.

0: Baik pendengar, kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Gaji-gaji ayat dan kecil ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Science memang suka bikin plot twist ya.

0: itu adalah...
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om.
1: Okay.
2: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh, iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengatakan

0: ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara.
1: Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33,
0: tambang ilegal
1: secara konsekuen,
0: hutan ilegal,
1: hindar
0: kebun-kebun ilegal,
1: praktek under,
0: saudara-saudara,
1: under
0: bagaimana bisa
1: dan
0: ada orang yang tambang
1: atas tonase
0: di hutan lindung bertahun-tahun,
1: praktek-praktek
0: dan tidak ada yang berani
1: terhadap bangsa
0: untuk
1: dan negara
0: menegakkan
1: kita. Serta praktek-praktek
0: saudara-saudara
1: ilegal,
0: kita perhitungkan, kita perkirakan
1: ilegal,
0: potensi
1: kebun-kebun ilegal,
0: uang yang bisa kita selamatkan,
1: saudara-saudara,
0: dari kebocoran-kebocoran itu adalah
1: bagaimana bisa
0: 150 miliar
1: ada orang yang tumbang di hutan lindung bertahun-tahun.
0: Apa kita mampu atau tidak tergantung,
1: dan tidak ada yang berani
0: tergantung
1: untuk menegakkan
0: keberanian kita
1: hukum,
0: tergantung tekad,
1: saudara-saudara,
0: tergantung
1: kita perhitungkan, kita perkirakan
0: bekerja sama dengan baik atau tidak,
1: uang yang bisa kita selamatkan.
0: Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai presiden,
1: 150 miliar dolar satu tahun.
0: Kita harus bersama-sama
1: potensi,
0: berani
1: apa kita
0: mencari solusi,
1: mampu atau tidak,
0: dan berani bertindak.
1: Tergantung.
0: Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita. Tidak tinggalnya
1: kita
0: kekayaan kita di Republik Indonesia.
1: Bekerja sama dengan
0: ini
1: baik.
0: Harus berani kita hadapi dan berani kita
1: karena
0: selesaikan.
1: Itu saya selalu sampaikan dari awal saya untuk menjabat itu, sebagai presiden Republik Indonesia.
0: Saya di hadapan majelis yang terhormat ini,
1: kita harus bersama-sama
0: di hadapan seluruh rakyat Indonesia
1: mencari solusi dan berani
0: saya
1: bertindak.
0: Ingatkan bahwa saya pernah disumpah
1: saya berkeyakinan akar masalah
0: untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945
1: bocornya kekayaan kita
0: dengan segala perundang-undangan
1: yang tinggalnya kekayaan berlaku kita di Republik Indonesia.
0: Dan
1: ini
0: saudara-saudara sekalian,
1: harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan.
0: Kita paham
1: untuk
0: dan
1: itu,
0: mengerti bahwa kalau kita
1: saya di hadapan majelis yang
0: terhormat kesalahan yang sama
1: di hadapan seluruh rakyat Indonesia
0: bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik.
1: Saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini
0: untuk itu,
1: untuk menjalankan
0: untuk
1: undang-undang
0: tujuan bernegara kita
1: dengan segala perundang-undangan yang berlaku,
0: pemerintah Republik Indonesia
1: dan saudara-saudara sekalian
0: yang saya pimpin menerbitkan peraturan
1: kita
0: pemerintah
1: paham dan mengerti
0: tentang tata kelola ekspor komoditas
1: kesalahan yang sama, janganlah kita bisa
0: penertiban penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah
1: untuk
0: ini
1: itu adalah langkah
0: untuk mencapai tujuan bernegara kita
1: untuk memperkuat
0: ini,
1: tata kelola ekspor
0: pemerintah Republik Indonesia
1: sumber daya alam kita
0: yang saya pimpin
1: menerbitkan penjualan semua hasil sumber daya alam kita,
0: tata kelola ekspor
1: kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan
0: penertiban penerbitan
1: besi,
0: peraturan ini
1: Peru Alloys,
0: peraturan pemerintah ini
1: kita wajibkan
0: adalah
1: harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia
0: sebagai pengekspor
1: penjualan tunggal. Semua hasil sumber daya alam kita
0: dalam artian hasil dari setiap
1: kita
0: penjualan
1: mulai dengan minyak kelapa sawit
0: akan diteruskan
1: oleh BUMN dan
0: yang ditunjuk oleh pemerintah
1: besi
0: kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
1: Kita wajibkan harus
0: ini
1: dilakukan
0: sebagai marketing
1: jualannya melalui
0: marketing
1: BUMN
0: facility
1: yang ditunjuk oleh pemerintah.
0: Tujuan utama kebijakan ini adalah
1: sebagai
0: pengawasan dan monitoring
1: tunggal,
0: serta memberantas
1: dalam artian hasil dari setiap
0: kurang
1: penjualan
0: bayar,
1: ekspor
0: under invoicing
1: akan diteruskan oleh BUMN,
0: praktek pemindahan harga
1: transfer pricing
0: kepada pelaku usaha
1: dan pelarian devisa
0: tersebut
1: hasil ekspor.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing.
1: Saudara-saudara sekalian,
0: marketing
1: kebijakan ini
0: facility
1: akan optimalkan
0: tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat
1: penerimaan negara
0: dan monitoring
1: atas pengelolaan dan penjualan
0: serta
1: sumber
0: memberantas
1: daya alam
0: praktek
1: dengan kebijakan
0: kurang bayar,
1: ini
0: under invoicing.
1: Kita berharap
0: praktek
1: bahwa
0: pemindahan harga
1: kita bisa
0: pricing,
1: seperti
0: dan
1: Meksiko,
0: pelarian devisa
1: seperti Filipina,
0: hasil
1: seperti
0: ekspor
1: negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau
0: sekalian
1: penerimaan kita paling rendah
0: akan
1: karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri,
0: negara
1: milik bangsa Indonesia sendiri
0: dan penjualan
1: sumber
0: daya alam kita.
1: Dengan kebijakan ini kita berharap bahwa
0: kita harus percaya
1: kita bisa seperti Meksiko
0: bahwa semua sumber daya alam Indonesia
1: negara-negara
0: adalah milik
1: kita.
0: Rakyat
1: tidak mau
0: Indonesia,
1: milik bangsa Indonesia
0: karena kita tidak berani.
1: Karena itu negara
0: milik
1: berhak
0: sendiri,
1: milik bangsa
0: ketahui secara rinci
1: saudara-saudara sekalian
0: sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia.
1: Kita
0: tidak mau dibohongi lagi.
1: Kita harus percaya,
0: kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang
1: semua
0: dijual.
1: Semua sumber daya alam kita adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia.
0: Saya
1: karena itu miskin. Negara berhak
0: setiap
1: warga negara secara rinci
0: pemimpin-pemimpin
1: sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita
0: saya percaya
1: kita tidak mau dibohongi lagi.
0: Setiap pemimpin
1: kita
0: yang
1: mau tahu persis
0: sehat
1: berapa kekayaan kita yang dijual,
0: yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan
1: saya
0: percaya
1: dan yakin
0: tidak akan
1: setiap warga negara
0: apalagi
1: pemimpin-pemimpin
0: terus
1: seperti
0: yang dikelola
1: di sini
0: tanpa pengawasan,
1: saya percaya
0: tanpa kendali.
1: Sudah
0: setiap pemimpin yang
1: sekalian
0: punya akal sehat, yang punya
1: kebijakan
0: dasar
1: ini,
0: yang punya hati nurani,
1: banyak dijalankan oleh negara-negara
0: yang punya rasa cinta tanah air,
1: yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam,
0: tidak akan mengizinkan
1: mereka
0: kekayaan alam kita.
1: Kita harus
0: terus
1: lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia,
0: tanpa
1: dari Aljazair,
0: dari
1: Kuwait, dari Maroko,
0: dari Ghana,
1: Malaysia dan
0: ini
1: Vietnam.
0: Telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain.
1: Kita tidak boleh
0: yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam.
1: Kita tidak boleh
0: lugu. Mereka, kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik.
1: yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor. Melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air, dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah. tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya. Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka. Ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada! Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua, supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra, ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak?

0: diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga ini soal ini. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ tuh. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan.
1: Aduh, salah print lagi. Pakar-pakar ini dunia. Udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
0: Jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita. kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan.

0: mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian. Produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makanan gizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar pasal 33 dan pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan pekerjaan ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis. Kita tidak boleh bertekuk lutut. Kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja. Biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai pejabat gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparat yang gak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan. Video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita.
1: Baik, pendengar, barusan saja kita dengarkan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan pidato mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 20 Mei 2026. Untuk Anda juga bisa melanjutkan ya mendengarkan pidato Presiden melalui Pro 3 Jakarta di 99,9 FM.
2: Lagi ngapain, Pak?
3: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
2: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
3: Enggak ngapa-ngapain kok.
2: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
3: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
2: Nggak perlu lihat-lihat.
3: Tapi, Ma.
2: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
3: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
2: Lah, ini kan game online, Pa.
3: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti Anda akan simak obrolan budaya dengan tema transformasi cerita rakyat Cirebon pada era modern yang menghadirkan narasumber diantaranya ada Kak Hana atau nama lengkapnya Dr. Nurhana Widianti MPD ya, dan juga ada Pak Sachandra Aji Rivaldi, guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Halo semuanya, selamat siang. Suara Kak Hana udah kedengeran belum ya? Kedengeran? Oke, adik-adik udah duduk dengan rapi? Bagus banget, hari ini Kak Hana mau mendongeng, menemani makan siangnya adik-adik semua. Ceritanya tentang apa ya? Mungkin ada yang tahu cerita tentang asal-usul nasi jamblang. Oh, ada yang tahu, tapi ada juga yang nggak tahu. Tenang aja, yang belum tahu, dengerin Kak Hana ya, dengan sungguh-sungguh. Coba ketawa dulu, gimana ketawanya? Jangan tegang-tegang banget dong. Jadi Kak Hana ikut tegang nih. Nah adik-adik, siapa sih di sini yang suka didongengin oleh mama, papa, ayah, bunda? Kalau itu kamu, coba acungkan tangannya. Oke, tapi jangan-jangan adik-adik juga didongenginnya oleh bu guru, pak guru. Coba angkat tangannya. Oke, bagus sekali. Nah hari ini Kak Hana mau mendongeng. Lihat nih, Kak Hana udah bawa buku, judulnya asal usul nasi jamblang ya. Lihat coba di sini. Ada laki-laki dan perempuan. Penasaran gak? Ini siapa ya? Nah kalau yang penasaran, dengerin dulu nih Kak Hana punya tebak-tebakan. Coba ajak adik-adik ke kanan dulu nih kepalanya. Kepalanya ke kanan dulu, kanan-kanan. Nah oke, ke kiri dulu, ke kiri. Oke, coba tangannya ditepukkan dulu. Satu, dua, tiga. Kalau kamu siap mendengarkan dongeng Kak Hana, angkat jempolnya. Oke, bagus sekali. Coba tebak, nasi jamblang itu ada lauk, pauk, apa? Coba. Kita cek dulu. Ada yang jawab tempe? Betul. Coba lagi. Ada yang jawab perkedel? Betul. Yeay. Ada juga ternyata yang jawabnya kentang goreng. Hah? Kalau kentang goreng bukan ada di nasi jamblang. Kalau di nasi jamblang adanya kentang yang ditusuk tuh. Kemudian ada bumbu-bumbunya, bumbu serundeng. Namanya kentang bumbu. Penasaran kan kelanjutan ceritanya seperti apa? Yuk simak dongeng Kak Hana. Adik-adik, ada yang tahu gak sih daerah Palimanan? Daerah Palimanan itu ada di Kabupaten Cirebon. Nah, di daerah sanalah muncul yang namanya nasi jamblang. Suatu makanan tradisional yang sering kita temui setiap hari. Rasanya lezat. Siapa sangka ya adik-adik, ternyata nasi jamblang itu punya cerita yang luar biasa. Ceritanya seperti apa sih Kak Hana? Nah adik-adik, ternyata nasi jamblang itu muncul dari tangan luar biasanya suami istri nih. Kita kenalan dulu yuk. Yang ini nih namanya Bapak Haji Abdul Latif. Adik-adik bisa mengulangnya lagi. Bapak Haji Abdul Latif. Nah, diingat-ingat ya. Nanti kalau ditanya nih oleh temannya, kamu tahu tidak ya siapa pembuat nasi jamblang yang pertama kali? Kamu dengan percaya diri angkat tangan dan jawab, Bapak Haji Abdul Latif. Tidak sendirian adik-adik. Ternyata terciptanya nasi jamblang juga ada dukungan dari sang istri, namanya Nyonya Tan Piaulun. Coba ulangi lagi. Nyonya Tan Piaulun atau biasa dikenal dengan sebutan Mbah Pulung. Cantik sekali ya. Beliau ini adalah seorang peranakan ya Tiongkok Jamblang atau juga masyarakat menyebutnya peranakan Cina Jamblang yang ada di daerah Palimanan. Kalau adik-adik nih ya ke daerah Palimanan. Zaman dulu tuh, bahkan sampai sekarang masih bisa kok adik-adik lihat, ada pabrik spiritus dan juga ada pabrik gula. Pada zaman dahulu, adik-adik, ternyata orang-orang yang bekerja di sana mengalami kelaparan. Coba-coba kalau perutnya lapar kayak gimana? Coba pegang perutnya. Ekspresinya gimana? Aku lapar. Nah, kata salah satu pekerja di sana. Dan itu berlangsung sangat lama. Tidak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Tapi lama. Dan akhirnya berita ya yang dialami oleh para pekerja itu diketahuilah oleh suami dan istri seorang pengusaha tuh. Namanya tadi ya sudah kita tahu bahwa yang laki-laki Haji Abdul Latif dan yang satunya adalah Nyonya Tan Piaulun. Melihat hal itu merasa iba Pak Hajinya ya. Sambil duduk di kursi, dia memikirkan adik-adik, bagaimana ya saya bisa menolong para pekerja. Dari kejauhan, sang istri melihat suaminya tampak gelisah. Apa ya yang terjadi pada suaminya? Istri yang baik hati ingin membantu suaminya. Akhirnya didekatilah sang suami dan bertanyalah sang istri, Bapak kenapa? Apa yang Bapak pikirkan? Disitulah ceritanya diungkapkan. Jadi kalau adik-adik juga punya masalah, punya kan masalah ya? Oh, ternyata bukan adik-adik yang punya masalah, tapi parents-nya yang punya masalah ya. Nah, adik-adik, parents atau siapapun kalau punya masalah cerita aja. Siapa tahu orang yang dipercayai itu yang terdekat dengan adik-adik, parents bisa membantu untuk memecahkan masalah yang sedang dialami. Diceritakan ternyata Pak Haji Abdul Latif ini ingin membantu agar kesusahan yang dialami para pekerja selesai begitu. Akhirnya berhari-hari mereka berpikir, kalau diberikan uang rasanya itu tidak membantu. Kalau dibuatkan masakan bagaimana? Kata Pak Haji Abdul Latif. Dia terpikir seperti itu setelah melihat sang istri yang sedang memasak di dapur. Ternyata Nyonya Tan Piaulun ini adik-adik ya pandai memasak. Nah, terpikirlah itu untuk membuat suatu bekal nasi. Tapi masalahnya banyak sekali ya, masyarakat pada saat itu tidak mau menyediakan makanan di pagi hari. Karena apa? Ada yang tahu karena apa? Kok tidak mau ya orang-orang berjualan di pagi hari? Tidak tahu? Oke, karena kasih tahu. Ternyata ada mitos yang berkembang. Kalau orang yang berjualan di pagi hari itu bisa menimbulkan kesialan. Padahal bukan seperti itu adik-adik. Ternyata kalau kita buat makanan pagi hari, subuh-subuh, itu akan cepat basi. Oleh karena itu jadinya rugi. Sebenarnya seperti itu. Oleh karena itu dipikirkanlah oleh suami istri ini, bagaimana ya supaya makanan yang nanti disiapkan tidak cepat basi. Berpikirlah suami istri itu. Ketika di halaman belakang dia melihat banyak sekali pohon. Apa coba nama pohonnya? Coba-coba. Pohon jamblang. Bukan pohon jambu. Bukan. Jadi banyak pohon jamblang. Daun-daunnya akhirnya digunakan untuk membungkus nasi. Oleh karena itu, adik-adik sekarang melihat bahwa nasi yang dikepal-kepal kecil-kecil itu dibungkus daun agar tidak cepat basi. Terus adik-adik tahu banyak sekali ya lauk pauk, bahkan tadi kita sudah sebutkan satu persatu. Ada tempe, perkedel, telur dadar dan lain sebagainya. Dipotong kecil-kecil. Alasannya agar pekerja yang banyak itu kebagian, tidak rebutan. Akhirnya dipotong kecil-kecil. Nasi dikepal di dalam daun, ditambah lauk pauk yang lezat. Setelah itu dibagikan oleh suami istri tersebut. Yang paling populer lagi apa ya? Kalian coba tebak nih. Coba tebak, ada makanan di nasi jamblang warna merah, rasanya kira-kira apa ya?
1: Sambal.
0: Sambal, betul sekali. Ada sambal yang sangat legendaris dan itu ada di nasi jamblang juga. Rasanya enak. Kalau adik-adik tidak suka, sepertinya sih mama papa suka ya. Jadi kita ayo coba makan nasi jamblang sambil lestarikan cerita yang ada di dalamnya supaya Nyonya Tan Piaulun dan juga Haji Abdul Latif merasa bahagia. Dibagikanlah loh adik-adik makanannya secara gratis ketika ada satu pekerja, dua pekerja yang akan memberikan imbalan. Haji Abdul Latif berkata, mohon maaf nak, ini adalah sedekah dari kami. Tidak perlu memberikan imbalan. Cukup doa saja. Doakan kami sehat dan lancar rezeki. Masya Allah, puji Tuhan ya. Ternyata segitu mulianya hati dari suami istri tersebut. Sampai luar biasanya beliau adik-adik. Sampai hari ini nasi jamblang tetap eksis dimanapun tetap ada. Sampai jumpa di dongeng Kahana berikutnya. Yeay, terima kasih Kahana. Kalau saya pribadi ngerasa terbuai dengan dongengnya Kahana.
2: Waduh,
0: ya.
2: Pas lagi siang-siang kerasa lapernya gak sih?
0: Betul, jadi pengen nasi jamblang juga ya. Yeah. Dan mendengar serta pemirsa RRI Net, jumpa kembali bersama saya Rina Agustini dalam acara Obrolan Budaya. Apa yang kita dengar barusan tadi adalah cerita rakyat masyarakat Cirebon yang seharusnya sudah tidak asing di telinga kita. Cerita rakyat bukan sekedar dongeng pengantar tidur, di balik setiap kisahnya tersimpan warisan budaya, nilai-nilai moral dan juga pembentuk karakter yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi bagaimana dengan generasi yang sekarang nih ya? Kali ini kita akan membahas dengan tema transformasi cerita rakyat Cirebon pada era modern. Dan untuk membahas itu, kita sapa dulu Kahana ya. Halo Kahana, sehat?
2: Sehat, sehat, sehat.
0: Rina izin untuk membacakan secara lengkap namanya ya.
2: Boleh, boleh
0: ya. Ibu Dr. Nurhana Widianti, MPD, storyteller dan juga dosen UIN SSC ya.
2: SSC itu apa?
0: Apa?
2: UIN Siber Syekhnur Jati Cirebon.
0: Itu dia ya. Tapi karena aku yang bisa dibilang dewasa mendengarkan apa yang disampaikan sama Kak Hana tadi, benar-benar terbuai, ngerasa tersentuh hatiku.
2: Terima kasih.
0: Bahagia juga dan ada rasa-rasa yang kembali lagi memorinya seperti anak kecil dulu ya. Antusias untuk bisa mendengarkan sesuatu. Tapi kalau dari Kak Hana sendiri, pengalamannya Kak Hana, apa sih yang membuat Kak Hana itu akhirnya menjadi storyteller?
2: Jadi inget ayah dan ibu di rumah nih.
0: Oh gitu ya.
2: Karena yang pertama kali memengaruhi Kahana bisa jadi seorang storyteller dari kelas 3 SD kak.
0: Oh.
2: Dari kelas 3 SD dan sekarang usia saya 34. Aduh jadi spill.
0: Gimana dengan saya ya?
2: Iya. Jadi karena ada pengaruh ayah dan ibu, kalau setiap malam itu suka menceritakan gitu ya, dongeng-dongeng, entah itu dalam negeri ataupun luar negeri. Kalau luar negeri kan kayak ada cerita-cerita Cinderella dan lain sebagainya. Nah mereka tuh rutin sekali. Mungkin saking kebiasaan sebelum tidur itu dilakukan, akhirnya ke bawah sampai sekarang melekat gitu.
0: Okay.
2: Malah jadi profesi tau kan?
0: Iya ya, ternyata ya.
2: Jadi awal mula sih karena itu.
0: Kahana juga membawa buku tadi juga udah dibacain juga.
2: Betul.
0: Nasi jamblang. Ini pengalaman Kahana selain juga sebagai storyteller, ini menulis juga ternyata.
2: Betul, mencoba menjadi seorang penulis. Jadi Kahana tuh berpikir begini kak, kalau saya kan sempat gitu ya untuk datang-datang menemui adik-adik kecamatan di kota Cirebon, alhamdulillah sudah didatangi semua.
0: Semua pada kenal sama Kahana ya.
2: Mudah-mudahan ya. Doakan ya, jangan lupakan Kahana ya, doanya doanya.
0: Dengar nama Kahana, aku ingat sama ceritanya Kahana. Biasanya anak-anak kecil punya ingatan yang melekat seperti itu.
2: Sebentar
0: ya.
2: Ada tisu tidak ya di terharu ini kalau bahas anak kecil. Okay. Ya. Jadi alhamdulillah kak sudah sempat keliling di kota Cirebon, 5 kecamatan sudah semua, Ciayu, Majakuning dan sup, pergi ke Jakarta, Bandung, beberapa daerah di Jawa Tengah juga ada. Nah, terkait kenapa sih akhirnya jadi seorang storyteller, kok menulis juga? Sesuatu di era modern sekarang, jika tidak diabadikan, akan hilang. Terus kalau era sekarang sepertinya tidak mungkin lagi katanya lagi kan Kak, harus ada produknya menurut Kak Hana nih ya, pribadi mungkin juga ada yang sepakat, tapi kalau ada yang tidak sepakat juga kan boleh ya, karena itu kan kehasanahan pemikiran seseorang. Boleh, jadi Kak Hana berpikir, oh kalau saya sudah mendongeng kenapa sih saya juga tidak menuliskan cerita itu, dan salah satunya tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh Cirebon. Gitu sih Kak.
1: Oke.
2: Ini motivasinya itu.
1: Ini ada asal-usul nasi jamblang, cerita-cerita rakyat yang ada di seputar Cirebon, apalagi yang sudah ditulis Kak?
2: Nah, kebetulan nih bawa-bawa nih adik-adik. Jadi no hoax ya.
1: Ya.
2: Karena bukti otentiknya ada ya.
1: Sudah dibawa.
2: Baru sedikit sih Kak. Mudah-mudahan setiap tahun akan ada ya. Ini dedikasi Kak Hana, kemudian suami juga didukung suami untuk bisa menghasilkan karya yang produktif. Ada legenda Azan Pitu di sini juga dibantu oleh Pak Aditya. Dia seorang sejarawan juga di kampus juga. Halo Pak Adit. Aku di sini Pak Adit. Ya. Kemudian ada juga ilustratornya sama-sama Adit juga. Halo Kak Adit, makasih ya udah dibantu. Ada legenda Azan Pitu, kemudian legenda Buaya Putih dibantu oleh eksekusinya kedua orang tersebut. Lalu yang terbaru nih Kak, di tahun ini launching 4 buku sekaligus.
1: Wow, luar biasa ya.
2: Ada Perjuangan Ki Bagus Rangin. Kakak pernah dengar?
1: Namanya dengar tapi cerita lengkapnya belum.
2: Oke, nanti kita segmen berikutnya ya.
1: Boleh, boleh.
2: RRI catat jadwalnya. Siap,
1: tenang.
2: Okay. Lalu ada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga tuh Kak, yang taman-taman UUAA.
1: Iya.
2: Nah, daerah Harjamukti sana,
1: monyet sana ya.
2: Nah, itu ada cerita Kalijaga, sudah dieksekusi bukunya. Dan satu lagi ada cerita tentang Kelenteng Jamblang, pernah dibahas juga loh di sini.
1: Artinya begitu banyak juga cerita-cerita yang diangkat dari cerita rakyat Cirebon. Kenapa Kakak tertarik untuk bisa menulis?
2: Siap. Satu, karena saya menyadari saya lahir tumbuh dengan baik di kota ini. Salah satu bentuk cinta saya terhadap kota ini, dan insya Allah ya, kita kan akan insya Allah nih akan dimakamkan di sini juga. Jadi inginnya tuh memberikan kontribusi terhadap kota ini. Cinta saya ya lewat karya-karya ini, mendongengi anak-anak dan menulis buku untuk anak-anak Cirebon. Dan mudah-mudahan ini namanya karya kan abadi ya Kak ya. Kitanya tidak ada tapi karyanya abadi. Dan ini bisa jadi inspirasi. Mungkin akan muncul Hana-Hana yang lebih hebat lagi dari Hana yang sekarang ini.
1: Amin. Rina juga tertarik untuk bisa mengetahui mungkin Kakak bisa pegang dari bukunya sendiri, dan di sini ada kode juga, ada B1 sementara ada juga B2 kalau enggak salah ya. B berapa tuh?
2: Kita
1: Kak? B3. Oke.
2: Okay.
1: Itu sebenarnya kode apa sih Kak?
2: Ini kode nomor cantik oh bukan. Adik-adik, parents atau guru dimanapun berada, Kakak ini ada kode, bukan kode rahasia atau kode cantik. Ini namanya kode text leveling. Text leveling ini kalau dalam serapan bahasa Indonesia teks berjenjang. Jadi kode ini menentukan nih, ternyata buku ini cocok untuk usia anak berapa tahun sampai berapa tahun sih? Ya, nanti ada kode A juga Kak. Misalnya ada kode A. Oh, kode A ini cocok untuk anak PAUD yang diatur kata-katanya di dalamnya. Gitu. Sebagai contoh, oh iya, kalau di B1 itu tidak boleh lebih dari 3 kalimat misalnya. Atau di B1 ini tidak boleh ada gelembung dialog. Jadi kalau adik-adik baca, parents baca, para guru atau dosen baca gitu ya, siapapun lah yang baca, di sini tuh tidak ada sama sekali gelembung dialog. Misalnya Nyonya Tan Piaulun berkata, itu tidak ada tuh, karena memang belum di jenjangnya. Nanti tapi kalau di level C itu sudah muncul.
1: Dan ini juga jadi pemahaman untuk para parents di rumah ya Kak ya. Kalau misalnya mau beli buku, jangan asal buku aja gitu ya. Tapi perhatiin juga kode-kodenya ya Kak ya.
2: Bisa juga sih, ya sebenarnya bergantung lagi ya. Seseorang tuh punya tingkat baca yang berbeda-beda ya Kak ya. Text leveling itu kode-kodenya memang jarang dilihat di Indonesia ya, tanpa kode gitu ya, tanpa kode. Tapi ini hanya membantu aja sih, salah satu kontribusi Kak Hana di dunia literasi membaca dengan kode ini. Orang tua juga tidak pusing nih, parents tidak usah pusing. Anak aku usianya 7 tahun ya, berarti level apa ya yang harus aku beli misalnya gitu. Sehingga kakak itu tidak shock gitu ya, Anak-anak tuh tidak syok ketika baca langsung tulisannya banyak banget. Tapi aku butuh gambar. Nah, gitu kan.
1: Yeah.
2: Itu sih yang nanti akhirnya membantu banget.
1: Baik. Mungkin kakak bisa ceritain pengalaman kakak ketika kakak bercerita. Respon anak-anak itu biasanya gimana sih, Kak?
2: Serius ya? Ini jujurly ya, kalau anak zaman sekarang bilang jujurly. Seriusan, anak-anak dan khususnya di kota Cirebon itu interest kok, Kak.
1: Interest ya.
2: Makanya kalau ada yang bilang anak-anak tuh nggak peduli ceritanya, anak-anak tuh memang nggak tahu. Tapi karena memang mediumnya kurang yang untuk mengenalkan cerita itu. Tapi kalau dikenalkan, mereka itu ya benar-benar nyimak loh, Kak.
1: Nyimak ya.
2: Datang kan ke SD-SD, kemudian kelurahan-kelurahan. Ternyata mereka itu fokus. Dan mereka itu juga interaktif ketika kakaknya tanya misalnya, kalian pernah tidak pergi ke Taman Kalijaga yang ada di Harjamukti? Dia jawab, di sana ada apa ya? Sebutkan semua segala selain burung gitu ya. Yang kira-kira di sana bentuknya gini. Oh, monyet gitu-gitu. Aku tahu, Kak. Kemudian ada yang tahu gitu loh, Kak. Aku tahu, Kak, aku pernah diceritain ternyata di situ itu ada yang dikutuk jadi monyet karena tidak mau menjalankan ibadah. Nah, berarti ada yang tahu, ada yang tidak tahu kan. Oleh karena itu yang lainnya penasaran. Kemudian tariklah anak itu coba-coba ceritanya gimana. Akhirnya collab di situ.
1: Bisa juga ya kan ternyata ya.
2: Harus banyak idenya emang yang jadi storyteller ya.
1: Artinya Kak Hana sendiri tidak menemukan kesulitan ketika biasanya orang lain itu untuk membuat anak-anak fokus itu ekstra banget. Tapi ternyata kakak tidak ya.
2: Ya, pada mulanya sih iya ya. Saya bingung juga ya, Pak. Bingung juga karena kalau namanya juga pemula di awal-awal kita kan observe, kemudian kita juga belajar apa ya setelah performance saya ini kurangnya apa ya setiap hari setelah tampil akhirnya kita evaluasi bersama-sama sehingga tidak jadi kesulitan lagi. Tapi beneran perlu dipastikan banget kalau anak-anak Cirebon itu interest, mereka juga peduli sebenarnya, tinggal kita sebagai orang dewasa bagaimana sih menstimulasi mereka supaya peduli dan menumbuhkan, lestarikan gitu ya sama-sama cerita ini.
1: Baik, karena nanti kita bakal lanjut lagi obrolan kita. Dan kita juga akan menghadirkan narasumber selanjutnya, yaitu Bapak Sachandra Aji Rivaldi, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik, masih bersama kami di Obrolan Budaya dengan tema Transformasi Cerita Rakyat Cirebon pada Era Modern. Dan kali ini telah bersama kami ada Pak Sachandra Aji Rivaldi, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 4 Kota Cirebon. Kabar sehat ya Pak Chandra ya?
1: Alhamdulillah. Sehat, bisa menyapa para pendengar di Cirebon khususnya di RRI.
0: Iya, baik. Nah, Pak Chandra, berdasarkan realitas di ruang kelas saat ini, kalau misalnya ditanya tentang cerita rakyat Cirebon, apakah anak-anak SMP ini masih familiar atau justru mereka itu lebih kenal mitologi luar negeri atau bahkan Dracin sekarang ini makan
2: Betul, atau seorang CEO ya.
1: Oke, kalau ditanya keadaannya gimana anak-anak zaman sekarang, mereka lebih interest kepada budaya dari luar ternyata. Karena kalau ditanya mitologi dari luar, khususnya Yunani seperti Zeus, ada dari Thor juga, dari Anubis, mereka lebih excited, lebih kayaknya kelas hidup. Tapi ketika ditanya misalnya Baridin Suratminah,
0: Siapa ya?
1: Dia mikir dulu nih, sejenis apa gitu, tokoh apa. Nah itu yang menjadi tantangan tuh buat kita sebagai guru, terus belajar menyesuaikan dengan kondisi jalan.

0: yang saat ini kita jalani di kurikulum Merdeka, khususnya mata pelajaran Bahasa Indonesia, sebenarnya pemerintah pusat itu memberikan ruang, terutama di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti di teks fantasi ini, kita bisa masuk sebenarnya. Kalau kita sama-sama nih, dari semua unsur, mau mengangkat budaya lokal kita.
1: Betul.
0: Cirebon khususnya, untuk bisa dikenalkan kepada Gen Z atau generasi Alpha ini dengan media sekali lagi yang mudah diakses oleh anak-anak siswa khususnya. Karena kalau kita lihat media digital saat ini seperti YouTube, TikTok, IG, bahkan sekarang Netflix, mereka mau loh beli apa ya istilahnya untuk
1: lisensi
0: untuk film tersebut nonton gitu. Bahkan tadi kakak juga bilang Dracin, mungkin dulu kita lihat Dracin anak-anak kayak aneh ya, tapi di budaya saat ini mereka ya interest gitu. Apa ini jangan-jangan sudah berbalik arah lagi gitu. Itu sih kak.
1: Oke. Jadi bagaimana caranya kita tuh menciptakan sesuatu agar anak-anak juga interest seperti itu dengan kemasan yang berbeda juga, seperti itu ya. Oke. Karena mengapa transformasi bentuk dari lisan ke tulisan atau bahkan digital? Apakah ini seolah sebagai sesuatu yang memang harus dilakukan? Kalau misalnya Kak Ana tadi bilang ini kan sebagai bukti juga gitu ya. Alasan Kak Ana.
2: Begini Kak. Tadi saya mengutip pernyataan Pak Chandra. Ya, Pak Chandra tadi sepertinya ketemu di lampu merah ya, ternyata mau kesini.
0: Jangan.
2: Oh iya. Jadi sepakat dengan Pak Chandra kalau kita tuh harus adaptif. Ya, kenapa adaptif? Kita harus sadar bagaimana dunia saat ini berkembang. Salah satunya kita ada digital tadi ya.
0: Betul.
2: Era yang modern. Anak-anak juga kan punya karakteristik ya Pak ya. Siswa, mahasiswa juga punya karakteristik gitu ya. Ada sentuhan audionya ternyata mereka suka.
0: Betul.
2: Ada sentuhan visualnya mereka jadi suka. Mungkin kalau saya kelahiran 92, mohon izin kakak 1908 berapa?
1: Ketahuan deh.
2: Nah kalau kita tuh masih sanggup ya Pak dengan baca ya Kak, baca teks yang panjang. Tapi era sekarang anak-anak tuh karena diterjang tadi oleh berbagai sosmed yang menuntut mereka cepat scroll sehingga tidak sabar. Kita nih gimana caranya cerita rakyat bisa tetap dikenali dengan tadi supaya anak-anaknya bisa tertarik dan menumbuhkan kepeduliannya tuh dengan cara apa? Pak, tapi sebelumnya boleh ya Kak ya? Mungkin Bapak bisa berkolaborasi dengan Kak Ana ya untuk masuk ke SMP ya. Karena kan biasanya Kak Ana ke TK, SD, SMP.
1: Nah,
2: bisa jadi
1: kalau cara Kak Ana berhadapan dengan anak-anak dengan tingkat SD ataupun SMP gitu, ini tentunya treatment yang berbeda juga ya.
2: Betul.
1: Dengan cara seperti apa nih nanti yang Kak Ana akan lakukan?
2: Ya, sebenarnya sempat juga kita punya kolaborasi membuat kaos Kak. Nah, si buku ini kan ada covernya nih. Misal Sunan Kalijaga, Ki Bagus Rangin. Kita itu buat kaos yang depannya tokoh-tokoh populer cerita rakyat Cirebon. Kemudian di belakangnya ada barcode ceritanya Kak.
1: Jadi
2: salah satu mendongengnya kita pakai kaos itu. Kemudian anak-anak juga bisa dengan gawainya, karena beberapa sekolah ada yang boleh pakai gawai dengan izin dulu ya Pak ya, dengan izin dulu. Ayo coba, ini bisa di scan loh ya, bisa dipindai. Dan sesuatu itu belum pernah ya Pak ya ternyata mereka dapatkan. Di kaos juga bisa ada barcode-nya ya. Jadi mereka tuh pakai gawai baca juga seketika itu.
1: Jadi ini benar-benar satu kolaborasi, inovasi juga yang anak-anak juga jadi penasaran,
0: Betul.
1: Adanya sentuhan teknologi, mereka akhirnya mau nyoba juga ya Pak ya. Tapi kalau dengan cara seperti itu, dengan men-scan barcode yang ada, kalau menurut pandangan dari Pak Chandra sendiri, apakah anak juga akhirnya membaca dan ini adalah cara untuk bisa menyukai cerita-cerita rakyat Cirebon?
0: Ya betul, rasa penasaran itu mungkin dibangun dengan tampilan packaging yang berbeda daripada umumnya. Anak-anak, ayo kita ke perpus.
1: Males Pak.
0: Tiba-tiba tiba-tiba kelas hening. Tapi kalau kita kemasannya beda, anak itu mungkin penasaran tuh. Mungkin ya ada satu dua yang mungkin pikir

0: Makannya nggak di kelas tapi di luar, tapi nggak apa-apa. Tapi kita lihat nih anak-anak yang lain juga mau kok, coba scan kok. Nah itu harapan kita sebagai guru untuk bisa terus ya. Ya kita lihat cerita-cerita Cirebon banyak loh. Sampai Kang Deddy juga sebenarnya itu ada perhatian khusus sebenarnya di Cirebon loh, karena lengkap kata Kang Deddy di Cirebon itu ya sejarahnya. Budayanya, seninya, kulinernya, bahkan sampai peninggalan leluhur kita. Siapa lagi kalau bukan orang tua ya kita-kita ini sebagai pendidik untuk bisa meneruskan cerita lisan ini dalam bentuk ya tadi menyesuaikan dengan kondisi zamannya. Gak apa-apa sih tampilannya cuman 15 detik di awal-awal, tapi setelah itu, ayo coba kita lihat nih, ada yang lain nih di YouTube-nya, di bukunya, bahkan kalau bisa nih di sekolah kami di SMP 4 sendiri, sampai kita mementaskan, ada namanya resital budaya.
1: Apa tuh, Pak?
0: Nah, jadi pagelaran seni dan budaya. Yang diselenggarakan setiap satu tahunnya di sekolah kami di SMP 4 mencoba mengangkat cerita-cerita yang ada di Cirebon. Kemarin ada Baridin Suratmina. Nah, tinggal ditunggu nih cerita-cerita lainnya. Berarti harus ada kerjasama nih. Antar sanggar kah, pendidiknya kah, apa nih yang mau ditampilkan, kesenian apa. Dari situlah nanti kita bisa dokumentasi. Kemudian kita unggah di YouTube kami di Spenpad itu. Nanti kita bisa ajarkan ke adik kelasnya. Oh ini loh kakak kelas kamu, kalian
2: ya.
0: Di kelas 8-nya mungkin nanti. Ini tahun kemarin seperti ini. Apakah kalian bisa coba dengan versi yang beda dengan kalian, tapi tetap dengan pakem cerita yang mungkin diadaptasi menyesuaikan dengan yang diminta gitu.
3: Dan mau apresiasi juga kak, sekolah-sekolah selain SMP N4 Kota Cirebon ada juga ya SMP-SMP lain yang eksis untuk juga menyuarakan budaya. Yang terdekat mungkin ada rekan dari SMP 1 ya?
0: SMP 1
3: di bawah naungannya Pak Ade sedang running nih kegiatan SMP N4 juga ya? Sedang hari ini ya?
0: Kami sudah malah dari bulan Februari gitu. Lebih awal.
3: Jadi keren. Support tuh jadi kayak adem kan kak.
2: Iya betul gitu. Artinya anak-anak juga harus dipacu ya kreativitasnya seperti itu ya Pak ya. Oke, menarik untuk bisa ditanya. Anak-anak zaman sekarang ini jago bikin, kadang-kadang kalau bahasa Indonesia kan suka mengarang.
0: Betul.
2: Jago bikin karangan sama bercerita nggak sih Pak?
0: Kalau jago ngarang iya.
2: Iya.
0: Betul,
2: betul ya?
0: Ya betul. Karena mereka punya daya imajinasi yang mungkin ada latar belakang yang pernah dia lihat seperti film, buku kah. Nah tapi kan sekarang kita realitanya ngelihat dengan warisan budaya yang ada di Cirebon, apakah mereka sudah mengenal lebih jauh? Itu pertanyaannya. Nah kalau belum berarti ini tantangan nih buat kita sebagai guru, sebagai masyarakat untuk bisa menghadirkan itu di ruang isi kepala mereka. Jangan sampai budaya kita justru diagungkan oleh orang luar.
2: Betul. Yang dikhawatirkan seperti itu ya. Ketika mungkin anak-anak di sini sudah sibuk dengan dunia masing-masing gitu, lebih peduli dengan hal-hal lainnya, sementara ada daerah lain yang justru mengklaim kan nanti ribut dulu. Oke, ya, jangan sampai ya. Oke, Rina ke Kak Hana. Hana secara akademis dan juga historis seberapa kaya sih sebenarnya khasana cerita Cirebon yang dimiliki? Terus juga karakteristik utama yang membedakan dengan daerah-daerah lain itu apa aja sih biasanya?
3: Oke, Kak. Kita perlu sadari ya, parents atau para pendidik di sana yang hari ini sedang menyimak. Kota Cirebon, 5 kecamatan. Tapi di setiap kecamatan itu ada kelurahan-kelurahan. Soal penamaan jalan saja. Misal Karanggetas, Pak.
0: Betul.
3: Iya. Ada pernah kan kakak pasti suka miyamin daerah situ kan?
2: Tahu banget ya.
3: Sekarang kita ternyata punya histori tertentu. Kita punya masjid-masjid, ada Masjid Sang Cipta Rasa, kemudian Masjid Merah itu
0: Jaga
3: ada
0: histori.
2: Jagabayan juga.
3: Jagabayan itu baru di kotanya aja.
2: Yeah.
3: kita punya Kabupaten Cirebon. Mm-hmm. Jumlahnya 30-an ya. Koreksi kalau salah ya, mohon maaf. Mm-hmm. Jadi desanya itu juga banyak. Mm-hmm. Ya kan, asal-usul desa. Jadi kalau ditanya kaya atau tidak, kaya.
2: Kaya.
3: Tinggal bagaimana kita sudah diwarisi kekayaan itu dan mengeksekusinya, melestarikannya agar bisa dikenali tidak hanya para kaum baby boomer saja, tapi juga ke milenial, juga sampai ke gen alpha ya terakhir. Ke gen alpha itu jadi PR-nya. Lalu ditanya kalau karakteristik pembedanya apa?
2: Ya.
3: Jadi ada satu riset kak, satu tahunan ini sebenarnya saya sedang riset.
2: Okay.
3: Dan dari hasil riset itu diketahui cerita rakyat Cirebon itu memuat moderasi beragama. Muatan-muatan nilai-nilai moderasi beragama seperti anti kekerasan, kemudian toleransi. Ada juga akomodatif terhadap budaya lokal. Kalian tahu cerita Nadran kan ya?
2: Iya.
3: Nadran itu kan ada kita anggap seperti penyembelihan kepala kerbau itu sebagai sesajen dan lain sebagainya. Padahal pada momen tertentu ketika kita menggunakan logika melarung gitu ya, melarung itu ya untuk memberikan makanan ikan-ikan dengan harapan nanti tangkapan ikan para nelayan juga melimpah. Kan anak-anak butuh juga diberikan logika seperti itu sih, sepengalaman Kahana sebagai pendongeng. Jadi mereka mempertanyakan, "Hah, apa itu Kak? Kenapa harus dilarung sih Kak? Kenapa harus di
2: siapin banyak banget
3: banyak hal gitu ya. Kita juga harus prepare kenapa alasan itu dengan logika mereka bisa masuk juga.
2: Okay.
3: Itu sih ke komitmen kebangsaan seperti Diki Bagusrang juga ada. Jadi identik banget kuat moderasi beragamanya. Toleransinya kuat banget Kak.
2: Keren ya berarti.
3: Mana mungkin ya Pak kita bisa tumbuh berbarengan di daerah Harjamukti ada apa
2: berdampingan
3: musola gitu ya, kemudian ada masjid, maaf masjid, terus ada apa lagi Pak
0: tempat ibadah lainnya ya, khususnya umat Hindu ya sepertinya di sana.
2: Nah, yang Balinya kan Cirebon katanya gitu ya. Oke, ini luar biasa ya, berarti kerukunan umat juga di Cirebon itu luar biasa. Dan Kak Hana dan juga Pak Chandra, nanti kita bakal lanjutin lagi obrolannya. Tetap bersama kami di Obrolan Budaya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang terus setia bersama kami di Obrolan Budaya. Dan Rina ke Kak Hana ya.
3: Okay.
2: Kak Hana, berbicara mengenai transformasi cerita nih ya. Memang ini kayaknya memang sudah sebuah keharusan juga ya di era sekarang ini. Kira-kira apa saja yang memang harus dilakukan?
3: Menyediakan buku itu tentu tidak cukup. Transformasi lainnya, ada media yang sedang berkembang, misalnya di sosial media sering kan kita lihat media klay. Jadi kemasan cerita itu bisa juga pakai klay, kemudian wall gitu ya, yang bisa bergerak lucu-lucu itu.
2: Gemes, ya?
3: Untuk anak-anak pasti suka. Nah, itu bisa dicoba, jadi transformasilah bentuk seperti itu. Bisa podcast YouTube ya, bisa. Spotify belum pernah ya, Kak?
0: Belum ada sih sejauh ini, kan? Misalnya orang Cirebon asli yang menuturkan di Spotify gitu. Berikutnya yang kedua, transformasi lainnya bisa dilakukan di webtoon.
2: Webtoon,
0: yes. Nah, ini kan ya kalau di tingkat remaja atau anak-anak, dengan mereka membuat kartun sendiri, kayaknya mereka interest deh. Boleh dicoba tuh. Karena sejauh ini Chandra ya di sekolah-sekolah belum nih nerima nih dari ya seniman-seniman Cirebonnya atau siapapun yang bergelut di situ untuk bisa membagikan ya webtoon itu ke kita sebagai pengguna user di tingkat sekolah, agar apa, masif kita lakukan, baik itu di sekolah dasar ataupun sekolah menengah, seperti itu gak?
2: Oke, artinya anak ini dipacu dulu ya Pak ya, untuk bisa membuat sesuatu yang akhirnya nanti juga bisa menarik cerita-cerita rakyat yang ada di Cirebon ataupun cerita-cerita lainnya dibuat untuk versi webtoonnya. Ada kreativitas juga di sana ya.
0: Betul, dibuat untuk interest dulu deh.
2: Interest
0: anak dulu. Zaman sekarang harus seperti itu. Karena ada anggapan, wah kalau gurunya nggak asik, aduh.
2: Berarti kalau gitu Bapak juga harus punya metode tersendiri untuk bisa mendekati anak-anak ya Pak.
0: Betul.
2: Sampai selevel itu juga.
0: Betul.
2: Yang harus
0: karena diperhati. Kita harus namanya tes diagnostik nih.
2: Nah,
0: kalau di sekolah ya kita harus tahu dulu nih kebutuhan anak itu
2: apa
0: gitu. Apakah sudah mencukupi dengan yang dia inginkan atau belum. Nah, dari hasil itu kita bisa ternyata analisis, oh mereka tuh interestnya ke sini, harapannya seperti ini. Jadi guru nggak anti kritik nih, jadi terus evaluasi buat anak-anak atau remaja-remaja ya, kalau di SMP kan sedang berkembang tuh. Permasalahannya adalah di luar dunia sekolah justru mereka lebih interest. Nah, itu tantangannya kita sebagai guru. Kita harus bisa membuat narasi tandingan selain dari hal yang di luar masyarakat, dalam arti sekolah, di luar sekolah masyarakat artinya. Dan yang kedua adalah media, Mbak. Media sosial ini pengaruhnya luar biasa.
2: Betul.
0: Nah, kita diajak nih, kita bisa dikasih akses nih Canva, karena buat pendidikan luar biasa nih, fitur-fiturnya luar biasa. Apakah bisa diajak untuk buat infografis? Siapa sih misalnya Syekh Magelung, kita buat infografisnya, kita tempel di mading yang cetaknya. Kita juga punya namanya web atau blog untuk bisa kita bagikan di grup kelas. Itu peran wali kelas. Itu bisa kita guide ya, untuk bisa menyebarluaskannya dengan cepat tuh. Untuk menyesuaikan anak-anak zaman sekarang digital, lagi-lagi tidak bisa lepas dari digital. HP itu.
3: Dan visual ya Pak. Jadi itu Kak, karakteristiknya kita betul-betul juga harus paham. Ini karakteristik anak-anak di era ini sampai ini sangat terbantu dengan audio visual. Jadi kita coba hadirkan nih audio visual dengan tadi yang dijelaskan oleh Pak Chandra.
2: Oke. Karena memang tadi juga Pak Chandra cerita kalau baru aja menggelar perpisahan, di situ juga ada tampil kreativitas, mengangkat juga budaya lokal juga, cerita juga. Apa sih yang Pak Chandra dapat dari anak-anak, Pak?
0: Ternyata mereka itu sebenarnya ya mau membuat karakter yang sesuai dengan versi dia.
2: Ini tantangannya
0: nih, beneran.
2: Gimana caranya menciptakan karakter versi dia tanpa lepas dari pakemnya, Pak?
0: Kita sebagai guru, oke, kamu boleh buat cerita itu. Kamu yang nentukan berarti endingnya ya. Boleh, Pak? Boleh.
2: Boleh.
0: Gak apa-apa.
2: Oke.
0: Tapi ingat, tokohnya ya kita harus sesuaikan tuh. ya mau berakhir derita kah, bahagia kan? Itu kan sebenarnya versi pembaca ya, harusnya sih ya. Tapi ya kita ajak untuk siswa untuk bisa coba deh kamu tentukan ending dari cerita Syekh Magelung tuh. Kalau kita lihat sih menang ya lawan yang jadi musuhnya gitu. Tapi kalau kita balik coba,
2: terus
0: nah gimana mereka punya jalan cerita lain nggak? Nah itu ternyata anak juga bisa berpikir sampai sejauh itu.
3: Teori dekonstruksinya nih kak muncul. Jadi ada teori sastra namanya teori dekonstruksi. Kita diperkenankan untuk membuat
2: cerita dari
3: angle yang lain berbeda. Gitu. Dulu misalnya ada Rahwana Sinta, ya kan? Yang biasanya disosokkan antagonis siapa kak?
2: Rahwana.
3: Tapi dalam suatu pementasan Rahwana itu malah menjadi sosok pelindungnya Sinta. Malah Ramanya yang ternyata bla bla bla bla.
2: Oh, ada ceritanya. Boleh
3: seperti
2: ya?
3: Itu kalau berdasarkan teori tadi ya, Derrida tadi. Dekonstruksi.
2: Nah, kalau Kak Hana sendiri dalam menulis cerita anak yang berbasis budaya lokal ini, apakah kita juga perlu memodifikasi karakter tokonya ataupun yang lainnya agar lebih kekinian ataupun relevan dengan anak-anak zaman sekarang?
3: Jadi balik lagi Kak, kita kan mau mengangkat suatu budaya. Dalam budaya itu kan ada pakem-pakem tertentu yang harus kita jaga juga, harus kita hargai juga. Ini juga risetnya tidak sebentar, sebulan dua bulan, tapi satu tahun ini karena ada validasi-validasi dulu nih, Kak Hana melakukan triangulasi data dulu nih, misal ke para seniman ya yang paham betul tentang cerita yang Kak Hana mau alih wahanakan dalam bentuk buku maupun komik ini. Dari satu validasi orang ke orang lainnya, dengan maksud kita mengambil jalan tengah, jalan terbaik ketika mengembangkan buku ini yang akhirnya dikonsumsi untuk anak-anak Cirebon yang kita sayangi tentunya. Perlu ada kehati-hatian juga sih Kak, seperti itu.
2: Oke, luar biasa ya Kak Hana ya. Rina ke Pak Chandra deh. Pak Chandra suka nemuin kendala nggak sih ketika di sekolah dalam mencari bahan ajar ataupun bacaan pendukung mengenai cerita rakyat yang ada di Cirebon nih Pak?
0: Betul, khususnya. sangat terkendala karena kita hanya disajikan dari buku yang terbitan dari pusat Kak. Sebenarnya kurikulum itu di yang terbaru ya boleh si guru tuh fleksibel menyesuaikan dengan teks bacaannya. Nah, sampai sejauh ini seharusnya kita perannya juga menghadirkan itu kepada anak-anak Cirebon, remaja Cirebon. Jangan sampai dia gak tahu cerita leluhur-leluhurnya. Emang penting ya Kak, misalnya kita bahas tentang cerita-cerita masa lalu, masih relevan kah dengan nilai-nilai yang saat sekarang ini? Itu yang perlu diyakinkan kepada anak-anak. Oh ternyata kekuatan sehebat apapun, misalnya kalau di cerita-cerita yang fantasi gitu kan, pasti punya tuh punya kekuatan ajaib lah.
3: Betul. Ibaratnya khasnya cerita rakyat seperti itu.
0: Seperti itu. Nah ketika dia disodorkan, ternyata dia bisa loh buat cerita fantasi menurut versi dia. Coba kamu kembangkan. Dari situlah mungkin kita akan coba mengajak anak-anak buat storyboardnya sampai dipublikasikan sih. Harapannya seperti itu. Nah tapi balik lagi, ini soal bacaan ya. Sejauh ini ya Kak Chandra coba tanya-tanya ke seniman-seniman atau orang-orang yang di dalam keraton untuk bisa diadaptasi. Nah itu kita perlu PR bersama nih untuk bisa mengarsipkan sekali lagi.
2: Mengarsipkan
0: dan memudahkan untuk bisa disebarluaskan kepada pengguna, sekali lagi dalam hal ini bisa guru, bisa siswa. Itu semua stakeholder harus bersama-sama
2: terlibat,
0: berkolaborasi. Nggak bisa jalan sendiri. Guru saja, mengandalkan guru saja nggak bisa.
3: Salah satu peran orang tua juga sangat penting ya, karena anak-anak kita kan lama di rumah juga. Salah satu dorongan orang tua adalah mengenalkan tadi seperti praktiknya Kak Hana itu, ayah dan ibu yang mengenalkan Kak Hana cerita-cerita rakyat ini dengan maksud untuk menghargai sih Pak, menghargai para leluhur. Jadi kita kemerdekaan seperti ini bukan hasil dari cuma-cuma, tapi misalnya ada perjuangan Ki Bagus Rangin dengan segala pasukannya, pengorbanan. Jadi ya Kak Hana, tadi Kakak bilang Kak Hana tuh juga ingin adik-adik dan semua tadi yang terlibat untuk ayo bareng-bareng yuk kita hidupkan lagi gitu.
2: Oke. Okay. Karena tadi cerita kalau di tahun 2026 ini udah 4 ya?
3: Ada 4. Dibantu dengan para budayawan.
2: Tahun kemarin berapa, Kak?
3: Tahun kemarinnya 2.
2: Oh, sekarang ini berarti ada peningkatan. Artinya ini tiap tahun punya target khusus.
3: Ada target sebenarnya. Inginnya ada target selagi kita ada kesempatan dari segi kesehatan, kemudian ada dukungan finansialnya oke, kemudian ada rekan-rekan yang saling mendukung juga ya Pak ya, dari guru, kemudian tadi budayawan, dari unsur-unsur keraton juga support. Jadi apalagi alasannya untuk kita tidak gerak? Sedikit-sedikit aja. Yang penting kita bergerak tadi, Kak.
2: Oke. Kalau misalnya tadi Pak Chandra bilang gitu, butuh deh yang namanya pengarsipan cerita untuk bisa nanti disampaikan kepada anak-anak ataupun siswa di sekolah. Nah, kalau prosesnya Kak Hana ketika kita sebut aja deh perjuangan Ki Bagus Rangin. Ya. Apa yang dilakukan Kak Hana agar bisa mendapatkan cerita ini valid loh gitu. Cerita ini berdasarkan apa itu gitu loh. Yang menjadi apa ya, bisa dibilang ini loh referensinya. Kita yakin gitu loh.
3: Baik. Kalau di cerita rakyat itu kita mengandalkan memonimik ya. Memonimik itu artinya memori, memori ingatan dari para penuturnya. Bisa jadi dari satu orang ke orang lainnya itu berbeda. Karena zaman dulu tidak mengenal ragam tulis ya Kak. Jadi kan tuturan dari satu orang ke orang lainnya. Bisa jadi ada parafrasa yang berbeda, pengucapan yang berbeda. Nah, oleh karena itu Kak Hana tadi melakukan validasi dari satu budayawan ke budayawan lainnya. Kemudian ada teknik-teknik nih di sastra lisan, bagaimana kita bisa mengembangkan cerita agar bisa dikemas dengan sebaik mungkin dan sesuai dengan target pembacanya. Sampai ke text leveling tadi ada penjenjangan seperti itu sih Kak. Oleh karena itu kita juga bisa memastikan karya ini sesuai atau tidak, gitu ya. Menghilangkan keraguan dengan validasi. Kan di sini ada 4 keraton yang masih tumbuh. Kita kesesepuh di sana. Punten Ma, ini karena buat cerita seperti ini misalnya, apakah ini sudah sesuai? Apakah perlu ada perbaikan? Karena punten dapat izin dari tuturannya beliau A, beliau B, begitu. Jadi kita sangat tetap bisa memvalidasi kalau dalam teorinya itu ada triangulasi yang bisa kita lakukan sih. Ih,
2: luar biasa gitu. Berarti ya Kak Hana ya, dengan cerita atau buku cerita yang udah banyak, berarti banyak perjalanan, banyak hal yang Kak Hana lakukan juga ya untuk memvalidasi cerita.
3: Tidak perasaan atau subjektivitas.
2: Baik, oke. Dan mungkin ini sebagai terakhir, pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Net, mungkin dari Pak Chandra terlebih dahulu, Mangga Bab.
0: Ya, untuk seluruh guru yang ada di Cirebon, jangan pernah menyerah untuk menyuarakan cerita-cerita kelisanan kebudayaan Cirebon. Jangan minder, apalagi tidak menyukai dan mencintainya. Justru kita harapannya semua unsur bisa saling tumbuh untuk mencintai cerita kebudayaan dari Cirebon itu sendiri.
2: Oke, Kak Hana silakan.
3: Oke, kalau dari Kak Hana, untuk seluruh masyarakat Cirebon, mulai dari unsur orang tua, anak-anak, dan masyarakat, cerita rakyat Cirebon adalah cerita milik kita. Kita tentu tidak mau cerita ini hanya sebagai cerita masa lalu, tapi cerita ini juga bisa tumbuh pada masa kini dan masa depan. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Jadi kita harus bersama-sama menghidupkan cerita rakyat dan mencintainya, melestarikan juga tentunya.
2: Oke, baik, terima kasih Kak Hana, terima kasih juga Pak Chandra.
0: Sama-sama. Ya,
2: sudah hadir di studio. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi dan bisa collab untuk yang lain. Baik. Mendengarnya juga pemirsa RRI Net, pada akhirnya transformasi cerita rakyat di era modern ini merupakan bukti nyata ya bahwa warisan leluhur kita itu memiliki daya hidup yang luar biasa. Ada cerita Sangkuriang, Roro Jonggrang, ataupun Malin Kundang, ini tidak pernah benar-benar meninggalkan kita ya. Mereka hanya sedang bertualang dalam dimensi yang baru. melalui buku, digital, animasi, dan juga kreasi tanpa batas generasi muda yang lainnya. Oke, selama kita masih mau membaca, menonton, dan juga menceritakan kembali, maka jiwa dari kebudayaan kita tentunya akan tetap abadi. Saya Rina Agustini, sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami sampaikan berita daerah siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Harus tumbuh menjadi karakter, pola pikir, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.
2: Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan termasuk juga untuk diantaranya menghilangkan.
0: Sari berita memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kasbangpol Kota Cirebon menyoroti peran tunas bangsa. Koperasi Merah Putih Kabupaten Indramayu mendorong peluang usaha masyarakat desa. Selisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkap. Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kasbangpol Kota Cirebon menyoroti peran tunas bangsa.

0: Baik, karena ada satu dan lain hal, kami beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Cirebon menghadirkan distribusi bahan pangan murah melalui program mobil pangan keliling Mang Pangling untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok 2026. Sekretaris Daerah Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan program ini menjadi salah satu strategi utama dari tim pengendalian inflasi daerah TPID dalam mendekatkan akses pangan murah langsung ke masyarakat hingga tingkat kelurahan. Distribusi pangan keliling dilakukan berbasis kebutuhan warga agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, terutama terhadap komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Menurut Iing, upaya pengendalian inflasi di Kota Cirebon juga memperkuat melalui program Gerakan Pangan Murah, GPM, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga dan stok bahan pokok, hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM melalui Mall UKM. Beralih ke berita pertama, memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kesbangpol Kota Cirebon menyoroti peran Tunas Bangsa.
1: Dari sudut pandang kami, Kesbangpol, nasionalisme tidak cukup diwujudkan dengan simbol.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna mendalam sebagai momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kedaulatan negara. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, kepada RRI. Menurutnya, upaya tersebut wajib dimulai dari pembinaan generasi muda sebagai tunas bangsa di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks. Dalam peringatan tahun ini yang mengusung tema menjaga tunas bangsa untuk memperkuat nasionalisme dan kedaulatan negara, Eli meyakini masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Oleh karena itu, pembinaan karakter dan pengawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan.
1: Dari sudut pandang kami, Kesbangpol, nasionalisme tidak cukup diwujudkan dengan simbol atau seremonial semata. Tapi harus tumbuh menjadi karakter, pola pikir, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Inilah gitu yang harus menjadi jiwa, menjadi bagian dari para tunas muda sebagai kekuatan atau salah satu kekuatan dasar untuk kehidupan nasionalisme bangsa kita. Jadi perannya di situ, Mbak, pada perilakunya, pola pikirnya, dan juga pada karakternya.
2: Lebih lanjut, Eli mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan dan nasionalisme saat ini tidak lagi hanya bersifat fisik. Berbagai tantangan datang dalam bentuk yang lebih beragam. Mulai dari masuknya paham atau ideologi yang tidak sesuai, potensi pepecahan sosial, penyalahgunaan kemajuan teknologi, hingga lunturnya identitas budaya akibat pengaruh budaya asing yang masuk secara bebas. Generasi muda perlu dibekali pondasi karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis agar tunas bangsa mampu berdiri tegak, memiliki jati diri yang kuat, serta mampu menjaga kedaulatan negara di tengah persaingan dunia yang semakin terbuka. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerintah desa berharap penanganan banjir di wilayah Kali Ciberes dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir setelah banjir besar kembali menerjang Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon.
3: Ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan terpadu.
4: Banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon setelah hujan deras yang mengguyur wilayah hulu pada Senin malam 18 Mei 2026. Ribuan warga terdampak dan pemerintah desa meminta penanganan banjir dilakukan secara terpadu agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sekretaris Desa Ciuya, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Sutara, mengatakan banjir melanda sejumlah desa seperti Desa Ciuya, Desa Cisaat, Desa Ambit, Desa Gunung Sari, Desa Mekarsari, hingga Desa Karangsari. Menurutnya banjir kali ini tergolong besar karena air yang meluap hingga merendam jalan dan pemukiman warga. Ia menjelaskan banjir mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Senin malam. Ketinggian air tersebut mencapai 1 hingga 2 meter terutama di wilayah yang berada di sekitar bantaran Kali Ciberes. Menurutnya air mulai surut sekitar pukul 3 dini hari, namun namun hingga siang hari sejumlah titik juga masih tergenang, termasuk di sekitar kantor pemerintah desa.
3: Penanganan banjir, khususnya banjir dari Kali Ciberes yang sering melanda dari desa-desa yang ada di sekitar Kali Ciberes seperti Ciuya Ambit, Karangsari, Gunung Sari, Mekarsari, dan juga yang lainnya, ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan terpadu.
4: Ia menilai banjir di wilayah tersebut merupakan persoalan tahunan yang membutuhkan penanganan lebih serius pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Ia meminta adanya normalisasi sungai dan penguatan tanggul di sepanjang Kali Ciberes. Selain itu, ia juga berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi persoalan banjir tersebut. Aura Aulia melaporkan.
0: Merah Putih Kabupaten Indramayu mendorong peluang usaha masyarakat desa
5: untuk mensejahterakan masyarakat baik di pedesaan maupun di kelurahan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
6: Kehadiran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai mampu memperkuat perekonomian masyarakat Desa Kabupaten Indramayu sekarang ini. Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi praktik ijon di berbagai wilayah pedesaan setempat. Hal tersebut disampaikan PLT Kabid Koperasi dan UMK Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, Iskandar Zulkarnain kepada RRI. Iskandar mengatakan pembentukan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, koperasi hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat wilayah pedesaan maupun kelurahan sekarang.
5: Tujuan utamanya yaitu pembentukan daripada koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakat baik di pedesaan maupun di kelurahan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dan termasuk juga untuk diantaranya menghilangkan ijon yang ada di masyarakat desa.
6: Iskandar mengatakan koperasi memiliki beberapa unit usaha untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat berbagai wilayah Kabupaten Indramayu. Unit usaha tersebut meliputi simpan pinjam, pergudangan, gerai kebutuhan pokok, hingga fasilitas penyimpanan hasil produksi masyarakat. Menurutnya, layanan simpan pinjam koperasi membantu masyarakat memperoleh tambahan modal usaha tanpa bergantungan praktik ijon pedesaan. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan berita olahraga.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Sebanyak 35 atlet atletik asal Kecamatan Beber Cirebon akan mengikuti kejuaraan atletik bertajuk Jakarta International Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada 22 hingga 25 Mei 2026. Mereka akan bertanding di berbagai nomor atletik seperti tolak peluru, lontar martil, lompat jauh, lompat tinggi, dan lompat jangkit sebagai bagian dari pembinaan olahraga daerah. Camat Beber Hefazi Aldahari meminta para atlet bertanding dengan percaya diri, menjaga sportivitas, serta membawa nama baik daerah dan bangsa. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari kemenangan, tapi juga dari semangat, pengalaman, kerja keras, dan karakter yang dibangun selama kompetisi. Pemerintah Kecamatan Beber berharap keikutsertaan para atlet bisa memotivasi generasi muda untuk berprestasi di bidang olahraga sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Cirebon di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah Kota Cirebon, Dispora, dan KONI Kota Cirebon masih melakukan pembahasan untuk menentukan sosok manajer kontingen Porprov Kota Cirebon.
8: Iya, nanti kita akan diskusikan dulu dengan Dispora, dengan KONI.
9: Hingga kini memasuki minggu-minggu terakhir bulan Mei tahun 2026, pemerintah Kota Cirebon bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora serta KONI Kota Cirebon belum menunjuk secara resmi siapa yang akan menjadi manajer kontingen Porprov Kota Cirebon yang akan berlaga pada ajang babak utama Porprov Jawa Barat pada November tahun 2026 mendatang di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan sekitarnya. Saat dikonfirmasi RRI, Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, bersama bersama jajaran KONI dan Dispora hanya menjawab singkat. Edo menegaskan semua usulan manajer Porprov untuk Kota Cirebon masih dalam tahap pembahasan secara intens dan akan secepatnya diumumkan.
8: Ya. Ya, nanti kita akan diskusikan dulu dengan Diaspora, ya, dengan KONI kan gitu ya. Kita akan diskusikan semuanya.
9: Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo berharap meski semua masih dalam tahap proses pembahasan, akan tetapi pihaknya berharap seluruh atlet baik beregu maupun perorangan yang telah lolos ke babak utama Porprov Jawa Barat bisa fokus untuk berlatih agar saat bertanding nanti bisa meraih gelar juara dan membawa pulang medali emas ke Kota Cirebon. Aji Satria melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat siang, sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Prodangdut.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar. Habis hujan ya di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass. Bagaimana di kota Anda? Di kota Anda, daerah Anda maksudnya. Ada yang jadi korban banjir mungkin kemarin dan sekarang ini jadi berasa was-was ya kalau misalnya hujan turun. Aduh, mudah-mudahan hujannya enggak lama kayak gitu ya. Aduh, mudah-mudahan enggak ada kiriman air lagi seperti itu ya. Tapi kita harus tetap selalu waspada, oke? Kali ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Rena Agustini yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yang mau ikut request lagu dangdut favorit Anda boleh ya melalui WhatsApp di 081324951935.
1: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Rina Mosa, Pak Suyatno, Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret. Pengen request lagunya Ike, apa namanya? Isdalia, Payung Hitam. Oke, tungguin lagunya ya. Nah, kalau yang ini ya beneran deh ya. Ike Nurjana requestannya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request Terlena boleh dari Mbak Caca yang ada di Kuningan. Mau request Terlena, kirim salamnya buat Dede, Verlinya, Iama, dan juga Ibu Nur yang lagi sibuk. Spesialnya untuk yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Terus ada siapa ini? Mas Adi yang ada di Merdeka. Selamat siang Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas dan juga untuk semua krunya aja. Spesialnya buat Ade Saputri. Kalau gak ada lagunya gara-gara sebotol minuman aja. Kayaknya yang terakhir ya, gara-gara sebotol minuman. Nanti Rina bakal play. Kali ini ada Is Dahlia dengan Payung Hitam.
2: Kasih, apa kabar?
3: Baik.
2: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini Rina sampaikan cek fakta mengenai hantavirus, artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa hanta dalam hantavirus berarti kebohongan dalam bahasa Ibrani. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, nama hantavirus ini bukan berasal dari bahasa Ibrani, tetapi dari nama sebuah sungai yang ada di Korea Selatan, tempat virus itu diidentifikasi. Virus ini menginfeksi lebih dari 3.200 tentara PBB selama Perang Korea 1950 sampai dengan 1953 di dekat perbatasan Korea Selatan dan juga Utara sekarang. Almarhum ahli virologi Korea Lee Ho-wang pertama kali mengidentifikasi hantavirus dari seekor hewan pengerat yang ditangkap di dekat Sungai Hantan pada 1978 dan ia pun menamainya dengan nama virus hantaan yang kemudian lebih dikenal sebagai hantavirus. Ia juga membantu mengembangkan vaksin pertama untuk melawan penyakit tersebut. Jadi hantavirus artinya kebohongan dalam bahasa Ibrani, ini merupakan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
3: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kayaknya sih. Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Prodangdut untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp. Akan hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, saya Iskandar Zulkarnain ini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, sebelum kita memasuki acara selanjutnya yaitu Benda Cita Indonesia Cerdas untuk hari ini, kini akan dikumandangkan terlebih dahulu azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah

Terima kasih pendengar RRI Cirebon, Anda masih tetap bersama RRI Cirebon untuk sore hari ini, dan telah dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar, kini langsung saja kami hadirkan untuk acara yang pertama yang akan kami hadirkan di sore hari ini, yaitu Beranda Astacita Indonesia Cerdas.

0: Anda Asta Cita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Asta Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali ya untuk sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Dan hari ini kita akan membahas ataupun juga mengkaji tentang membangun generasi produktif siap kerja, siap mental, dan siap berwirausaha. Dan untuk Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas kali ini, edisi Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Iskandar Zulkarnain. Pendengar, tentu beberapa narasumber juga tentu akan mengupas semua tentang membangun generasi produktif siap kerja ya, siap mental dan juga siap berwirausaha untuk sore hari ini. Yang sudah hadir di studio, kita akan perkenalkan terlebih dahulu kepada Anda. Yang pertama kami akan perkenalkan kepada Anda ada Bapak Muhammad Furqon SMA. Beliau ini adalah koordinator UPPM Politeknik LP3I Cirebon. Baik. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Muhammad Furqon.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, bisa lebih keras suaranya, Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak.
0: Oke, selamat sore. Terima kasih Pak Furqon sudah hadir di RRI Cirebon ya, Pak.
2: Ya.
0: Terima kasih, Pak. Tapi sebelumnya saya ingin tanya dulu nih Pak.
2: Boleh.
0: Koordinator UPPM. UPPM ini apa nih Pak kepanjangannya?
2: Oke ya. Baik, saya sampaikan di sini ya. Sebenarnya saya sedikit koreksi ya. Itu saya sebagai kepala UPPM ya.
0: Kepala
2: UPPM ya. Jadi unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ya. Untuk kampus Cirebon, kalau di kampus utama itu namanya Ketua LPPM. Jadi bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik dosen-dosen yang ada di LP3I, Politeknik LP3I, juga mahasiswa yang akan melakukan pengabdian dan penelitian. Itu Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Furqon. Kemudian juga ada Pak Bagus Kristianto Hamijaya Eskom. Oke, betul ya. Koreksi betul, kalau misalnya ada yang salah Pak.
2: Betul.
0: Pak Bagus ini sebagai Social Media Officer Politeknik LP3I Cirebon, Pak?
3: Iya, betul.
0: Baik, terima kasih Pak Bagus.
3: Sama-sama.
0: Sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini. Ya, Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas. Saya mungkin ke Pak Muhammad Furqon terlebih dahulu ini. Pak Muhammad Furqon, kalau menurut Bapak, mengapa sih Pak generasi muda ini kan ternyata perlu memiliki kesiapan mental selain kemampuan akademik, Pak?
2: Baik, tentunya kita sebagai generasi muda ya, terutama untuk generasi sekarang, itu sangat diperlukan sekali ya, namanya mental kerja yang kuat. Selain tentunya itu kemampuan akademis ya, baik skill, pengetahuan, dan yang lain-lainnya. Kenapa? Yang namanya dunia kerja itu dibutuhkan sifat yang namanya integritas, adaptasi yang kuat, dan juga kolaborasi ya. Karena tentunya kalau yang dipelajari di kampus pasti beda ya. Itu kan teori, walaupun praktek tetap aja itu kan praktek latihan. Sedangkan di dunia kerja yang nyata, itu namanya mental itu harus benar-benar kuat. Tentunya harus dilatih dari hari ke hari dengan metode tertentu, menjadi suatu kebiasaan yang akhirnya nanti itu akan membentuk karakter seseorang dan mempunyai nilai unggul ataupun istilahnya profesional nantinya itu Pak.
0: Jadi istilahnya bisa dibilang kita untuk untuk generasi muda yang perlu memiliki kesiapan mental selain kemampuan akademik ini, berarti bisa dibilang di dunia kerja dan juga di dunia
2: kampus
0: ini pasti akan berbeda ya.
2: Pasti
0: Pak, ya?
2: Berbeda Pak.
0: Oke. Nah, kalau ada mahasiswa nih Pak yang pintar, kemudian tapi ternyata mentalnya mudah down. Nah, apakah itu bisa jadi hambatan besar nih Pak di dunia kerja nanti?
2: Tentu saja, yaitu sebagai salah satu hambatan besar yang tentunya harus ditanggulangi dengan baik ya. Kenapa? Yang namanya mentalnya down ataupun kurang bagus, namanya dunia kerja pasti ada target-target, ada tekanan-tekanan kerja yang memang harus dicapai ya, dengan target waktu dan tentunya kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Itu perlu dibangun dengan baik ya. Salah satu caranya tentunya membiasakan diri dengan disiplin. Terus membiasakan diri menghadapi bahwa apa yang menjadi hambatan itu adalah sebuah tantangan buat kita, sehingga pikirannya positif, selalu terbangun dengan baik. Sehingga lambat laun, kalau orang yang sudah membiasakan diri dengan segala hal tadi, contohnya menghadapi hambatan itu jadi tantangan, tentunya jadi energinya positif. Segala hal yang mungkin pada saat itu dirasa susah, tapi kalau kita pikirannya positif dan selalu berusaha untuk menyelesaikannya step by step, itu akan menjadi lebih baik lagi, dan itu akan membentuk mental yang kuat. Setidaknya itu tahapannya ada yang harus dilalui ya, karena ya zaman sekarang namanya mental itu butuh ya untuk dunia kerja yang profesional dan integritas. Nah, karena semakin adaptif seseorang, tentunya kesempatan ataupun peluangnya itu akan lebih besar ya untuk bisa bertahan ataupun memenangkan persaingan dalam dunia kerja. Seperti itu, Pak.
0: Baik, kita juga ajak pendengar ya. Silakan nanti Anda pendengar yang ingin bergabung, boleh kami ajak Anda bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249153. Untuk Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ini, selain Anda bisa mendengarkan melalui AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz, Anda juga bisa menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Karena untuk Beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ini kita live ya melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Jadi silakan Anda bisa bergabung melalui telepon, melalui WhatsApp, juga bisa melalui live chat YouTube RRI Cirebon juga silakan Anda bisa ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Saya masih ke Pak Muhammad Furqon mungkin.
2: Baik. Okay,
0: sebelum ke Pak Bagus nih, Pak Bagus. Sabar ya Pak Bagus.
2: Sabar Mas Bagus.
0: Oke, kalau generasi muda ini kan terus bergantung pada mood. Sebetulnya apa kira-kira nanti dampak terhadap produktivitasnya nih, Pak?
2: Ya tentunya kalau sebagai generasi muda ya, apalagi dalam dunia kerja, dalam kegiatan sehari-hari pun, kalau bergantung sama mood itu dampaknya itu jadi negatif ya, sangat menghambat. Kenapa? Ya kalau moodnya seringnya bagus, lah mending positif. Tapi kalau moodnya itu banyakan negatif, apalagi orang-orang yang kita hadapi tentunya ya di dunia kerja, itu kan tidak semuanya orangnya enak, kerjaannya juga nyaman. Nah tentunya kalau bergantung dengan mood, nanti moodnya nggak bagus, lah itu kita gimana bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik? Bagaimana kita bisa berkomunikasi dan diskusi dengan orang-orang yang ada di lingkungan pekerjaan tersebut. Jadi tentu kalau bergantung mood itu hasilnya itu tidak maksimal, dan tentunya itu kan bisa menghambat karir seseorang dan perkembangan seseorang. Seperti itu, Pak.
0: Oke, kalau kita ke Mas Bagus Kristianto, menurut Mas Bagus sendiri bagaimana nih Mas Bagus, tanggapan Mas Bagus terhadap apa yang tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Furqon
3: terkait apa mood ya?
0: Ya,
3: memang benar seperti yang dikatakan oleh Pak Furqon. Mungkin apa namanya, cara bicara saya agak sedikit berbeda ya, karena saya Gen Z awal istilahnya ya Pak.
0: Oke.
3: Apa namanya, saya sering kali kalau misalnya bersosialisasi ke sekolah, saya memanggil, memperkenalkan nama saya sebagai uncle saja. Panggil saya uncle gitu ya.
0: Oke.
3: Jadi betul, saya sebagai generasi muda sendiri merasa ketika saya bekerja, sudah pasti namanya apa namanya, mood seseorang itu kan bisa berubah-ubah gitu ya. Tidak selamanya kita tuh berada di kondisi terbaik kita, begitu kan. Saya pun juga sama. Tapi bukan berarti ketika misalkan saya merasa lagi gak mood gitu ya Pak, ah udahlah saya malas kerja gitu, enggak begitu konsepnya ya teman-teman. Kenapa? Karena kita bekerja itu tuh pasti bekerja sama dengan tim dari divisi kita masing-masing. Kalau misalkan kita mudian, otomatis itu juga mengganggu apa namanya mood teman-teman di sekitar kita juga dong.
0: Otomatis ya.
3: Otomatis kan, karena nggak lucu kalau misalkan kan ngelihat teman kita misalkan moodnya lagi jelek gitu, jutek banget ini orang, kan nggak lucu, bikin kita juga nggak mood untuk kerja kan gitu untuk teman-teman yang lainnya. Jadi ya menurut saya itu tidak dibenarkan ya. Tidak dibenarkan untuk begitu, karena itu tadi kalau misalkan sudah merusak mood teman-teman yang lain juga itu berpengaruh ke performa kita juga. Dan bisa merugikan atau menghambat proses keselanjutnya gitu loh. Karena kan kita bekerja sama dalam tim gitu. Itu apa namanya, istilahnya bisa menghambat apa kinerja dalam tim dan perusahaan itu sendiri begitu Pak.
0: Ya berarti tadi dipanggilnya uncle ya?
3: Uncle,
0: ya, uncle, uncle bagus.
3: Uncle bagus.
0: Oke, okay. Uncle bagus. Jadi, tapi pernah nggak sih ada pengalaman yang terjadi pada uncle bagus dengan pernah mengalami, aduh, saya lagi nggak mood nih kerjanya.

0: udah pasti gitu. Ya udah, saya istirahat sejenak misalkan 10 sampai 20 menit. Saya buka webtoon, baca komik gitu. Oh. Baca komik dulu gitu kalau untuk saya pribadi, dan baru kalau udah refresh otaknya. Jadi baru melanjutkan pekerjaan saya di hari itu begitu.
1: Itu pribadi dari Angel Bagus ya. Okay. Jadi pasti beda-beda ya, Pak ya.
0: Sekali.
1: Pasti beda-beda. Setiap orang pasti keinginannya beda-beda.
0: Betul.
1: Okay. Baik, kita lanjutkan dan kita undang kembali pendengar RRI Cirebon yang akan bergabung. Silakan bisa melalui telepon di 0231 8493259, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513935. Di era sekarang nih, Pak Muhammad Furqon, lebih penting mana sih sebetulnya, Pak? Apa namanya, bekerja sesuai passion atau bekerja sesuai kebutuhan? Baik. Kalau menurut Pak Muhammad Furqon.
2: Baik ya. Jadi kalau harus memilih bekerja sesuai passion atau bekerja sesuai kebutuhan, sebenarnya dua-duanya itu sama-sama penting ya. Tapi kalau harus milih salah satu, ya tentunya harus milih. Ya. Tapi dua-duanya itu sebenarnya sangat penting ya. Kenapa? Kalau kita menuruti bekerja itu sesuai passion, nah kalau kerjaannya yang nggak ada yang sesuai dengan passion, nanti gimana? Apakah kita harus menunggu? Sedangkan kita kan harus terus berjalan hidup ini, harus terus berkembang, aktivitas juga harus berlanjut. Nah kalau kita istilahnya bekerja sesuai kebutuhan, tentunya ya karena kebutuhan itu biasanya kalau kita sudah butuh, motivasi dan semangatnya tuh beda. Contoh, orang lapar butuh makan.
1: Ya.
2: Adapun pengen makan apa dan makannya di mana tuh tergantung urusan dompet dan situasi. Nah, karena sudah butuh. Beda kalau kita passion. Oh, saya biasa passionnya itu makannya di restoran, ya urusannya ribet lagi ya. Nah, kalau nunggu passion saja. Tapi nanti dengan berjalannya waktu, barangkali sudah sesuai apa kebutuhan, karena apa sih kita bekerja dengan kebutuhan, terus ada passion yang pas, ya kenapa tidak? Tapi yang namanya passion itu kan gak harus ditunggu.
1: Ya,
2: harus didekati. Cuma dalam mendekati kita kan gak bisa kan menyia-nyiakan waktu dan umur kita, keterampilan kita terbuang percuma hanya untuk menunggu sesuatu yang belum tentu, menanti sesuatu yang gak pasti. Jadi ya tetap kerjakan dulu apa yang bisa dikerjakan, umpamanya yang dibutuhkan apa. Adapun nanti sesuai passion, ya kita cari dan kita dekati. Kenapa? Ya kalau tidak seperti itu ya gitu. Analoginya, kita orang lapar berarti butuh makan. Tidak sesuai passion kita pengen makan di mana atau makan apa. Ya. Jadi yang penting kita lapar butuh makan. Berarti kita hidup butuh kerja. Adapun kerjaan jenis apa yang sesuai passion itu kan sambil kita dekati. Tapi hidup itu harus dijalani harus dan harus jalan, ya. Menghasilkan sesuatu yang produktif, yang menghasilkan buat kita. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Nah, kalau Uncle Bagus sendiri bagus, ya. Ini kan sebagai generasi apa Z ya?
2: Iya, Z awal.
1: Nah, ini kira-kira di era sekarang lebih penting mana nih, Uncle Bagus? Bekerja sesuai passion atau bekerja sesuai kebutuhan?
0: Sebenarnya ini berat ya.
1: Harus milih satu nih.
0: Harus milih satu ya. Kalau misalkan harus memilih satu, tentunya karena saya juga pernah bekerja di tempat lain kan sebelumnya. Jadi mungkin untuk generasi muda lainnya yang sedang mendengarkan sekarang gitu ya. Untuk di awal karir, baiknya apa namanya, mengawali dengan bekerja terlebih dahulu, Pak.
1: Oke.
0: Kenapa? Karena di dunia kerja itu berbeda ya dengan dunia pendidikan gitu istilahnya. Karena apa namanya, di dunia kerja tuh kita tuh belajar untuk profesional dalam pekerjaan pastinya. Dimana kita tuh dituntut untuk menjadi pribadi yang apa, lebih baik setiap harinya. Karena kan ada tantangan-tantangan baru kan pasti di setiap apa namanya pekerjaan yang kita kerjakan begitu. Tapi balik lagi ke individu masing-masing ya. Kalau saya pribadi menyarankan itu, tapi bisa juga berdampingan. Kita tuh istilahnya itu in this economy ya, teman-teman. In this economy, kita tuh tidak bisa mengandalkan hanya dari satu sumber penghasilan gitu loh. Adapun mungkin dari mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan tetap, pasti selalu ada keinginan lebih untuk mendapatkan yang lebih pula gitu kan. Jadi kalau misalkan bisa keduanya, kenapa tidak ya kan? Punya pekerjaan.

0: misalkan iya bekerja sesuai passion, iya maksudnya dalam arti kita misalkan buka bisnis sesuai dengan keahlian kita atau passion kita, begitu Pak.
1: Oke, baik. Kita coba ke pendengar yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Ada Ed Fikri Salim 1012, katanya sukses selalu. Kemudian ada Ed Nana Purwana 9626, selamat sore semua. Ada juga Ed Dimas Kasep 4009, luar biasa, terima kasih ya. Dan ada Ed Pangestu Tirto Santoso 7427, mantap katanya. Ada Ed Arisa Arisar Munanto 8565, gasken. Tapi ada juga yang menanyakan LP3I itu di mana katanya. Ini ada Ed Ima Imasimas 8398. Pengen mampir ke LP3I itu di mana? Minta di spill dong katanya alamatnya Pak Muhammad Furqon. Silakan.
2: Baik ya, bagi para pendengar semua yang ingin tahu dengan pasti lokasi LP3I, Politeknik LP3I Cirebon, itu kampusnya itu adalah posisinya itu di sebelah utara Taman Kedawung, itu dengan jajaran Bank BRI, Bank BJB, terus sebelahnya itu kampus Politeknik LP3I Cirebon. Kalaupun menggunakan angkutan umum, baik yang dari arah Bandung ataupun Jakarta, itu biasa tempat turunnya itu di situ ya, di Kedawung itu. Sedangkan kalau dari kota itu biasanya bisa langsung umpamanya dari arah Tuparef putar balik ya di putaran Kedawung ya, belok kiri terus masuk ke situ di sebelah Taman Kedawung. Alamat tepatnya itu adalah Jalan Tuparef nomor 514 Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mangga, barangkali ada yang pengen tahu lokasinya, kita bisa Sherlock ataupun bisa yang lain-lainnya.
1: Ya, baik. Jadi untuk Ed Imas Simas ya, silakan Anda bisa langsung datang ke LP3I. Tadi alamatnya sudah jelas ya. Dan kalau misalkan ingin menanyakan tentang LP3I, silakan langsung datang ya ke LP3I Cirebon ya. Baik, kita lanjutkan kembali pendengar RRI Cirebon. Masih kami bahas mengenai membangun generasi produktif ya, siap kerja, siap mental, dan siap berwirausaha. Di sini ada Pak Muhammad Furqon, kemudian juga ada Uncle Bagus Kristianto ya, dari Social Media Officer Politeknik LP3I Cirebon. Sebelum lebih jauh, saya pengen tanya ke Uncle Bagus nih ya.
0: Boleh.
1: Uncle Bagus, masuk di LP3I ini dari kapan? Sejak kapan?
0: Sebetulnya saya termasuk member baru ya.
1: Member baru.
0: Saya member baru. Kalau apa namanya, ibu-ibu yang melahirkan, kayaknya ini udah waktunya gitu. Baru kurang lebih 9 bulan ya Pak. Iya. Begitu.
1: Nah, selama 9 bulan ini gimana di LP3I ini? Bisa cukup, cerita-cerita untuk kita-kita?
0: Cukup seru. Seru banget sebenarnya, maksudnya tuh apa namanya, untuk sudut pandang saya sebagai Gen Z gitu istilahnya, saya bertemu dengan istilahnya tuh mahasiswa sudah pasti ya. Dan itu semua usianya tuh jauh di bawah saya. Ya kan, makanya saya apa, tidak mau dipanggil bapak, panggil saja uncle gitu, karena saya istilahnya saya tidak mau terlihat sedewasa itu ya. Sedewasa itu. Jadi itu juga tantangan baru bagi saya. Karena apa ya, sejujurnya ini mungkin teman-teman saya akan muak ketika saya bilang ini, saya adalah orang yang introvert. Tapi aslinya kalau udah kenal gak begitu gitu. Cuma ya itu, tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara bisa apa ya, mengimbangi apa, Gen Z, meskipun sesama Gen Z, tapi karena saya Gen Z awal gitu, bertemu dengan yang di bawah saya jauh gitu, dan itu cukup menguras energi sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: Iya. Jadi kadang,
1: tapi di bawah enjoy saja ya.
0: Di bawah enjoy, di bawah enjoy, bahkan kadang tuh mereka tuh lupa dengan usia saya gitu, karena saya tiba-tiba kebawa dengan kerendeman mereka begitu. Oh, gitu. Jadi overall seru sih sebenarnya.
1: Asik
0: di bawah
1: ya.
0: Enjoy aja, betul.
1: Yeah. Oke, nah kita balik lagi nih ke Pak Muhammad Furqon. Tentang apa namanya, membangun generasi produktif, siap kerja, siap mental, dan siap berwirausaha, Pak Muhammad Furqon. Mengapa jiwa wirausaha penting dimiliki generasi muda sekarang, meskipun nantinya bekerja di perusahaan ya, Pak Muhammad Furqon ya?
2: Oke, ya, jadi ini untuk sharing ya buat kita semua dan para pendengar semua, bahwa memang yang namanya jiwa kewirausahaan itu harus ditumbuhkan mulai dari dini ya. Bukan hanya pada saat kita berwirausaha, tapi jiwa wirausaha itu penting bahkan dalam masa perkuliahan ataupun masa dalam kondisi lagi nyari kerja. Kenapa? Yang namanya wirausaha itu adalah memupuk, membangun jiwa kemandirian, tidak bergantung terhadap pihak-pihak lain. Nah, ini kan sangat penting karena biasanya kalau orang mandiri, contoh orang lagi kerja, emamnya atasan gak ada, belum ada tugas, tentunya punya ide, punya kreativitas, melakukan pekerjaan yang positif yang masih berhubungan dengan pekerjaannya. Begitupun kalau dalam dunia usaha ataupun berwirausaha, butuh kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kenapa? Namanya dunia bisnis, dunia usaha, itu persaingan sangat ketat. Dunia kerja aja sangat ketat, apalagi dunia usaha. Nah, itu kan penting memupuk jiwa kemandirian. Soalnya nanti kalau kita sendiri dari awal ataupun sejak dini tidak dipupuk, tidak ditanamkan jiwa wirausaha, jiwa kemandiriannya, apa-apa masih bergantung. Contoh, banyak mahasiswa biasanya kalau gak ngerti nanya ke Uncle Bagus umpamanya ya, tentang IT. Akhirnya pada suatu saat lagi butuh, Uncle Bagusnya itu lagi keluar ataupun lagi sakit. Nah, ini kan bahaya. Nah, kan nanti tidak bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Makanya yang namanya jiwa wirausaha itu adalah istilahnya kemandirian itu perlu dibangun dan dibina semenjak dini. Tentunya ya harus ada tahapan-tahapan. Ya, contoh umpamanya kalau kita lihat istilahnya olahragawan lari 10 km itu kita gak bisa kalau langsung lari 10 km kalau kita belum pernah mencoba, bisa langsung muntah di situ itu. Makanya kita lari 100 meter dulu
1: bertahap.
2: Iya, 1 kilo sampai bisa 10 kilo bertahap. Begitupun wirausaha, karena kalau langsung ngangkat beban berat, ototnya bisa pada sakit. Wirausaha juga sama. Nanti kalau langsung kita pengen punya gedung yang gede, kantor yang gede, mungkin semua orang deket sama kita. Cuma kan deketnya itu kenapa nih? Nah, kan bisa, kalau kita tidak terbiasa, bisa jadi kita akan jatuh dengan sendirinya. Makanya kita harus ada tahapan lah. Angkat beban juga, angkat barbel itu sama, dari 10 kilo, 15 dan seterusnya. Nggak bisa langsung 100 kilo. Wah, rontok semua. Itu gambaran istilahnya kalau mau berwirausaha itu seperti itu. Bahkan makanya yang namanya jiwa wirausaha itu penting ditumbuhkan untuk semua usia ya. Mulai usia ya sudah paham lah. Tentunya usia dini mungkin itu juga perlu dilatih, tapi tahapan latihannya beda. Untuk yang masih kuliah juga butuh jiwa wirausaha, apalagi untuk yang bekerja, karena wirausaha itu bukan hanya untuk usaha, untuk bekerja juga dibutuhkan jiwa kemandirian itu.
1: Ya. Di LP3I sendiri apakah juga diterapkan hal seperti itu, Pak?
2: Oh iya, di LP3 juga sama diterapkan seperti itu, Pak. Kenapa? Contohnya umpamanya umpamanya kita ada dosen yang lagi berhalangan hadir, tapi dosen tersebut tetap mendelegasikan tugas ataupun memberikan tugas yang harus diselesaikan pada saat itu. Sedangkan kalau yang kerja di LPG3I juga sama, Pak. Karena mereka sudah terbiasa, jadi ada pimpinan, gak ada pimpinan, ada atasan, gak ada atasan, itu pekerjaan harus berjalan karena fokusnya kepada target, sehingga timbul komitmen. Komitmen timbulnya itu harus mandiri. Gak mungkin kan, gak ada kerjaan, bos kita gak ada, banyak chattingan ataupun WA-an sama Uncle Bagus, kan gak mungkin juga seperti itu ya. Gak seperti itu, Pak.
1: Baik, ya. Kemudian apa sih langkah sederhana yang dilakukan mahasiswa, Pak, untuk mulai belajar berwirausaha nih, Pak?
2: Oke, jadi langkah sederhananya seperti ini ya. Kan kalau ada pertanyaan langkah sederhana, berarti pertama kita punya apa dan bisa apa, itu kita jalankan. Umpamanya kita punya gadget, nah berarti terus kita bisa apa? Oh, saya bisa bikin TikTok. Nah, kita kan bisa jadi affiliate dari suatu perusahaan. yang akhirnya bisa menghasilkan income ataupun pendapatan. Bersambung, contohnya kalau ada yang nanya kapan mulai untuk berwirausaha, yang pasti mulainya dari sekarang juga. Nggak usah nunggu sampai kita punya modal, punya pengalaman. Ya pengalaman punya dari mana kalau nggak pernah dilalui? Makanya dimulai dari sekarang. Tidak perlu kita menunggu segala sesuatunya sempurna dan siap, kita mulai saja jalan. Nah, tapi yang bisa, kalau bisa itu yang kecil-kecil dulu. Ya sebagaimana atlet tadi, nggak bisa langsung angkat barbel 100 kilo. Jadi bertahap, mulai bertahap sekarang kan. Ya, kayak mungkin seperti itu Pak.
1: Ya. Baik, kalau dari Uncle Bagus sendiri selama 9 bulan ini
0: gimana? 9 bulan. Untuk saya pribadi, bagaimana ya cara mengawalinya gitu. Untuk mahasiswa, betul kata Pak Furkon sendiri ya, tergantung dari apa namanya, balik lagi ke passion atau kemampuan. Misalkan mahasiswa ini bisanya masak gitu, bisa aja jual masakan gitu. Atau melihat dari pengalaman pribadi saya, karena saya social media officer di Politeknik LP3I Cirebon, saya juga apa membuka jasa sendiri, yaitu jasa desain. Atau kebetulan karena saya suka menggambar dari kecil, jadi saya buatlah apa sketsa wajah gitu. Begitu Pak.
1: Ya. Oke, jadi menarik ya.
0: Betul, yang jelas betul kata Pak Furkon, harus dimulai dari sekarang juga. Karena harus kita kan tidak pernah tahu ya ke depannya tuh akan seperti apa. Dan kita gak pernah tahu juga rezeki datang dari mana gitu. Jadi selagi ada kesempatan untuk mencoba, coba saja begitu.
1: Ya, kita ke pendengar RRI yang sudah bergabung juga melalui ada dari pendengar yang bergabung melalui live chat YouTube RRI Cirebon. Ini ada dari Ed Aris Munanto yang katanya, apakah Politeknik LP3I memberikan mahasiswanya pembekalan jiwa kewirausahaan, katanya Pak Furkon?
2: Ya tentu ya, untuk LP3I itu pembekalan jiwa kewirausahaan buat mahasiswanya itu sangat penting. Dan memang kalau mata kuliahnya juga ada, yaitu ada Entrepreneur 1 dan Entrepreneur 2. Nah tentunya bukan hanya jiwa kewirausahaan itu dari mata kuliah tersebut. Kalau mata kuliah tersebut tentu itu kan bagiannya. Mata kuliah lain juga sama, yaitu salah satunya mahasiswa itu diberi tanggung jawab. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Bahkan kita semuanya tugas-tugas kan pakainya digital. Jadi ketahuan tuh yang terlambat berapa hari, terlambat berapa jam, itu kan akan muncul.
1: Betul.
2: Sebelum kita nilai daripada bobot istilahnya jawaban daripada tugas tersebut. Nah itu kan salah satu cara ataupun teknik untuk menanamkan jiwa kewirausahaan buat mahasiswa kita yang kuliah di Politeknik LP3I Cirebon. Banyak hal ya, umpamanya mereka juga belajar berorganisasi dengan UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Itu kan salah satu untuk membentuk kemandirian. Namanya kemandirian kan bukan hanya sebatas berani, tentunya juga kan butuh namanya untuk berkomunikasi dan berinteraksi kan harus punya apa keberanian dan keterampilan. Dan itu harus dilatih, nggak bisa secara teori ditulis saja. Jadi umpamanya public speaking dan sebagainya, walaupun tanpa terasa kalau di UKM itu umpamanya belajar mimpin rapat ataupun belajar menyebar proposal ke perusahaan-perusahaan untuk kegiatan sosial. Nah itu kan butuh keberanian Pak.
1: Yeah.
2: Sedangkan yang ditanamkan untuk kewirausahaan itu adalah jiwa keberanian dan kemandirian. Tentunya jiwa keberanian ngambil risiko pasti, tapi kan tetap harus diperhitungkan, minimalnya bisa mandiri dan berani mengambil sesuatu yang memang harus diambil. Mungkin seperti itu Pak. Okay.
1: Nah kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak, dari Ed Dimas Kasep 4009. Jika generasi muda hanya siap kerja tetapi tidak siap mental, apa dampaknya kira-kira?
2: Nah tentunya ini suatu dilema ya yang perlu diselesaikan. Banyak kalau mahasiswanya itu siap kerja, kalau gak siap mental itu kan bisa dilihat ya, apa yang mendasari si mahasiswa itu siap kerja. Oke, banyak secara skill, penampilan, secara knowledge, pengetahuan, oke. Tapi kalau mentalnya belum siap, pas dipanggil interview aja minder bagaimana? Umpamanya ditanya, apakah Anda siap kerja di sini itu dengan jarak tempuh yang sekian kilo harus masuk jam 8? waduh nanti saya pikir-pikir dulu. Nah ini kan jadi bermasalah.
1: Ya.
2: Tentunya itu mentalnya harus diperbaiki dan tentunya juga harus dilatih. Karena untuk mental itu kan butuh proses. Karena dampak dari istilah kesiapan mental itu ada yang timbulnya dari intrinsik ya dari individu dan ekstrinsik itu dari lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan kampus dan lingkungan pergaulan mereka. Nah, dari beberapa variabel tadi tentunya ya kok bahasanya variabel kayak orang penelitian. Makanya dari beberapa faktor tadi tentunya kan yang paling penting paling bisa dikendalikan itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Kalau yang eksternal kayak lingkungan, keluarga, apalagi lingkungan pergaulan di luar sana, itu tidak bisa dikendalikan. Nah, makanya butuh ditanamkan istilahnya mental yang kuatnya itu harus punya itikad dan punya niat yang kuat untuk berubah. Kalau memang kita ada kelemahan untuk secara mental, makanya mau kerja tapi nggak mau capek, mau kerja nggak mau jauh. Nah, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, apa tuh, apalagi jauh darinya, kan gitu. Bahkan orang-orang ganteng kayak Uncle Bagus ini, kadang-kadang kalau lihat perempuan cantik tuh ada tebak-tebakannya itu Pak.
1: Oh gitu,
2: apa ya tuh
1: Pak?
2: Bedanya apa? Bedanya fisika dengan bedanya kamu katanya ke perempuan cantik tuh. Nggak ngerti. Terus jawabannya apa? Bedanya kalau fisika, rumus fisika itu susah diingat, sedangkan kalau dirimu susah dilupakan.
1: Iya. Yeah.
2: Ini seperti itu.
1: Apa betul Angkel Bagus begitu?
0: Kurang lebih seperti itu.
1: Ya, jadi apa intinya adalah generasi muda tidak hanya siap bekerja saja, tapi juga untuk mentalnya juga harus siap.
2: Iya, betul, betul sekali.
1: Iya. Baik, sekali lagi terima kasih ya pendengar yang sudah bergabung melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Tadi sudah ada @dimaskasep4009, kemudian juga ada @imasimas8398. Kemudian, nah ada pertanyaan lagi nih sepertinya melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kita coba lihat dulu. Oke. Ya, sebentar. Oh, belum ada ya melalui WhatsApp RRI Cirebon. Kita lanjutkan kembali untuk Beranda Asta Cita ke Pak Furqon kembali. Mungkin apa sih Pak langkah bukan langkah sederhana sih tadi sudah dijelaskan ya. Tapi kalau menurut Bapak bagaimana cara menyeimbangkan antara kesiapan kerja dan semangat berwirausaha?
2: Baik ya. Jadi tentunya namanya kita orang hidup dunia ini kan semuanya harus seimbang ya. Ada siang, ada malam, ada bahu kanan, bahu kiri. Walaupun kalau orang muda lagi diputusin tuh beda Pak.
1: Iya. Bedanya gimana?
2: Beda Pak? Kadang-kadang.
1: Bedanya gimana?
2: Kalaupun tidak ada bahu untuk bersandar, setidaknya masih ada sajadah untuk bersujud.
1: Yeah.
2: Katanya seperti itu. Ya, yang jelas antara wirausaha dengan apa tadi?
1: Iya, apa namanya? Kesiapan kerja.
2: Kesiapan kerja dan wirausaha itu harus bisa berjalan, setidaknya itu idealnya dua-duanya.
1: Harus seimbang.
2: Iya, harus seimbang ya, karena ya namanya dunia sebagaimana saya sampaikan tadi butuh keseimbangan. Nah, umpamanya kesiapan kerja itu dari sisi keterampilan, pengetahuan, terusan juga mental, etika. Nah, semangat dan motivasi juga penting. Sedangkan kesiapan usaha juga butuh hal seperti itu. Jadi sebaiknya bisa berjalan beriringan. Contohnya begini ya. Ya, mohon maaf kalau banyakan orang-orang kita itu kalau minatnya usaha itu langsung usaha. Beda dengan orang-orang umpamanya orang luar sana ya, itu biasanya kadang-kadang mereka aslinya sudah kaya, kuliah, terus dia nggak langsung lanjutin ke S2 dan sebagainya, dia bekerja dulu, karena prinsip dia, prinsip mereka itu, kalau bekerja ilmunya dapat, pengetahuannya dapat, bukan teori dan gajiannya dapat, maksudnya penghasilannya dapat, jadi banyak yang didapat itu. Nah, Tapi itu kan butuh kesiapan mental dan yang lain-lainnya. Apalagi ya, kalau namanya dunia kerja, beda daerah, beda perusahaan itu beda-beda. Apalagi kalau sampai kita kerja di luar negeri, itu banyak yang harus benar-benar disiapkan secara mental dan sebagainya. Dan sebagainya ya. Ya kalau bisa sharing, banyak saya pernah kerja di luar negeri selama sekian tahun. Itu berangkatnya pas tahun 99 itu, pas Pak Harto lengser. Nah itu, ya selama satu minggu kita digodok di sana di Kemenkumham lah kalau di sini.
1: Yeah.
2: Diajarin tentang aturan hukumnya, etikanya, budayanya, bahkan adat istiadat. Sehingga pada saat berjalan itu tidak melanggar. Nah di situ ya, walaupun di sana negara bebas. Nah tentunya wirausaha juga butuh itu yang namanya ilmu-ilmu tadi. Bukan hanya sebatas berani mengambil risiko tanpa perhitungan. Jadi harus dipersiapkan. Tapi walaupun persiapan, jangan sampai nunggu semuanya itu siap dan sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah.
1: Betul.
2: Iya. Banyak kita biar ada pengalaman ya. Pengalaman dari mana kalau belum dimulai? Betul. Ya, kan pengalaman memang bisa diambil dari pengalaman orang lain. Tapi kita tidak harus jadi seperti mereka. Contoh umpamanya, kita pengen berwirausaha, pengen buka salon kecantikan ataupun butik potong rambut ataupun barbershop. Itu rata-rata yang pada potong rambut ya, itu rata-rata yang di sana yang kerjanya itu kebanyakan, mohon maaf ya, laki-laki yang istilahnya tangannya lemes-lemes. Tapi kita kan nggak harus jadi mereka dulu kalau jadi pengusaha. Ya kita menyediakan alat-alatnya, tekniknya, terus cara-caranya seperti apa, itu yang kita pelajari. Tapi memang itu butuh kesiapan. Jadi antara istilahnya kesiapan kerja dan berwirausaha itu ya dua-duanya memang harus disiapkan. Kita kalau sudah kerja itu sebagai bekal awal untuk berwirausaha. Apalagi kalau jadi mahasiswa, itu waktu yang paling tepat itu Pak. Generasi muda itu untuk berwirausaha. Kenapa? Kalaupun gagal kita punya modal 500 ribu, pulang ke rumah itu masih dikasih makan sama orang tuanya itu. Beda kalau sudah berkeluarga. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Dan sebaiknya sih kalau kita persiapan kerjanya bagus, dapat kerjaan, persiapan wirausahanya bagus, biasanya mental wirausahanya itu terbentuk dari kita, cara-cara kerja juga
1: Pak. Tapi kenapa itu, Pak Furqon? Ya. Biasanya kalau anak muda ini terkadang semangatnya saja di awal. Nah, tapi sulit konsisten.
2: Nah itu dia, karena mereka itu kadang-kadang fokusnya itu yang penting bisa dapat kerja dulu. Tanpa memiliki planning dan target yang ditentukan dengan baik. Konsistensi itu akan muncul apabila kita punya target yang jelas. Target yang jelas itu maksudnya gini ya. Kalau orang ditanya cita-cita, kadang-kadang nanya apa, jawabannya secara umum, cita-citanya apa? Pengen jadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan orang tua. Itu kan terlalu umum. Nah, kalau pengen jadi orang sukses, ya suksesnya bidang apa? Punya bidang kuliner atau bidang istilahnya perusahaan apa, ataupun bidang pekerjaan. Jadi harus punya target, dan tentunya target itu akan membimbing kita, mengarahkan kita kepada konsistensi kita. Nah konsisten itu akan muncul kalau kita punya komitmen. Kalau tidak komitmen dengan apa yang sudah kita rencanakan, kita targetkan, itu konsistensinya jadi hilang. Kalau dalam bahasa ISO kan begitu ya, plan what you do, do what you plan. Rencanakan apa yang ingin dilakukan, istilahnya lakukan apa yang sudah direncanakan. Dan itu harus tertulis kalau di ISO itu. Jadi write what you do, do what you write. Tulis apa yang ingin dikerjakan dan kerjakan apa yang sudah ditulis. Kalau cuma rencana doang, cuma ditulis doang, tidak dijalankan, yang namanya omdo. Bahasa ininya omdo ya.
1: Kalau angkel bagus sendiri, nah gimana nih angkel bagus?
0: Sejujurnya saya juga sebagai generasi muda
1: kan baru juga
0: relate gitu ya dengan ucapan Pak Furqon gitu. Karena generasi sekarang ini kan banyaknya istilahnya tuh suka banget scroll sosmed media Pak. Otomatis mereka tuh biasanya hanya melihat yang enak-enaknya aja gitu. Misalkan contoh tentang tadi affiliate ya Pak. Kan kalau misalnya di postingan affiliate itu dimanapun kadang suka isinya tuh pamer komisi gitu ya. Pamer komisi. Terus misalkan nih saya ikut-ikutan gitu.
1: Ah, kita ikut-ikutan.
0: Ikutan ah affiliate kayaknya gampang gitu kan.
1: Hmm, siapa tahu bisa seperti dia.
0: Siapa tahu bisa seperti dia ratusan juta gitu ya. Yang saya lihat gitu.
1: Iya.
0: Nah, entah mungkin itu editan kali ya, Pak.
1: Bisa jadi.
0: Nah, jadi ikut-ikutan lah tanpa istilahnya tuh riset dulu atau apa namanya dipelajari dulu gitu kan ya. Sekedar ikut-ikutan hasilnya ternyata tidak sesuai harapan, tidak hanya sebatas untuk share aja atau bikin konten aja. Tapi karena tidak sesuai harapan itu jadi tidak konsisten gitu. Sedangkan betul kata Pak Furqan bahwa segala sesuatu kalau misalkan istilahnya kita mau mengejar sesuatu, kita mau mendapatkan hasil yang maksimal, perlu yang namanya konsisten. Itu juga menurut saya pribadi yang membuat pada akhirnya misalkan saya pribadi jadi malas gitu karena kita terlalu berekspektasi tinggi gitu loh Pak gitu.
1: Ya.
0: Padahal ternyata tidak semudah itu begitu.
1: Ya. Baik. Pak Furqan dan juga Angkel Bagus sepertinya harus kita akhiri perjumpaan kita di sore. Tidak terasa ya?
0: Tidak terasa, kurang.
1: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa lagi ya Pak ya.
2: Iya.
1: Okay. Dan mudah-mudahan dengan perbincangan kita tadi ini setidaknya bisa menambah wawasan, bisa bermanfaat juga untuk kita pribadi dan juga untuk yang mendengarkan ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Furqan. Terima kasih Angkel Bagus sudah bersama RRI Cirebon di sore hari ini. Tentunya dalam beranda Asta Cita Indonesia Cerdas ya.
2: Ada kata-kata Pak?
1: Boleh, silakan.
2: Kata-kata hari ini dan mungkin sampai tahun depan.
1: Yeah.
0: Apa tuh? Asik.
2: Jadi cara manusia berpikir, cara manusia berbicara dan cara manusia bertindak itu akan sangat dipengaruhi oleh kapasitas keilmuan, yang kedua oleh kualitas agama atau religinya, dan yang ketiga tujuan hidupnya. Nah, itu kalau dijabarkan lumayan
1: panjang
0: lagi. Butuh satu jam tambahan waktunya Pak.
1: Oh gitu. Nanti kita bikin ini lagi ya. Kita agendakan lagi.
0: Boleh, siap.
1: Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Muhammad Furqan. Terima Angkel Bagus. Terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali ya. Tentunya di RRI Cirebon, dan insya Allah nanti kita juga kapan-kapan berkunjung ke LP3I.
2: Siap.
1: Kedawung ya.
0: Iya, ditunggu kedatangannya Pak.
1: Insya Allah. Baik, pendengar, hanya sampai di sini kami hadirkan beranda Asta Cita Indonesia. Tentunya untuk hari ini di hari Selasa tanggal hari Rabu maksud kami 20 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kini saatnya kita simak bersama Lintas Jabar.
1: Fokus grup discussion dengan tema akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat keras adalah merupakan respon atas keresahan masyarakat, khususnya dari komunitas pondok pesantren terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar. Irwan Rudiawan laporkan.
2: Ketua Garut Human Movement AAM Muhammad Jalaluddin menyampaikan fokus grup discussion atau FGD dengan tema akselerasi pembentukan regulasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan obat keras merupakan respon atas keresahan masyarakat khususnya dari komunitas pondok pesantren terkait maraknya peredaran obat keras hingga ke tingkat sekolah dasar. Ia menyampaikan kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan dari berbagai kecamatan dan elemen masyarakat termasuk perwakilan pondok pesantren dengan tujuan menyatukan visi dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari bahaya penyalahgunaan obat bagi generasi penerus di Kabupaten Garut.
3: Kait bahwa di Garut itu darurat penyalahgunaan obat-obatan. Jadi kita mengundang beberapa, hampir ada 21, diantaranya Bupati, Perkopimda, sama SD. Nah, kasih-kasih ruang, kami kasih tempat, yuk diskusi. Ini sudah darurat, mungkin itu untuk acara hari ini.
4: Serta hari ini dari mana saja Pak? Ada
3: berapa? Kalau penyalahgunaan obat-obatan, gitu. Dan resah, makanya kita kumpul bersama di pendopo, kita undang stakeholder terkait, yuk rumuskan.
2: Sementara itu, Bupati Garut Abdusi Sakuramin menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi indikasi penyalahgunaan obat keras di wilayah Kabupaten Garut. Ia menyambut baik inisiatif Garut Human Movement sebagai langkah preventif sebelum persoalan ini menjadi kondisi darurat. Menurutnya, pembangunan mental dan jiwa masyarakat sama krusialnya dengan pembangunan fisik.
1: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja, tapi lebih dari semangat kebangkitan nasional yang ditunjukkan dengan berbagai inovasi. Berikut selengkapnya, laporan Yofri Haryadi.
5: Semangat Hari Kebangkitan Nasional tidak hanya sekedar ditampilkan pada saat seremoni dan upacara saja. Lebih dari itu, semangat Kebangkitan Nasional juga ditunjukkan dengan beragam inovasi kegiatan yang dilakukan. Di antaranya adalah bedah buku serta membangun narasi positif untuk perubahan bangsa yang lebih baik. Seperti yang berlangsung di Perpustakaan Universitas Juanda Bogor, mengisi Hari Kebangkitan Nasional dengan kegiatan bedah buku berjudul Di Balik Layar Nusantara, Langkah Kecil di Tengah Sejarah Besar. Sebuah buku karya Dian Rana itu pun menjadi salah satu pengingat dan penyemangat lahirnya sebuah bangsa dengan peradaban baru di ibu kota Nusantara. Di tengah gejolak aktivis pemuda itu pun, akademisi Universitas Juanda Bogor, Ruhimat M.I.Kom, mengungkapkan pergerakan pemuda dan mahasiswa menuju kebangkitan masih terus dilakukan, hanya saja melalui medium yang berbeda.
6: Kalau kita kategorikan kan sebetulnya resikonya negatif positifnya sama aja, cuma repacking yang berbeda gitu kan. Ya. Sekarang dibumbui oleh teknologi, based on media sosial. Kalau dulu kan tidak ada, orang lebih frontal langsung turun ke jalan, ya sesuatu selebaran secara offline gitu. Dengan duduk manis di kamar, di apa, kita bisa melakukan atau menggunakan sosial media, terus mengarahkan malah mahasiswa untuk menggerakkan sesuatu misalnya, ya dengan punya leadership apa bisa menggerakkan, gitu. Bisa menggerakkan. Kalau ancaman itu relatif, dulu pun ada ancaman dengan penculikan, dengan apa secara kalau sekarang ancaman-ancaman itu juga ada gitu ya, lebih sarkas karena bisa aja pakai ID nomino atau buzzernya kayak hal-hal.
5: Pergerakan melalui media sosial juga memiliki tantangan yang sama, seperti halnya pergerakan fisik di era pembentukan organisasi modern pertama Budi Utomo pada 1908 dahulu. Sebuah semangat yang membawa pesan bangkitnya sebuah bangsa baru yang kini bernama Indonesia. Semangat inilah yang kemudian dibawa Bupati Bogor Rudi Susmanto di tengah hari jadi Bogor ke-544 ini. Dengan membawa suasana perjuangan Ipik Gandamana, Bupati Bogor pertama dalam mempertahankan sejengkal tanah untuk bergabung kepada Republik Indonesia.
7: Saya pikir itu hal yang yang heroik, yang pantas biru, mindset mempertahankan. Dari sini akhirnya perayaan ini bisa juga selebrasi, bisa juga untuk melakukan transfer heroik masa lalu ke masa kini. Dan itu penting agar para penyelenggara negara masa kini, baik FIS maupun penyelenggara negaranya, yudikatif, eksekutif, dan untuk bermoral seperti Pak Ipik Gandamanah dan para pendahulu kita. Jangan korupsi, jangan kolusi, jangan nepotisme, gitu. Jangan ambil hak orang lain, gitu loh. Saya lihat sekarang perang yang beda, perang informasi, ya. Jadi mungkin fisik kita nggak setaniaya zaman dulu, tetapi mindset kita yang akhirnya dibuat menjadi terjajah, gitu. Dalam teori pembentukan karakter itu kan ada tiga variabel: pengalaman, itu apa yang baca, ada role model ini yang kita kurang sekarang.
5: Seperti yang dikatakan tenaga ahli kantor staf Presiden RI Prof. Dr. Kun Nur Ahdia tadi, nilai moral dan ketauladanan menjadi penting yang kini dilihat oleh generasi muda penerus bangsa. Contoh yang pragmatis yang banyak beredar di media sosial merupakan bagian dari tantangan yang sama, seperti halnya pada saat pergerakan fisik dahulu.
1: Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat. Laporannya disampaikan Rena Safira.
8: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
9: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam bioflok dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
8: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas untuk mendapatkan bantuan kolam bioflok sebanyak 24 kolam.
9: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
10: Semoga kalau singkat terus dengan koperasi, terus kita bisa, misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
9: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah taktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sementara itu, di Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini, Wali Kota Bandung ajak warga Bandung untuk membangun kesadaran kolektif dan juga kemandirian Kota Bandung. Laporannya disampaikan reporter Atep Burhanuddin.
11: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkiptas 2026 harus dimaknai sebagai momentum kebangkitan kesadaran kolektif yang terarah dan terorganisir demi mewujudkan bangsa yang lebih mandiri serta mampu menjaga masa depan. Wali Kota Bandung E. Parahan menegaskan Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat penting lahirnya semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi modern yang terukur. Menurut Farhan, semangat kebangkitan nasional yang dimulai sejak hadirnya organisasi Budi Utomo harus terus dirawat dan diperkuat di tengah perkembangan zaman. Ia menjelaskan 118 tahun lalu para pendiri bangsa berkumpul untuk membangun organisasi perjuangan modern pertama sebagai pondasi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dalam peringatan Harkitnas tahun ini, suasana acara semakin semarak dengan penampilan teatrikal yang memukau. Farhan mengaku kagum dengan totalitas para peserta yang terlibat dalam pertunjukan tersebut. Farhan menilai penampilan tersebut menunjukkan semangat kebersamaan dan kreativitas masyarakat Kota Bandung, meski tanpa melibatkan pemain profesional.
12: Makna kebangkitan nasional ini kan sebetulnya dari awal adalah bangkitnya kesadaran kebangsaan. Nah, ini harus dipelihara terus karena pemeliharaan rasa kebangsaan ini harus dimaknai setiap tahunnya dengan melakukan revitalisasi nilai-nilai kebangsaan tersebut. Tahun ini di Kota Bandung, revitalisasinya adalah kemandirian, terpancar dari...
11: Farhan menambahkan makna Hari Kebangkitan Nasional sejatinya adalah membangkitkan dan memelihara kesadaran kebangsaan yang harus terus direvitalisasi setiap tahun. Farhan pun menegaskan komitmennya untuk terus membawa Kota Bandung menjadi kota terbaik di Indonesia melalui penguatan nilai kebangsaan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat.
13: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.
14: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
13: Kita beralih ke informasi lainnya. Gebiar PKBM menjadi rangkaian kegiatan Hari Jadi Bogor ke-544 dengan adanya animo masyarakat mendaftarkan diri. Kegiatan tersebut juga berlangsung di Kecamatan Bogor Timur hari ini. Berikut laporan reporter Sonia Agung Saputra.
15: Rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor HJB ke-544 diwarnai dengan pelaksanaan gebiar Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM yang berlangsung di Kecamatan Bogor Timur pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan 544 PKBM sebagai upaya menjaring masyarakat agar kembali memperoleh akses pendidikan melalui jalur pembelajaran non-formal. Gebiar PKBM menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal maupun ingin melanjutkan pendidikan kesetaraan. Program pembelajaran yang tersedia mencakup paket belajar tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah atas sebagai sarana membuka peluang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bogor Fajar Muhammad Nur menilai peningkatan angka lama sekolah menjadi perhatian penting sehingga keberadaan PKBM menjadi salah satu solusi memperluas akses pendidikan masyarakat. Menurutnya pemerintah daerah bersama DPRD Kota Bogor juga berupaya menyiapkan dukungan anggaran agar PKBM semakin berkembang dan menjadi alternatif pembelajaran bagi warga dalam meraih pendidikan serta masa depan yang lebih baik.
16: Sekolah di kita mudah-mudahan 12 tahun, jadi sesuai dengan astacita. Jadi Bapak Ibu semua, saya sebagai Ketua Komisi 4 ya, mewakili Ketua DPRD Kota Bogor mengapresiasi dan mendukung ya program yang menjadi prioritas dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor. Ya, semoga kami doakan program ini berjalan dan kita dukung secara anggaran yang penuh. Mudah-mudahan bukan hanya 544 Pak, di tahun depan kita buat 1000 per kecamatan.
15: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin menjelaskan, legalitas pendidikan melalui PKBM telah memiliki pengakuan dan setara sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk mengikuti program tersebut. Ia menilai lulusan PKBM memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi melanjutkan pendidikan hingga menitik karir di berbagai bidang, termasuk menjadi pengusaha ataupun aparatur sipil negara.
17: Sebagian besar, mindset warga, anak-anak, orang tua masih memandang, apa sih sekolah paket kayaknya kualitasnya lebih rendah misalkan. Kayaknya kualitasnya tidak sama dengan yang formal misalkan. Hari ini Pemkot Bogor membuktikan bahwa PKBM setara dan siap bersaing, ya. Siap bertarung pada saat kancah-kancah berikutnya, lulusan-lulusan PKBM, insya Allah saya doakan jadi orang-orang sukses. Amin. Lulusan-lulusan PKBM adalah orang-orang berakhlak, beradab. Amin. Lulusan PKBM insya Allah jadi pengusaha, pejabat yang bermanfaat untuk masyarakat. Amin. Ya. Jadi legitimasi itu penting. Kalau hanya sekedar narasi dari Pemkot dan tidak ada aksi nyata, itu nonsen, nol besar. Maka dari itu hari ini kita buktikan PKBM atau orang sering menyebutnya sekolah paket hari ini setara.
15: Melalui PKBM, masyarakat diharapkan memperoleh kesempatan belajar yang lebih luas tanpa terbatas usia maupun latar belakang pendidikan sebelumnya. Kehadiran PKBM di Kota Bogor juga diharapkan mampu menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta membantu meraih cita-cita melalui pendidikan yang lebih mudah dijangkau.
13: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Untuk menjadikan siswa unggul SMAN Negeri 1 Cianjur ini menjadi sekolah maung dan juga diharapkan dapat melanjutkan ke perguruan tinggi.
18: Semasa atau SMA 1 Negeri Cianjur yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah kini menjadi sekolah maung. Maung yang artinya manusia unggul. Dengan dijadikannya sekolah maung, menurut Kepala Sekolah Semansa Cianjur, Dede Sadan Nurjaman, prospek ke depan sekolah maung diharapkan dari pemerintah dapat melanjutkan ke perguruan tinggi 80% di dalam negeri.
19: Transformasi menjadi sekolah maung. Maung itu adalah manusia unggul, ya. Manusia unggul. Nah, ini prospek kedepannya adalah sekolah maung ini, harapan dari pemerintah itu nanti dapat melanjutkan ke perguruan tinggi itu 80% di dalam negeri, ya. Masuk ke perguruan tinggi unggul di dalam negeri 20% itu dapat melanjutkan ke perguruan tinggi di luar negeri 200 terbesar di dunia. Nah, ini harapannya, tentu cita-citanya sekolah maung itu nanti akan masuk ke lulusannya itu melanjutkan ke perguruan tinggi di dalam maupun di luar negeri, perguruan tinggi yang unggul di dalam dan di luar negeri. Tentu pemerintah sudah menyediakan beasiswa ke luar negeri, ya, ada LPDP, ada Garuda, ya, beasiswa Garuda. Nah, SMA ini yang nanti tanggal 25 sampai tanggal 29 itu ada mulai menerima siswa baru, ya, SPMB, sistem penerimaan mahasiswa baru.
18: Oleh karena itu, siswa yang diterima di sekolah unggulan maung harus memiliki prestasi akademik INSET 2. Ia menambahkan untuk kurikulum berjumlah 3, yaitu kurikulum nasional, kurikulum Cambridge, dan kurikulum spesialis dengan sistem pembelajaran full day school dari hari Senin sampai Jumat. Sedangkan untuk hari Sabtu, pembelajaran bakat minat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
13: Berikutnya, pendengar, kloter 40 KJT diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Damayanti.
20: Terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
21: Jemaah Haji Kloter 40 KJT yang merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Purwakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menuju Bandara King Abdul Aziz Internasional. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter 40 sebanyak 174 orang dengan tambahan 3 petugas. Pihaknya meminta jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan ibadah di Tanah Suci.
20: Terutama untuk jemaah haji, yang penting menjaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan memaksakan di sana kalau memang tidak terlalu penting, ya. Yang penting kita kan sudah umroh wajib. Jadi jaga kesehatan intinya sih, karena di sana juga awalnya kan lumayan lah berbeda dengan di Indonesia gitu, terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
21: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik, pihak penyelenggara mencatat kloter 40 KJT dengan total 315 jemaah dan petugas didominasi jemaah risiko tinggi sebanyak 202 orang, termasuk 122 jemaah lanjut usia dengan sejumlah layanan khusus seperti kursi roda dan pengawasan kesehatan guna memastikan kelancaran ibadah di tanah suci. Sekar Damayanti melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Warta Jabar Sore RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon.
1: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore ini, kami hadirkan informasi terkait dengan olahraga, dan itu Persib. Persib Bandung telah menyiapkan rute pawai juara andai pada laga pamungkas melawan Persija Jepara Sabtu pekan ini. Sukses mengukuhkan gelar kampion Super League 2025-2026. Laporannya disampaikan reporter SNB Lamsyah.
2: Jadi rutenya besok itu, insya Allah kalau kita juara, konvoinya kita mulai dari Gedung Sate, berakhirnya di Pendopo.
3: Kota Bandung bersiap menyambut pesta besar. Persib dan beserta pemangku kebijakan pun telah menyusun rute pawai juara jelang laga penentuan Super League 2025-2026. Hal tersebut jika Maung Bandung berhasil memastikan gelar juara pada pertandingan terakhir melawan Persija Jepara Sabtu ini di Stadion Gelora Bandung, Lautan Api, GBLA. Konvoi kemenangan pun akan digelar besar-besaran di Kota Bandung pada Minggu 24 Mei 2026. Saat sesi jumpa pers kemarin, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan rencana rute pawai juara rombongan skuad Persib di Kota Bandung, arak-arakannya akan dimulai dari Gedung Sate dan berakhir di Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Rencananya titik akhir rombongan pawai dan para pemain akan melakukan selebrasi atau pengangkatan piala di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO ikonik di sekitaran Asia Afrika.
2: Gedung Sate itu di barat, di depan masjid, titik startnya di sana, parkir barat. Jadi dari sana rutenya adalah ke Banda, belok kanan ke Riau, belok kiri ke Merdeka ke bawah, belok kanan ke Perintis Kemerdekaan, nggak lurus karena ada rel kereta api. Jadi kita ngelawan arah ke Perintis Kemerdekaan, lewat kolong jembatan viaduk ya, belok kiri ke Lembong. Nah di situ ada patung aja, patung berlapis sepak bola. Belok kanan ke Veteran, berhenti di Asia Afrikanya. Titik nol, belok kanan Asia Afrika, terus jalan sampai nanti Gedung Merdeka ada JPO. Nanti pemain turun di situ, naik ke JPO, angkat piala di JPO.
3: Aditya pun menjelaskan tujuan di balik penentuan rute pawai juara tim Persib tahun ini yang melintasi sejumlah titik ikonik di Kota Bandung. Menurutnya rute tersebut tidak dipilih secara acak, melainkan memiliki makna historis sekaligus simbolis bagi klub dan masyarakat Kota Kembang. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan perubahan rute dilakukan karena halaman depan Gedung Sate saat ini sedang diperbaiki.
4: Untuk rute konvoy yang biasanya berakhir di Gedung Sate, tapi karena saat ini halaman depan Gedung Sate sedang diperbaiki, akhirnya kita balik.
3: Dan pawai kemenangan ini dirancang untuk memperkenalkan tiga titik bersejarah di Bandung kepada bobotoh maupun masyarakat luas. Ketiga lokasi itu yaitu patung sepak bola di Jalan Lembong, titik nol Bandung, serta Gedung Merdeka di Jalan Asia Afrika. Ketiga lokasi itu pun dinilai merepresentasikan perjalanan sejarah kota sekaligus menjadi simbol semangat bagi Persib dalam menatap masa depan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Stephen Branch, kita lihat merebut dan berhasil. A dunk.
1: Bogor Hornbills.
2: Bogor Hornbills menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Basket Indonesia IBL musim 2026 pada pekan ke-13 usai mengalahkan Tangerang Hawks 91-87 di Indomilk Arena tadi malam. Usai pertandingan, pelatih kepala Hornbills Cesar Camara memberikan apresiasinya kepada Hawks yang memberikan perlawanan luar biasa. Ia juga mengaku senang dengan kemenangan ini, walau masih ada sejumlah hal yang perlu dibenahi.
3: First of all, I would like to say a big shout out for Tangerang Hawks. I think that they are doing an amazing season.
4: Saya ingin mengapresiasi Tangerang Hawks yang memberikan kami perlawanan terbaik. Mereka telah menjalani musim yang luar biasa. Mereka bermain baik selama 40 menit melawan kami. Bahkan di 10 menit terakhir, mereka sangat mengancam dan hampir menang. Mengenai pertandingan, saya senang dengan hasil ini karena kami berkembang semakin baik. Kami masih memiliki beberapa kendala di turnover dan konsistensi permainan.
3: Some problems with the turnovers and also in the last moment of the game.
2: Melalui kesempatan yang sama, small forward Hornbills Daniel Wenas juga menyatakan kemenangan yang dicapai adalah berkat dari kerja keras semua tim. Bermain dengan durasi lama atau sebentar, seluruh tim bermain dengan maksimal demi memberikan hasil terbaik.
5: Jika kita dipanggil, nama kita dipanggil, kita akan kasih 120% seperti yang Coach Cesar suka bilang bahwa ya kita nggak pernah tahu kapan waktunya kita gitu, kapan saatnya kita perform, tapi ya kita harus siap terus, ready terus. Gua udah berapa game terakhir nggak main, tapi motivasi gue nggak pernah berbeda gitu. Setiap game kalau coach butuh gue, butuh kontribusi gue, butuh apa yang bisa gue kasih di lapangan, gue akan tetap lakuin itu. Nggak akan pernah berubah gitu. Mau lo main 2 menit kayak 3 menit kayak 5 menit, 11 menit kayak hari ini, nggak ada yang berubah gitu, tetap sama. Karena kita semua latihan, kita win as a team, lose as a team.
2: Berdasarkan hasil pertandingan tersebut, kini Hornbills menempati urutan kedua klasemen sementara IBL 2026 di pekan ke-13 dengan total 33 poin hasil dari 14 kemenangan dan 5 kekalahan. Bogor Hornbills pun masih memiliki satu

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery.
2: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum...

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Gua dong, please, pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mempersilakan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respon terhadap surat terbuka kamar dagang China di Indonesia CCCI kepada Presiden RI mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilahkan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Demikian cek fakta.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning untuk hari ini dan esok hari dalam info cuaca.
4: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
2: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh Prakirawan Cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Evi Diana.
5: Sore pendengar RRI Pro 1 Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Ciayu Majakuning berlaku 20 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, saat ini kondisi cuaca terpantau berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Majalengka bagian tengah dan sekitarnya. Pada malam hingga dini hari, secara umum berawan hingga berpotensi hujan ringan secara tidak merata. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari, 21 Mei 2026, Pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Siang hingga malam hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat disertai petir di sebagian wilayah Ciayu Majakuning. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 38 km per jam. Untuk informasi perkiraan tinggi gelombang berlaku esok hari di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca yang signifikan seperti potensi angin kencang, potensi hujan disertai petir secara tiba-tiba, panas terik pada siang hari, dan lainnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap pantau update info cuaca dari BMKG. Demikian pendengar untuk perkiraan cuaca sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan ke studio. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca untuk hari ini dan esok hari.
4: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Nggak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
3: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
4: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya, kini akan dibacakan terlebih dahulu pendengar pengajian ayat suci Al-Quran.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat beristirahat, salam sejahtera untuk keluarga Anda.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

0: Radio Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini, isu Megatrust bikin ngeri cuy.
1: Oh, tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak Megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma Megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.

Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus hanta. Ya, meski belum seheboh pandemi COVID-19, virus yang ditularkan melalui hewan pengerat ini perlu diwaspadai ya, karena memiliki tingkat fasilitas atau angka kematian yang cukup tinggi. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Gunung Jati UGJ, Dr. Catur Setia Sulistiana MMRS menjelaskan bahwa virus hanta awalnya ditemukan di wilayah Korea, tepatnya di sekitar Sungai Hantan. Dan saat ini mendengar kasus penyebaran virus tersebut ini kembali menjadi sorotan. Meskipun tidak menular antar manusia, Catur menekankan bahwa angka kematian akibat virus ini tergolong tinggi sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Di Indonesia sendiri, laporan mengenai kasus ini sudah cukup banyak muncul di media massa. Sebagai langkah antisipasi, Catur mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat, terutama meminimalkan interaksi atau kontak dengan tikus di sekitar tempat tinggal. Terkait gejala klinis, Catur mengungkapkan bahwa virus hanta ini seringkali menunjukkan gejala yang tidak khas dan mirip dengan penyakit umum lainnya. Ya, gejalanya seperti panas ya, atau demam, kemudian pusing, kemudian ada batuk, kadang-kadang itu tersamakan dengan penyakit yang lain. Untuk menegakkan diagnosis secara pasti, menurut Catur, selain melihat gejala klinis yang dialami pasien, diperlukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut. Diagnosis akurat dapat dilakukan melalui tes serologi maupun pemeriksaan berbasis polymerase chain reaction PCR. Dan pemerintah diharapkan terus bersiap menghadapi potensi lonjakan kasus. Sementara masyarakat diminta tidak panik namun tetap konsisten ya menjaga kebersihan rumah agar terhindar dari sarang tikus.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, dan kini kita jelang pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah dalam bahasa Sunda.

akan operasi pasar beas murah. Wartos selengkapna didugikan ku Iskandar Zulkarnain. Big data diajen mibanda mangpaat nu gede dina ngabantu masyarakat atawa pamarentah piken nyandak kaputusan dumasar ka data. Analisis big data malah bisa dipake piken nempo tren investasi kapadetan wilayah nepika rekayasa lalu lintas ti perkotaan. Pranata komputer ahli pertama BPS Kota Cirebon, Muhammad Maftuhin, nandesken salah sahiji manfaat utama big data nyaeta ngarojong dina nyandak kaputusan nu luih pas tur gancang. Masyarakat bisa ngamanfaataken eta data pikeun nangtukeun langkah investasi atawa ngamekarkeun usaha. Salian eta big data oge bisa dimanfaatkan piken ngatur lalu lintas di kawasan perkotaan nu padet aktivitasna. Salah sahijina di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, data lalu lintas bisa dianalisis piken nyaho jumlah kendaraan jeng jam-jam padetna. Kucara ngamanfaatkan big data rupa-rupa kawijakan publik dipiharap bisa luih akurat luyu jeng keayaan di lapangan. Pasualan runtah di kota jeng Kabupaten Cirebon diajen masih jadi PR nucan bisa direngseken nepi ka kiwari. Eta pasualan teh di pangaruhan ku rendahna budaya bersih di masyarakat nepi ka kawate sanana sarana jeng prasarana piken pengelolaan runtah. Pemerhati sosial jeng lingkungan Ajat Drajatullah nandesken kasadaran diri jadi faktor utama dina ngarangseken pasoalan runtah. Budaya bersih kudu dimimitian ti kabiasaan masyarakat dina ngajaga jeng milah runtah mimiti di imah. Dirina miharep budaya bersih ieu bisa diwujudkan dina kurikulum pendidikan antukna bisa jadi kebiasaan masyarakat kaharepna. Kukituna nonoman kudu bisa ngajaga lingkungan antukna bisa ngarengseken pasualan runtah di wewengkon Cirebon. Pamarentah pusat keur ngancangkeun di wewengkonna koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDMP salaku instrumen anyar pikeun nguatkeun ekonomi desa. Nepika pertengahan Mei 2020 genep, aya 1061 koperasi geus mulai dioperasiakeun di rupa-rupa daerah, sedengken pamarentah nargetkeun luih tititilu 10.000 unit geus bisa beroperasi samemeh bulan Agustus. Di Kabupaten Kuningan, konsolidasi program ieu dilaksanakeun ku cara ngalibetkeun pamarentah daerah, aparat keamanan nepi ka pamarentah desa. Wakil Bupati Kuningan, Hajah Tuti Andriani miharep koperasi Desa Merah Putih bisa nguatkeun sektor usaha masyarakat. Koperasi oge dipiharep bisa ngarojong distribusi hasil pertanian warga secara luih optimal. Pamirsa warta dina basa Sunda ieu dijomantarakeun ku RRI Cirebon. Koperasi

0: Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Ajen Mibanda peran penting dina nguatkan ekonomi masyarakat desa liwat distribusi kebutuhan pokok nuluih kajangkau hargana. Sanajan kitu, pandangan masyarakat desa ka koperasi masih identik ka simpan pinjam jadi tantangan dina ngamekarkeun koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Ketua KDKMP Bondan Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu Hadi Kusmanto nandeskeun tujuan utama KDKMP nyaeta pikeun ngagampangkeun rantai distribusi barang di masyarakat. Kucara eta harga kebutuhan pokok dipiharep bisa luih murah sarta gampang dijangkau ku masyarakat. Pihakna ngakuaken inovasi pikeun narik minat masyarakat utamana nom-noman. Salah sahiji carana nyaeta liwat nurunkeun harga sembako jeung gas sangkan masyarakat tertarik gabung jadi anggota koperasi. Wartos Pamungkas. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kabupaten Majalengka ngagencarkeun operasi pasar beas murah nu jadi langkah pikeun ngajaga stabilitas pangan serta ngabantu ngaringankeun beban masyarakat. Operasi pasar murah nu gawe bareng jeung Bulog Cirebon diayakeun di sababaraha pasar pamarentah nu nyasar titik-titik strategis aktivitas ekonomi masyarakat. Kepala Bidang Pasar Disperdagin Majalengka, Taufik Kurohman nandeskeun, operasi pasar murah minangka bagian ti upaya pamarentah daerah dina ngajaga daya beli masyarakat sekaligus ngantisipasi inflasi pangan. Program ieu rutin dilaksanakeun bareng jeung Bulog Cirebon sangkan masyarakat tetap bisa menang kebutuhan pokok nu harga na terjangkau. Liwat operasi pasar murah, pamarentah Kabupaten Majalengka miharep stabilitas harga pangan tetap kajaga, sarta bisa nguatkeun ketahanan ekonomi masyarakat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu patepang deui enjing dina waktu sareng gelombang anusami.
1: Nembe wae kahaturkeun warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program hiji RRI kanal inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda, dan selanjutnya nanti akan ada rekan saya Rian yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini. Pendengar, kini saatnya kita simak bersama Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Hari ini, Presiden Prabowo mengatakan, melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, underinvoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 ± 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wenah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, terus sendal-sendal, payung, terus apalagi kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya?
12: Bawa.
13: Apa yang dimakan? Bawa yang dimakan?
12: Siwang.
13: Hah? Siwang.
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Oh, sambal siwang,
12: sate.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
16: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
18: Kan haji itu 80% cash out dulu, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi jelas itu keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis semua, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
17: Yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
2: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Ramasyukti Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
20: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
19: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
21: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
19: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
22: Kami sangat senang bisa mencetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
23: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
22: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Kami berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, pikir ini semua yang membantu saya dalam lingkungan lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam lingkungan lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
23: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
1: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini itu mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, karena agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan tim setiap gol perlahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliment buat itu.
3: It was a big present for himself because he deserved this goal.
23: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Bersatu 94,8 FM program Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, bersama saya Rian Kristo malam hari ini di Cirebon malam ini untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026 akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa Rabu malam kita akan, saat lagi kita akan mendengarkan mimbar agama Katolik.

Kristus. Kemudian pada hari Kamis, minggu yang lalu, umat Katolik, umat Kristiani juga merayakan yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita masih berada dalam masa Paskah, suasana Paskah, euforia Paskah, kita sebenarnya juga diajak kok untuk bangkit, menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang bisa berguna bagi orang lain. Terlebih khusus ya, karena pekan ini, lebih tepatnya hari ini merupakan hari ke-6, di mana kita bersama-sama mendoakan atau memohon rahmat karunia turunnya Roh Kudus, di mana bersama dengan gereja kita bersama-sama akan merayakannya pada hari Minggu nanti di tanggal 24. Nah, bersama-sama kita sebelum masuk lebih dalam lagi mengalami berdinamika bersama, terlebih khusus tema yang akan kita bahas, tema yang akan kita gali bersama, yaitu berbagi kasihnya. Marilah kita pertama-tama mengawalinya dengan doa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, terima kasih kami aturkan kepadamu, kehadiratmu. Karena berkatmu, kami senantiasa merasakan sukacita di dalam hidup kami, merasakan kegembiraan melalui segala pencapaian yang dapat kami peroleh. Terlebih khusus pada malam hari ini, kami senantiasa engkau perbolehkan untuk berjumpa bersama, menikmati segala karunia yang engkau berikan kepada kami. Bapa, sebentar lagi kami hendak merenungkan sabdamu. Kami ingin menggali iman kami, kami ingin menambah pengetahuan dan juga wawasan kami. Yang kami harapkan semoga itu sungguh berguna bagi diri kami, menjadi bekal bagi kami untuk mempertanggungjawabkan iman yang kami miliki, terlebih khusus untuk mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang. Kiranya engkau berkenan mengutus Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar kami dibantu untuk menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang. Doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, pernahkah kita terpikir atau terbesit ya dalam pikiran kita, dalam benak kita, perihal berbagi,
memberikan apa yang menjadi milik.

0: kita untuk orang lain. Entah itu untuk orang terdekat kita, entah itu untuk orang yang sama sekali tidak kita kenal, atau bahkan membagikan apa yang kita miliki kepada orang yang membenci kita atau orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Kadang porsinya sedikit, kadang porsi atau jumlahnya banyak, atau dalam kapasitas yang begitu besar. Bisa jadi setengahnya, bisa juga ya berbeda-beda, karena kembali tidak sama. Tapi dalam salah satu poin ketika kita berbagi adalah bahwa pertama-tama ya kita telah terlebih dahulu memiliki, atau mungkin kita telah mengalami, ataupun kita pernah merasakannya secara langsung. Lalu apa sih sebenarnya kaitannya dengan tema kita pada kali ini, yaitu berbagi kasihnya? Melalui bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama dan juga tema yang hendak kita renungkan bersama-sama, saya ingin mengajak para pendengar sekalian untuk pertama-tama menyadari ataupun mengalami kasihnya. Kasihnya di sini dimaksudkan adalah kasih dari Allah sendiri, kasih dari Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu dengan jelas bahwa Allah Bapa mengutus putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan karya penyelamatan. Dan tentu karya penyelamatan ini dilakukan dengan cara mengorbankan nyawanya. Nah, mengorbankan nyawa nih kerap kali yang masih menjadi perbincangan, kerap kali menjadi tantangan bagi kita. Maukah kita mengorbankan nyawa untuk orang lain? Maukah kita mengorbankan nyawa? Pertama-tama mungkin kita mengorbankan nyawa ya untuk keluarga, untuk orang yang kita kenal. Ya mungkin itu bisa kita lakukan, tetapi bagaimana kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah kita mau mengorbankan nyawa untuk orang lain yang bahkan tidak kita kenal, atau bahkan adalah orang yang telah berbuat jahat kepada kita? Itu menjadi permenungan tersendiri bagi kita sekalian. Kemudian kalau kita bertolak lagi kepada Allah, kerap kali kita kemudian bertanya, apa sih yang sebenarnya sudah Allah berikan kepadaku? Apa sih bentuk kasihnya kepadaku? Apa sih selama ini yang telah aku terima? Ya, sebagai manusia kerap kali kita juga mempertanyakan ini dari sisi manusiawinya. Dengan akal budi kita berusaha bertanya-tanya, memperoleh jawaban, memperoleh yang namanya pembuktian, memperoleh yang namanya kepastian. Tapi marilah kita sedikit mengoreksi ataupun melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan-jangan bukan Allah yang tidak mengasihi aku, tetapi mungkin yang kerap kali terjadi adalah bahwa aku yang belum menyadari kasih itu sendiri. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda ya. Bukan Allah yang tidak mengasihi aku, tetapi aku yang tidak menyadari kasih darinya. Kerap kali justru sebenarnya Allah itu sudah berbuat kasih ke dalam diri kita, dalam diri kita, dalam hidup kita. Tapi karena ketegaran hati kita ya, kebebalan hati, ya, keegoisan semata, kerap kali kurang mau untuk menyadarinya, kurang mau yang namanya untuk mengakuinya bahwa sebenarnya itu adalah kasih dari Allah. Misal contoh nih, ketika terjadi sebuah peristiwa yang tidak mengenakkan dalam hidup, misalnya mengalami kegagalan dalam sebuah perlombaan sehingga belum bisa meraih juara, belum bisa membanggakan orang-orang sekitar, belum bisa membanggakan pelatih, belum bisa membanggakan komunitas dan sebagainya. Kemudian kita berpikiran, oh ternyata Allah tidak mengasihi aku, Ia tidak mendengarkan doaku, Ia tidak mengabulkannya. Kemudian kita berpikiran, wow berarti Allah kalau gini ya pilih kasih ya. Berarti ada orang lain yang lebih dikasihi dan itu bukan aku. Ya, pemikiran ini kemudian muncul Karena bisa jadi kita begitu mengandalkan logika. Kita mengandalkan bahwa ya kalau Allah mengasihi, buktinya berarti harus jelas ini dan sebagainya. Tapi bukankah kerap kali Allah memakai kegagalan, Allah memakai ketidakberhasilan, Allah memakai peristiwa-peristiwa buruk dalam diri kita untuk mengatakan sesuatu, untuk mengajak kita menjadi pribadi yang lebih kuat lagi, mengajak pribadi kita yang lebih berusaha lagi, lebih kompeten lagi, dan sebagainya. Bukankah kemudian kalau kita mengatakan, oh Allah tidak mengasihi aku karena aku tidak juara. Nah dengan demikian justru konsep atau konteks yang muncul adalah bahwa sebenarnya kita telah memberikan syarat nih. Oh kalau syaratku terpenuhi berarti Allah telah mengasihi aku. Oh berarti kalau syaratku ini aku harus juara, kemudian ketika aku benar-benar juara berarti Allah telah mengasihi aku. Lalu bagaimana kemudian kalau kita tidak juara, kita gagal? Justru yang mendapatkan juara adalah orang lain. Bukankah pada akhirnya kita terjebak pada syarat yang kita lakukan atau kita terapkan sendiri? Ya, marilah pertama-tama sebenarnya kita menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh memberikan kasihnya kepada kita dengan cara-caranya, ya. Menyadari terlebih dahulu. Artinya, dengan begitu banyak pengalaman peristiwa di dalam hidup kita, marilah kita sejenak renungkan pengalaman itu. Renungan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang menyapa hidup kita. Kemudian selanjutnya kita akan bertanya, kenapa kok harus berbuat kasih? Kenapa kok harus membagikan kasihnya? Ya kita membagikan kasihnya karena pertama-tama kita telah menerimanya, kita memilikinya, kita telah mengalaminya, kita telah merasakannya. Justru yang terjadi, kerap kali kita yang meminta. Meminta petunjuk, meminta kasihnya, meminta keberhasilan, meminta pencapaian ini, itu, dan sebagainya. Tanpa kita bagi-bagikan kepada orang lain. Kita menjaganya, kita kemudian menjadi pribadi yang egois, ya. Memegang ini, itu, dan sebagainya. Seolah-olah orang lain itu tidak berhak untuk menerimanya, hanya kita seorang diri. Hanya kita yang boleh menerimanya, orang lain tidak. Pernahkah kita terpikirkan hal ini ya? Begitu egoisnya kita sebagai manusia meminta supaya doa kita yang selalu dikabulkan, doa orang lain jangan dulu. Lalu bagaimana kalau semisalnya ada 10 orang nih yang mengikuti sebuah perlombaan yang diambil hanya juara 1, 2, 3? Kan tidak mungkin semua menjadi juara. Pasti ada orang yang gagal. Pasti ada yang namanya orang yang tidak bisa menjadi juara. Bahkan kerap kali ya, yang paling nyeseknya itu ketika juara keempat. Ataupun bahkan juara kedua dibanding juara ketiga ya, juara kedua. Nyesek-nyeseknya itu ya karena tidak bisa juara satu. Tapi pertama-tama adalah, ya, marilah kita membagikan kasihnya. Alasannya karena kita telah mengalami kasihnya. Karena setelah kita diajak untuk menyadari bahwa ternyata Allah sungguh berbuat kasih ke dalam diri kita, yaitu kemudian dibagikan. Supaya orang lain juga merasakan sukacita, merasakan kasihnya yang menyapa dalam diri kita umat manusia. Inilah yang senantiasa diajak, bahwa ternyata kita bukan hanya menjadi pribadi yang pasif, pribadi yang hanya diberikan kasih, pribadi yang hanya dikasihani, pribadi yang hanya dikasihi. Tetapi kita sebagai umatnya juga diajak untuk membagikan, sehingga harapannya bahwa kita menjadi pribadi yang aktif, mau juga membagikan kasihnya, mau membagikan pengalaman sukacita kita di dalam Tuhan, mau membagikan pengalaman keberhasilan pencapaian kepada orang lain. Sehingga harapannya juga orang lain tersapa. Oh, ternyata Allah juga menyapaku melalui orang lain. Bukankah ini sebenarnya juga telah kita rasakan bersama? Bahwa ya Tuhan Yesus telah naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus memberikan penolong bagi kita, yaitu dengan mengutus Roh Kudus, ya Allah Bapa. Lebih dengan Roh Kudus yang dicurahkan ke dalam diri kita, kita dibimbing, kita diarahkan kepada kebenaran. Artinya apa ya? Artinya bahwa ada pihak lain yang berperan untuk menjadi penyalur kasihnya. Ya, dalam gereja Katolik sendiri, kita pertama-tama untuk menjadi anggota gereja Katolik kan perlu dibaptis. Nah, dalam baptisan itu sendiri kita menerima anugerah-anugerah, entah baik itu dosa kita dihapuskan, kita kemudian diangkat menjadi anak Allah, dan kita mendapatkan curahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang berperan di dalam diri kita, yang membimbing kita, mengarahkan kita kepada kebenaran. Sehingga pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, bukan kita menuntut kemudian Roh Kudus supaya berkarya di dalam diri kita, tetapi marilah kita menyadari perannya di dalam hidup kita, bahwa ia sesungguhnya senantiasa menyertai kita, membantu kita untuk semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Terlebih khusus kita ya dalam gereja Katolik, untuk kemudian menjadi anggota gereja yang lengkap, anggota gereja yang utuh, itu kita pertama-tama harus menerima yang namanya sakramen inisiasi. Baptis, sakramen baptis, kemudian sakramen ekaristi, dan juga sakramen penguatan atau sakramen krisma. Kita mengenalnya dengan sakramen penguatan. Tapi kerap kali nama yang dipakai juga adalah sakramen krisma. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu pondasi dasar untuk kemudian kita menjadi pribadi yang dewasa. Tapi untuk menjadi pribadi yang dewasa pun sebenarnya kita juga sudah sedari dini, sejak dari awal dilatih. Jadi dewasa itu bukan kemudian kalau pepatah mengatakan membalikkan telapak tangan, tidak. Melainkan kita disadarkan, kita diajak sedari awal, sedari dini, melihat perkembangan dalam hidup kita. Terlebih dengan sakramen penguatan, ya kita dikuatkan lagi. Bukan artinya Roh Kudus kemudian datang kedua kalinya, tidak, tetapi kita dikuatkan lagi, disadarkan lagi bahwa Roh Kudus sebenarnya telah tercurah atas diri kita. Nah, ketika Roh Kudus telah tercurah atas diri kita, kita telah memperoleh rahmat baptisan, kita akan kemudian bergabung dalam Trimunera Christi, ya, tiga tugas Kristus, menjadi nabi, imam, dan raja. Nabi, kita diajak menjadi pewarta. Imam, kita diajak untuk menguduskan. Dan raja, kita diajak untuk yang namanya melayani. Sehingga kemudian kalau kita ditanya mengapa harus membagikan kasihnya, yang pertama-tama karena kita telah mengalami kasihnya, kasih Allah sendiri, kasih Tuhan Yesus sendiri dalam diri kita. Dan kemudian karena kita yang telah menjadi anggota gereja juga berperan dalam karya penyelamatan dengan mewartakan kabar sukacita bagi banyak orang. Ada begitu banyak cara ya sebenarnya kalau kita mau berpartisipasi dalam kehidupan menggereja. Contohnya, ya dalam gereja Katolik sendiri dikenal dengan panca tugas gereja, di mana dua ya poin yang bisa kita lakukan, yaitu dalam karya pewartaan, kerigma, dan juga karya pelayanan atau diakonia. Ya, gereja di sini perlu kita maknai bukan sebagai berpatokan ataupun terkungkung ataupun berada dalam konteks bangunan saja, tetapi berada dalam konteks persekutuan umat beriman kepada Allah. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus membagikan kasihnya. Mungkin ada sedikit cerita ya, penggambaran sederhana perihal kenapa sih kok kita perlu untuk membagikan kasihnya. Bayangkan kita adalah kita adalah seorang pemilik SPBU. Nah, kita sebagai owner nih, tentu kan kita pertama-tama kita menjual bahan bakarnya kan. Tapi kita sebagai pemilik SPBU juga tidak mendapatkannya, bukan karena kita menghasilkan sendiri, tapi kita karena mendapatkan distribusi. Nah, bayangkan truk tangki yang kerap kali kita lihat itu adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, yang menyapa kita, yang mendistribusikan bahan bakar. Pertama-tama kan SPBU yang menerimanya kan. Kemudian orang-orang berdatangan mengisi bahan bakarnya. Apakah kita kemudian akan menimbun bahan bakar itu untuk diri kita sendiri? Kalau kita menimbun, seberapa besar tangki yang kita perlukan, bukankah pada akhirnya nanti akan overload dan sebagainya? Bukankah pada akhirnya kemudian akan begitu banyak pengendara lain yang merasa kecewa karena mau membeli bahan bakar, bilangnya habis dan sebagainya? Apakah mungkin juga kita akan menjual, tulisannya menjual, tapi di SPBU itu sendiri gak ada bahan bakar, kosong. Pengendara tentu juga akan kecewa ketika sudah jauh-jauh datang, memiliki niat hendak mengisi bahan bakar, tapi bahan bakarnya gak ada. Bukankah kita sebagai pemilik ya, sebagai owner tentu bertanggung jawab. Bahkan ketika stok mau habis pun kita akan kontak, minta tolong dikirim nih. Ya, ini adalah sebuah gambaran sederhana bahwa ya pertama-tama kita menyadarinya sebagai pemilik SPBU, ya kita menyadari bahwa kita punya bahan bakar nih. Kemudian karena kita punya bahan bakar dan orang lain memerlukan, ya marilah kita bagikan kepada orang lain. Dengan demikian harapannya semakin banyak orang pula yang bisa mendapatkan bahan bakar, dan orang lain pula bisa melanjutkan tugas dan aktivitasnya melalui kendaraan yang dimiliki untuk menjangkau orang lain, untuk menjangkau tujuan-tujuan yang telah mereka tetapkan bersama, telah mereka tetapkan baik itu bersama maupun pribadi masing-masing. Dengan demikian, ini akan menjadi sebuah perputaran secara terus-menerus. Ada relasi yang terkait di dalamnya. Nah, kaitannya dengan bacaan yang telah kita dengarkan bersama, bahwa sebenarnya Yesus telah menunjukkan pada kita semua tentang cara bahwa kasih itu perlu juga dibagikan kepada orang. Ya, Yesus telah memelihara kita melalui kasihnya. Yesus telah menjaga kita. Yesus telah berbuat banyak kepada kita. Dan meskipun telah naik ke surga, Tuhan Yesus telah juga meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita penolong, yaitu Roh Kudus. Sehingga Yesus tidak meninggalkan kita sendirian, melainkan Ia senantiasa menemani kita melalui kasihnya. Kasih yang selalu diberikan, kasih yang selalu disalurkan, kasih yang selalu ada bagi kita sekalian. Dengan demikian, bahwa jelaslah kalau ditanya mengapa kita perlu membagikan kasihnya, ya karena pertama-tama kita telah mengalami kasihnya. Kemudian kita diajak juga bahwa sebenarnya kita telah mengalami menerima begitu banyak kasih daripadanya. Ya, kita diajak untuk menyadari. Dan kemudian kalau ditanya bagaimana, jawabannya ada dalam diri Anda sekalian, ada dalam para pendengar, bahwa kita ya diberikan pancing bukan hanya ikannya, tapi kita diajak dengan akal budi kita, kita diajak untuk berpikir karena ada begitu banyak cara untuk membagikan kasihnya. Sehingga pertanyaannya adalah Apakah kita kemudian mau membagikan kasihnya? Apakah kita mau menyadari kasihnya di dalam diri kita? Apakah kita dengan kerendahan hati mau mengakui itu semua? Mau mengakui bahwa Allah sungguh kasih? Dan kita mau mengakui bahwa kita mau menjadi pribadi yang siap diutus menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang. Harapannya para pendengar dimanapun Anda berada, kita semua semakin dikuatkan bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita juga mendapatkan perutusan yang sama, yaitu membagikan kasih darinya. Maka marilah kita sejenak untuk memohon rahmatnya, memohon pertolongannya dalam diri kita. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, terlebih khusus atas kesempatan pada malam hari ini kami boleh berjumpa bersama, kami boleh merenungkan sabda-Mu. Kiranya kasih yang berasal daripada-Mu sungguh kami alami, sungguh kami sadari, dan semoga kami juga mau menjadi pewarta kabar sukacita bagi banyak orang tanpa pandang bulu. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati istirahat kami pada malam hari ini, sehingga besok kami boleh bangun dengan keadaan sehat untuk kembali melanjutkan tugas perutusan, terlebih untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam setiap langkah laku hidup kami. Segala doa dan permohonan ini kami aturkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Amin.
1: Baik pendengar, demikian tadi mimbar agama Katolik dengan tema berbagi kasihnya bersama Willy Brodus Febilian. Terima kasih Kak Willy.
0: Sama-sama.
1: Baik, dan tentu saja setiap Rabu malam Anda bisa mendengarkan kembali mimbar agama Katolik di program 1 RRI Cirebon. Sekarang kita lanjutkan acara kita di Cirebon malam ini.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
2: Dengar, sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, dan seperti biasa Rabu malam kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: yang seperti kita puterin, ya, itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar banget. Ya udah, kita rindunya sama instrumen aja, ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental, ya. Lagu-lagu instrumental, ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya, ya kan? Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita
0: malam. Salah satu
1: ini
0: dari mereka, ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya habis, mereka apa aja gitu, kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar, Ligro? Ternyata anak jazz ye juga, ya, ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1, ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar, yo.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan, ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, kemudian Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya, ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band, ya, Mas ini, ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera, ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog, ya.
1: Sempat. Pernah, ya, Mas Adi, ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo, sejarah kalian bisa bergabung,
0: bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam, Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
0: 2002.
3: 2002 mm-hmm. ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lebih. Oh gitu ya, mulai ya.
2: Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya
1: gitu. Ya, gimana,
0: itu
1: gimana?
0: Ada lagunya Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang isi semua jadi.
1: Iya ya. Oh,
2: tanpa tambahan orang.
1: Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Dik? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligo. Ligo.
3: Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal, ya komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh ya, gitu ya, ternyata ya, ya, ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Jadi komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil-orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligo.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal, pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh jangan dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya. Ya, ya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya iya iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Sisu Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Oh iya, Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung
4: ya. Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh. Ya. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan? Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. Gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong oh Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke lah. Balik ke era ini. Nah,
4: itu berat ya.
0: Penari ular. Gak
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Ya, ya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Bawain
0: dulu. Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Mm-hmm. Konsisten.
0: Masih
1: iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya terima kasih.
0: Oke okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny. Benny Jo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagai
6: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk itu semua juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketika okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, para Nita Rusadi
0: siap.
6: Dan Nita Sumarsono. Ya. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya okay, terbaru.
0: Bang terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawa Temenado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecermin Mbak Isa banget siapanya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya
4: Ligro. Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay, akan bisa nggak kalah dengan artis-artis atau
1: kopi. Oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Don.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya, Mas Didi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur lebih jauh lagi, ke Buana. Sorong. Buana,
1: selamat malam, malam, Buana.
8: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam, iya. Buana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
0: Halo, malam.
2: Di Sorong udah jam berapa nih?
8: Apa kabar?
1: Di Sorong
0: setengah 11.
1: Sorong setengah 11.
8: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang
2: iya.
1: Ya, Buana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang, Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana, apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Okay, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi
0: ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh.
2: Oh, ini banget nih.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh, Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati, Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati. Ya.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya. Dulu, ya. Sekarang kemudian, lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat

0: beli sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar bagus, Mas.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
3: Itu kalau yang buat Paramita Rusali itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
3: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri musik itu ya, Mas Agam.
3: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar, Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
3: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
3: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
3: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya, Mas
1: Doni
3: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
3: satu lagu.
1: Ya? Mas Adi.
0: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
3: ya.
0: Jadi
1: termasuk vokal
0: iya,
1: juga.
0: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
5: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
5: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
3: Oh gitu ya.
5: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
3: Oh gitu.
5: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh. Aneh.
3: Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
3: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
3: Mas Adi ya kan?
5: Oh iya. Yeah.
3: Apa judulnya, Mas?
5: Soalnya memang di album Baur cuma judul.
3: Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
1: Oh, Sampan.
3: Oke.
1: Nanti akan
3: lanjut
1: ya.
3: Pertanyaan
1: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
3: Udah berapa lama ada
1: Ligro
3: di dunia
1: ada
3: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
3: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Dari 80-an ya, iya.
5: Tadi dari 95 masuk Jakarta saya
3: 95.
1: Kalau Ligro.
3: Oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
3: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Indi?
0: 98. Mbak enggak deh, 97-an.
1: 97-an.
3: Iya.
0: 98 main sama Mas Agam
4: di bis.
0: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
0: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya. Iya, seru loh itu.
3: Oh, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain. Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang enggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
3: Dari Aceh ya?
0: Aceh.
1: Iya, Mas Agam nah, dari Aceh.
4: Keturunan aja kalau Aceh.
3: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
3: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
3: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
0: Banjarmasin
1: dari namanya sih. Kan ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
3: Tetangga.
5: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
3: Bukan ya?
5: Bukan.
3: Mana?
5: Surabaya Utara, Mas.
3: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Meturo.
3: Bilang tetangga.
1: Iya.
3: Reng Meturo.
1: Akhirnya sudah terjawab semua.
3: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
3: Yang bisa
1: sudah tadi.
3: Oh, sudah ya. Oke, baiklah kalau begitu. Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog, di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
3: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
0: rindu Memori Lewat Lagu. Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit live.
1: Boleh, boleh Mas Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi-semi serak ya.
1: Iya, serak ya. Ada rap. Monggo monggo monggo Mas.
2: Rok gorengan.
1: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita Mas, dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis Bollywood, gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
0: Iya. Yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar
2: percaya
0: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
0: Jadi ada bikin grupnya namanya Omlet.
2: Okay.
0: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
0: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah ini piro Mas. Aku mau suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli
1: kita ke
2: dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
0: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. Ya.
3: 98 gitu ya. Mm-hmm. 95. Ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
2: Okay.
1: Siap Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Haryanti.
3: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
4: Selamat malam. Kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat,
1: ya,
4: sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
4: Dan salam kompak persaudaraan ya.
2: Ya. Siap.
0: Salam.
2: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus.
4: Ya. Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya dah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria. Selamat malam.
5: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap.
5: Kabar ya?
2: Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
0: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawar main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
0: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, Sama Rigo ini bersendiri dari pelaparan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol.
0: Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya eksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
0: Tapi benar semua ini.
2: Iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Buat Ligro.
2: Pertanyaan
5: itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke.
5: Okay. Bang Yudi Israil.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar dijawab sama lagi
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat makasih, Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Sehat juga. Boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya.
2: Mm-hmm.
6: Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya. Penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma
1: Ana. Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dong.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik. Dang,
1: baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado.
2: Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
0: Halo Bu Fatmawati, sehat, alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya, saya penasaran yang tadi sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran. mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
0: Oke, okay,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Mm-mm. Sampai tetap sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
0: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Mm-hmm. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Okay. Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
0: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro Mas.
0: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa Mas Andy?
0: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
0: Ada. Okay.
9: Itu yang blues
0: kan musiknya?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
0: Lonely Planet.
2: Ada. Oh Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih. Pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
0: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi. Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
0: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu
0: loh. Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
0: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, siapa Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
0: Siap. Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
0: Banyak banget. Gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
0: Siapa nih,
2: Pak? Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: Saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
2: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten. Iya, iya, iya.
10: Tangerang. Kalau orang Banten ya, musiknya harus digro dong. Oh, gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Gusti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
9: Terima kasih, Maestro.
10: Seh Haji Darmawan. Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok, saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit, itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
0: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
9: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak. Saya
10: ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
0: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indy.
0: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos, enggak
0: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri, itu bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Gitu. Oke. Okay.
0: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
0: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Hendy baru mau gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang hilang sih, tau gitu dimodalin. Aduh.
0: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progressive jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih.
10: Eksploratif dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun nggak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajak bintang tamu ya.
0: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, wow. Aduh.
9: Beda pemodal
2: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya. Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima ya. Kasih banyak.
11: Sehat
1: untuk
11: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
10: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Harus sehat. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
10: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
11: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Masa agak mikir. Aduh.
11: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 satu satu tiga empat lima yang duanya nggak tahu kemana
1: mana ya, kita cari ini dulu.
0: Oke, sebentar sebelum kita lanjutin ngobrol, kita
1: harus sapa-sapa dulu Mas. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby
0: dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikandan, dan Yogyakarta.
0: Oh, baiklah. Ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Bogor. Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam
0: tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya
0: iya dong. Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang iya,
1: aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa teh?
1: Mantap teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya, aduh.
1: Wah teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi jangan diambil.
1: Iya teh. Oh, silakan teh.
3: Tadi teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Begitu ya.
3: Film apa? Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
4: Amin. Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
1: Oke,
3: karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
4: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Icut,
5: kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Ya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan konten gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: konsernya. Itu okay. Aja.
1: Gitu. Siap. Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih. Yang
5: cowok siapa? Bumnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama nggak pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu penyiar kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo
0: udah masuk. Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Pusat Gua Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Mbak
6: Ita, baju hitam, Mas Yudi yang ganteng, pakai topi.
2: Sebagai host ini,
1: hebat
0: ya. Iya dong. Ya.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
2: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
2: Ya.
6: Saya mau tahu nih, satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya? Yang satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
2: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Nah, ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu. Oh. Oh.
1: Itu, Bang Leman bisa nyanyi. Bisa gitu. Nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Oke.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk Mbak.
1: Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Benijud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu. Tahu goreng tapi okay, versi istimewa, premium. Benar-benar.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
7: Iya. Sama lah,
2: sama. Sama.
0: Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
7: Oh, itu Leo.
1: Leonardo. Nama panjang?
7: Leonardo Puff.

0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Beli satu apa? Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset mas.
2: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Albumnya, album itu namanya Trans Etnica. Mas Adi main di situ. Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya. Judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
0: Lali ya.
1: Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroy.
3: Ini Evanestor sih itu.
1: Iya, tapi ya.
3: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul lagu?
0: Album.
3: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
3: Dapat cengeknya
2: enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengeknya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih to tahu Mas. Cengeknya to.
2: Kasih kotak tahu.
3: Ingat budgete to.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka Belitung.
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
3: Apa judul lagunya?
2: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini. Dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
3: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau lead group mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
3: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
2: nggak ya, usah.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
3: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk konser di panggung mungkin ya.
3: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
2: Ekspresi ya.
4: Senandung.
1: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
4: Lagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
4: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya

0: Kalau sudah lama nggak berkarya.
1: Oke, okay, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena, wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
2: Siap.
3: Oke sudah terjawab.
2: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi kalau ya, perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
3: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau kok ada vokal nanti pas untuk di konser.
2: Off air ya, di konser. Yeah.
0: Konser bikin konser di Lampung.
3: Oke, okay, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
2: Biar Bang Leman nyanyi.
3: Ya betul.
2: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligru. Bermusik apa profesi dari masing-masing
3: di luar personil
1: Ligru? Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
3: Liwar judulnya.
1: Oke. Okay.
3: Profesi masing-masing ya di luar Ligru. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligru.
0: Profesi saya gitaris musisi.
3: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
0: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
3: Wey, ini Badamar ikutan lain. Nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
0: Apa gak ada aku?
3: Lo kan ngajar.
2: Ngajar di Farabi.
0: Ngajar,
2: iya,
0: ngajar bagian dari
2: musik ya.
0: Musik saya begitu. Jadi ngajarnya juga ngajar gitar kan.
3: Ngajar gitar di Farabi Music School.
0: Sudah 25 tahun loh, 26.
3: Wey, mantap.
1: 26 tahun.
3: Ini salah satu seniornya di senior Farabi Music School.
0: 26 tahun.
3: Hebat.
1: Sama.
3: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
3: Drummer band Gigi
1: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
3: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
1: Itu hal yang
3: mantap.
1: Berbeda jadinya.
3: Siap.
0: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi.
3: Siapa tahu kalau Mas Adi.
4: Kalau saya musisi lah.
3: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
3: Nah, jadi ya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
2: Sudah lah ya.
3: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
2: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
3: lagu ciptaan
2: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
1: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
1: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
1: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
1: Top.
0: Siap.
1: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
1: Wah. Wow. Oh, iya dong, orang-orang iya. Top keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
1: Betul mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
1: Liwar.
2: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Okay.
2: Nah doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus Jakarta,
1: ya.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Ya.
2: Penari ular.
4: Penari ular. Ya. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe, kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya, aduh.
4: Saya nggak apa-apa, ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa, weh mantap
2: bisa
1: ini.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
0: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
0: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Anda masih bersama kami program 1 RRI di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti biasa pukul 22 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan mini drama. Kali ini kiriman dari RRI Kupang dengan judul Satu Botol, Satu Perubahan.
1: Setiap hari saya bersihkan, tetap saja sampah di mana-mana. Kenapa selalu seperti ini ya?
2: Selamat pagi Pak Beni. Wah, banyak sekali sampah hari ini. Saya bantu bersihkan ya Pak.
1: Eh sudah dek, biar Bapak saja. Nanti seragam kamu kotor lagi. Ini kan sudah mau jam pelajaran dimulai. Sana.
2: Ayub, astaga, di sana ada tempat sampah. Kenapa masih buang sembarangan? Lihat nih, Pak Beni lagi bersih-bersih. Peduli sedikit lah kau ini.
3: Ya sudah, saya kan hanya bantu Pak Beni. Biar sekalian dibersihkan. Sudah, santai saja. Selama ada Pak Beni, sekolah kita pasti bersih terus kan?
4: Sudah, jangan bertengkar. Ayo, kembali masuk kelas. Pelajaran sudah dimulai. Nanti kalian dianggap bolos lagi.

0: Minggu depan, sekolah kita akan mengikuti lomba sekolah hijau di tingkat kota. Tapi, lihat, ini kondisi halaman sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak sampah di mana-mana, sekalipun sudah dibersihkan. Apakah ada yang punya ide untuk lomba ini?
1: Bu Guru, bagaimana kalau kita buat gerakan Eco Break?
2: Eco Break? Eko lagi istirahat? Aneh kau ini.
0: Bukan Eco Break, Ayub, tapi Eco Break. Ini merupakan solusi kreatif untuk mengurangi pencemaran sampah plastik dan mengubahnya menjadi material fungsional seperti meja, kursi, atau bahan bangunan.
1: Iya, Bu Guru. Kalau dikumpulkan, bisa jadi bangku di taman sekolah atau meja baca. Sekalian, Ibu suruh Ayub yang kumpulin. Dia kan paling sering buang sampah sembarangan.
2: Wah, tidak adil kau, Sinta. Kemarin saya lihat kau juga buang bungkus permen sembarangan.
0: Sudah, jangan saling menuding. Kita semua berkontribusi terhadap sampah sekecil apapun. Pasti pernah kita buang sampah sembarangan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah peduli bersama dan bergerak untuk kebersihan lingkungan. Karena kita juga yang akan merasakan dampaknya kalau lingkungan kita kotor, kan? Kebersihan itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya satu atau dua orang saja.

0: plastikal, dicuci, dikeringkan, dipadatkan. Buang saja langsung, kenapa ya? Kan lebih cepat.
1: Iya, cepat buat kita, tapi lambat hancurnya di tanah. Kau tahu tidak? Plastik itu butuh ratusan tahun baru bisa terurai. Sampai kau tua juga, kau tidak akan lihat ini plastik terurai, kan?
0: Kau nih, serang saya saja dari tadi. Sudah, mari kita kerja saja, supaya cepat habis. Saya kapok nih buang sampah sembarangan.
2: Anak-anak, botolnya harus benar-benar dipadatkan ya. Gunting kecil-kecil bungkus sampah plastik ini dan masukkan ke dalam botol. Harus diisi padat, biar benar-benar kuat.
0: Wah, ternyata mengolah sampah ini butuh tenaga juga ya. Saya juga sadar, ternyata tiap hari kita bisa menghasilkan sampah yang banyak begini.

bisa lihat juga buah kesabaran saya membersihkan sekolah ini tiap hari. Anak-anak juga sudah mulai sadar tidak boleh membuang sampah sembarangan lagi.

0: kita akhirnya dipilih menjadi sekolah teladan hijau. Coba lihat, bangku-bangku dan meja di taman. Semuanya dari daur ulang sampah yang kalian lakukan.
1: Wah, akhirnya sampah yang kita anggap sepele punya manfaat yang luar biasa ya. Kau lihat itu bangku di sana? Itu saya punya tempat duduk santai. Saya sudah tulis saya punya nama di situ.
2: Iya, itu kau punya sudah. Itu kan hasil kau punya sampah kan?
1: Saya lagi kau tuduh nih. Kau juga toh. Itu bangku sebelah kau punya hasil buang bungkus permen sembarangan kan?
0: Setiap bungkus plastik yang kita buang adalah jejak yang tertinggal di bumi. Ecobrick bukan sekedar solusi mengatasi limbah sampah, tapi bukti bahwa perubahan selalu dimulai dari kesadaran sejak dini. Mulai dari satu botol, satu langkah, satu aksi nyata untuk keberlanjutan lingkungan kita.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

Pendengar, buat Anda yang mungkin jam 22 lebih 31 menit ini masih agak galau ya, mau makan malam atau enggak. Kalau makan malam takutnya ngerusak kesehatan, tapi kalau nggak makan lapar juga. Nah, ternyata nih pendengar, kebiasaan makan pada malam hari ini bisa mempengaruhi tingkat stres kita ya. Jadi pola makan seperti ngemil tanpa sadar, makan terlalu dekat dengan waktu tidur hingga melewatkan makan malam justru bisa memperburuk kondisi stres. Dilansir dari Eating Well, stres, kualitas tidur, dan pola makan saling berkaitan. Ahli gizi Amanda Sauceda mengatakan bahwa stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang memicu rasa lapar, terutama terhadap makanan tinggi lemak, gula tambahan, dan juga kalori. Penelitian juga menunjukkan bahwa jenis makanan dan cara seseorang makan dapat berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Pola makan seimbang dan bergizi dinilai mampu membantu memperbaiki suasana hati serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Tapi sebaliknya, beberapa kebiasaan makan malam justru dapat memperburuk kondisi mental. Salah satunya adalah makan terlalu dekat dengan waktu tidur. Menurut ahli gizi Patricia Kolesa, makan malam

pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pendengar, mungkin banyak di antara kita yang mengira penggunaan listrik bakal akan otomatis berhenti ketika barang elektronik tertentu di rumah tidak menyala. Padahal sejumlah alat elektronik masih terus menyedot daya listrik meski dalam kondisi mati, selama kabelnya tetap terhubung ke stop kontak. Fenomena ini sering disebut sebagai listrik siaga atau vampire load atau standby power, ketika konsumsi energi yang tetap berjalan saat perangkat tidak sedang digunakan secara aktif. Meski jumlahnya relatif kecil, pemakaian listrik yang berlangsung terus-menerus ini dapat memengaruhi besarnya tagihan listrik. Ada beberapa alat elektronik yang ternyata tetap membutuhkan daya listrik untuk fitur tambahan seperti indikator, koneksi sensor, serta sistem. Nah, apa saja alat elektronik tersebut? Ada 5 ya setidaknya elektronik utama yang berpotensi menyedot listrik dalam jumlah paling besar meski sudah dimatikan. Dikutip dari kompas.com, yang pertama adalah set-top box TV. Ini adalah salah satu perangkat elektronik yang menyedot listrik dalam kondisi siaga. Perangkat ini terus menyedot listrik untuk menjaga koneksi sinyal, menyimpan pengaturan, dan menyiapkan layanan sehingga bisa langsung digunakan saat televisi dinyalakan. Kira-kira konsumsi listrik yang diperlukan set-top box ini saat tidak aktif ya, berkisar antara 10 watt sampai dengan 30 watt. Yang kedua adalah laptop dan komputer desktop. Besarnya energi yang terpakai bervariasi mulai dari kurang dari 1 watt hingga sekitar 20 watt, tergantung spesifikasi perangkat serta pengaturan dayanya. Yang ketiga, router wifi dan modem internet. Ini juga menyedot listrik yang lumayan besar karena harus beroperasi selama 24 jam ya. Dan secara umum kebutuhan daya router dan modem berada di kisaran 5 watt hingga 10 watt. Terus juga ada speaker aktif dan sistem audio. Ketika mode standby, kebutuhan daya perangkat audio umumnya berada di angka sekitar 5 watt sampai 10 watt. Dan AC ya, atau pendingin ruangan, air conditioner ini ternyata memang tidak sepenuhnya berhenti memakai listrik saat dimatikan menggunakan remote. Konsumsi daya AC dalam kondisi standby umumnya ada pada kisaran 0,6 watt hingga 10 watt, tergantung tipe dan teknologi yang digunakan. Bagaimana cara menghematnya? Nah, dilansir dari laman resmi Departemen Energi Amerika Serikat, salah satu cara paling efektif adalah mencabut kabel perangkat elektronik setelah selesai digunakan. Langkah ini bisa menghentikan aliran listrik yang tetap berjalan pada perangkat tertentu meski dalam kondisi mati. Tapi pendengar, meskipun demikian, beberapa alat seperti kulkas atau jam alarm digital tetap perlu tersambung ke listrik agar dapat berfungsi dengan normal.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Mendengar pameran lukisan, pameran Meriam, dan aktivasi program rebahan di Stovia digelar di Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta Pusat sebagai bagian dari acara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026. Pameran lukisan temporer Sky Art 8.0 yang dilaksanakan mulai Rabu hingga 30 Mei nanti menampilkan 80 lukisan cendekiawan karya Paul Hendro sebagai bentuk penghormatan kepada para pemikir dan ilmuwan yang telah berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan kebangkitan nasional. Museum Kebangkitan Nasional juga menyajikan pameran yang menampilkan 165 Meriam koleksi Joseph L. Spartz, filantropis asal Luksemburg yang telah menetap di Indonesia. Kepala Museum dan Cagar Budaya MCB Indira Estianti Nurjadin mengatakan bahwa koleksi Meriam Joseph L. Spartz akan dihibahkan ke MCB untuk dipamerkan ke publik di museum. Selain pameran, Museum Kebangkitan Nasional melaksanakan juga program Rebahan di Stovia untuk menyampaikan kisah para pelajar di Asrama Sekolah Pendidikan Dokter Pribumi atau School Thought of Pleiding Van Inlands Hartsen atau Stovia pada masa lalu. Dalam program ini, perangkat audio yang menghadirkan cerita-cerita tentang pelajar sekolah pendidikan dokter pada masa lalu tersebut dipasang pada ranjang-ranjang di ruang Asrama Stovia di Museum Kebangkitan Nasional. Bangunan Museum Kebangkitan Nasional pada masa lalu merupakan sekolah kedokteran Stovia, sempat lahirnya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908, dan Budi Utomo dikenal sebagai organisasi modern pertama di Indonesia. Informasi ini Rian dapatkan dari antaranews.com dan sekaligus menjadi informasi terakhir yang bisa Rian sajikan untuk Anda pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi Rabu 20 Mei 2026. Seperti biasa pukul 11 hingga pukul 12 malam akan hadir Jazz Music. Dan pastikan Anda terus bersama kami hingga nanti jam 24 waktu Indonesia Barat.

Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat. Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik, perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.

0: coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Lihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam itu hujan turun pelan, seperti ingin menemani Sunyi di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Di dalamnya, Raka duduk sendiri di ruang tamu, hanya ditemani cahaya layar ponsel dan secangkir teh yang sudah dingin. Notifikasi kembali berbunyi. Bukan pesan dari teman, bukan kabar baik. Ini adalah pengingat dari aplikasi pinjaman online. Awalnya, Raka tidak pernah berniat terjerat pinjol. Ia hanya seorang pekerja biasa dengan gaji yang ya cukup-cukup aja untuk hidup sederhana. Tapi tidak cukup untuk kejutan hidup. Hingga suatu hari ibunya jatuh sakit. Biaya datang lebih cepat daripada tabungan. Tenang, proses cepat, tanpa ribet. Ya begitulah bunyi iklan yang muncul di ponselnya. Raka berpikir, hanya sementara lah. Namun sementara itu berubah menjadi berbulan-bulan. Bunganya bertambah. Kemudian pesan masuk semakin keras nadanya. Malam-malamnya tidak lagi tenang. Tidurnya mulai gelisah. Bahkan hujan yang dulu menenangkan justru kini terasa menekan. Hingga satu malam, listrik di rumahnya padam. Dalam gelap, Raka mendengar suara ibunya dari kamar. "Raka, kamu belum tidur?" Raka terdiam. Ia masuk ke kamar dan duduk di samping ibunya. Dalam remang cahaya lilin, ibunya memandang wajah anaknya yang tampak lebih lelah dari biasanya. "Kamu kelihatan capek sekali," ibunya berkata. Saat itu, Raka tak sanggup lagi menyimpan semuanya. Ia bercerita tentang pinjol, tentang rasa takut, tentang rasa malu, tentang tekanan yang setiap hari menyesakkan dada. Ibunya mendengarkan tanpa menyela. Dan setelah Raka selesai, ibunya menggenggam tangannya. "Raka," katanya lembut, "utang bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau kamu kehilangan ketenangan, itu yang mahal." Kata-kata itu sederhana, tapi malam itu seperti menyalakan lampu di hati Raka. Esoknya, Raka mulai berubah. Ia tidak lagi lari. Ia mencari bantuan. Ia berkonsultasi ke lembaga keuangan resmi. Berdiskusi dengan keluarga. Menyusun ulang hidupnya sedikit demi sedikit. Tidak instan, tidak mudah, tapi nyata. Ia belajar satu hal penting, bahwa solusi cepat seringkali menyimpan harga yang sangat mahal. Dan keputusan yang tenang jauh lebih berharga daripada janji manis di layar ponsel. Beberapa bulan kemudian, hujan kembali turun di malam hari. Raka kini duduk di tempat yang sama, tehnya juga masih hangat, ponselnya ada di meja tanpa notifikasi menakutkan. Ia menarik nafas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah lama, malam terasa benar-benar malam. Tempat untuk beristirahat, bukan bertarung. Dan untuk siapapun yang mendengarkan kisah malam hari ini, ingatlah, sebelum meminjam, pinjamlah waktu untuk berpikir. Sebelum menekan setuju, dengarkan suara hati. Karena ketenangan di malam hari adalah kekayaan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Selamat beristirahat. Semoga malam membawa damai, bukan

Pendengar, sampai di sini saya Rian menemani Anda bersama program Cirebon malam ini untuk edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Besok Anda bisa mendengarkan kembali program Masa Satu RRI Cirebon dari jam 5 hingga jam 24 waktu Indonesia Barat. Rian pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari Kamis tanggal 21 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kami berharap Anda semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia sehingga tidak kekurangan suatu apapun ya. Kembali lagi saya Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda di pagi yang seru ini ya. Untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 dan saya akan temani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi ngomong-ngomong gimana tidurnya tadi malam? Mudah-mudahan nyenyak ya, atau mungkin malah begadang. Nah, pasti ada yang begadang, ada yang tidurnya nyenyak ya. Tapi apapun suasana hati kita pagi ini pendengar, mari kita usir mager jauh-jauh ya, karena selama 5 jam ke depan saya akan temani Anda dari mulai jam 5 pagi ini sampai jam 10 nanti. Dan kita juga sudah menyiapkan deretan lagu yang paling oke ya, informasi-informasi yang paling up to date dan juga pastinya energi positif agar hari Kamis ini ya jalan dengan super lancar ya. Dan jangan kemana-mana, tetap selalu bersama RRI Cirebon. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk acara yang pertama yaitu Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, untuk pagi hari ini Mutiara Pagi akan kami hadirkan adalah Mutiara Pagi siaran ulang yang pada waktu itu disiarkan di hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 dengan tema Menjadi Muslim Produktif Mengelola Waktu Sebagai Amanah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tobi SPD. Ya, kenapa kami hadirkan tayangan ulang di Mutiara Pagi ini, pendengar? Karena kami mohon maaf, kami mendapatkan informasi bahwasannya Ustadz Ihsan Tobi hari ini berhalangan hadir karena sakit. Kita doakan bersama ya, mudah-mudahan Ustadz Ihsan Tobi semoga lekas sembuh dan bisa menjalankan aktivitas kesehariannya kembali ya, amin. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Mutiara Pagi hari ini kami hadirkan Mutiara Pagi siaran ulang yang pada waktu itu sudah kami hadirkan di hari Kamis 31 Juli 2025 dengan tema Menjadi Muslim Produktif Mengelola Waktu Sebagai Amanah. Kalau begitu kita langsung saja kedengarkan bersama Mutiara Pagi berikut ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, program

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi di Pro 1 RRI Cirebon. Hari ini di hari Kamis 31 Juli 2025. Dan pendengar, untuk Mutiara Pagi kali ini kita akan mengkaji tentang menjadi muslim produktif, mengelola waktu sebagai amanah. Bersama Kang Ustadz Ihsan Tobi SPD, alhamdulillah kini sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Ustadz ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya. Nanti pendengar RRI Cirebon juga silakan bisa berinteraksi ya melalui telepon ya, berinteraktif melalui telepon di 0231 8493259, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249519935. Baik, tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Kang Ustadz Ihsan Tobi ISPD mengenai menjadi muslim produktif, mengelola waktu sebagai amanah. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafrati wa talihin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin zakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengawali perjumpaan kita pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini, sudah sepatutnya kita seorang hamba, kalimat yang pertama kali diucapkan adalah alhamdulillah. Rasa syukur yang sedalam-dalamnya kita haturkan dan kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang besar, yang agung, yang tak terhingga, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi setiap hari Kamis bersama Kang Ihsan Tobi ISPD di Radio Republik Indonesia Pro 1 Cirebon dan channel YouTube RRI, kanal YouTube RRI Cirebon. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, badan yang sehat, kenikmatan yang hakiki. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu hal yang terkecil yang mengantarkan kita menuju kehidupan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan dan kebahagiaan nanti di akhirat di surga dengan segala nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan baginda alam, seorang nabi yang telah terbukti keberhasilan serta kesuksesannya membawa ajaran Islam sehingga nilai-nilainya terasa dan diterapkan sejauh ini. Maka dengan hadirnya keberhasilan yang telah dibuktikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita setidaknya mencontoh dari hal yang terkecil dari kehebatan dan kedahsyatan yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau akhlaknya seperti akhlak Al-Qur'an, seperti Al-Qur'an, Al-Qur'an yang berjalan. Beliau mempunyai tiga tingkatan akhlak yang paling sangat luar biasa. Akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul azimah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji dan mengapresiasi baginda Rasul bukan karena kehebatan dan keilmuannya, tetapi di dalam Al-Qur'an diabadikan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Nabi memiliki akhlakun yang 'adzim, keluhuran dan kebudi pekertian yang bagus, yang baik, yang sangat agung yang dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar setia Radio Republik Indonesia 94,8 FM dan pemirsa kanal YouTube RRI Cirebon dimanapun berada yang Kang Isan cintai. Salah satu nikmat yang besar yang sering umat manusia dilupakan adalah nikmat waktu. Waktu adalah modal utama dalam hidup dan sekaligus ujian yang paling halus. Ia terus berjalan tanpa menunggu, tanpa bisa diulang, tanpa bisa dibeli kembali, namun seringkali disia-siakan. Tanpa sadar bahwa kelalaian yang dilakukan pada hari ini akan menjadi penyesalan di hari kemudian. Sebagai agama Islam dengan tegas memberikan peringatan kepada umat Islam untuk tidak menyia-nyiakan waktu. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan pengingat bahwa kebanyakan manusia jatuh dalam kerugian karena menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan beramal soleh, wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Maka pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memberikan pengingat kepada umat manusia agar tidak termasuk orang yang merugi, tidak termasuk orang yang khusr, atau artinya adalah orang yang merugi. Dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa kebanyakan dari umat manusia itu jatuh dalam kerugian ketika hidup di dunia. Terdapat 4 syarat agar tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi atau khusr di dunia, yaitu beriman, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, amal soleh, dan saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran, atau watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya Marah Labid Juz 2 terdapat pada halaman 661 menjelaskan bahwa maksud dari kerugian atau khusr itu, ayat tersebut ialah tertipu dalam perjalanan, tertipu dalam perjalanan hidup di dunia dengan menghabiskan umur dengan kemaksiatan yang bergelimang, atau bermakna kerugian karena tidak bisa beramal ibadah setelah tua dan meninggal dunia. Itu sesungguhnya manusia berada dalam keadaan yang tertipu, kata beliau ini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena hidup ini adalah journey atau sebuah perjalanan. Perjalanan dari dunia menuju akhirat. Maka perjalanan tersebut adalah tantangannya bagaimana bisa mengelola waktu dengan baik, dengan bijak, digunakannya amanu wa 'amilus shalihat. Bagi orang yang beriman digunakannya adalah untuk beramal soleh. Innal insana lafi khusr ay lafi ubnin fi masa'ihim wa syarfi a'marihim fi mabaghihim aw fi nuqsani amalihi ba'dal haram wal maut. Artinya sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, lafi khusr ay lafi ubnin, kerugian yakni tertipu dalam perjalanan hidup dan menghabiskan umur dalam kemaksiatan atau sebab kurangnya amal ibadah karena masa tua dan kematian. Kemudian melanjutkan Syekh Nawawi Al-Bantan ini menjelaskan bahwa terdapat empat syarat. Arba'as syurut, ada empat syarat bagi umat manusia supaya tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi. Mereka adalah yang beriman, kemudian beramal soleh, watawasaw bilhaq, watawasaw bisabar, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Syekh Nawawi juga mengibaratkan mereka sebagai orang yang tidak merugi dalam bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam redaksi kitabnya yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani tertulis, ilal ladzina amanu wa amilus solihati fa innahum fi tijarah fi tijaratin lan taburu haitsu istabdalul baqiyat as-solihat bil ghadiyatir riihat wa tawasaw bil haqq ay tahasaw bi kulli ma hakama asy-syar'i bi shihhatihi min 'ilmin wa 'amalin wa tawasaw bis sabr ay tahasaw bis sabri 'ala ada'i faraidillahi wa ijtinabi ma'asiyah. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan orang yang beramal soleh, mereka adalah berada dalam transaksi jual beli yang tidak ada kerugian di dalamnya, sebab mereka menukar amal-amal soleh dengan kehidupan yang baik. Saling menasihati untuk kebenaran, yakni menasihati sesuai dengan aturan syariat, baik dalam keilmuan maupun amal perbuatan. Sering saling menasihati, harus sering saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran, serta melaksanakan dari kewajiban yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarangnya. Maka ini adalah salah satu anugerah yang paling yang luar biasa, penghargaan yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat waktu. Namun sayangnya tidak semua orang mampu menggunakannya, memanfaatkannya waktu itu dengan baik. Padahal dalam Islam, waktu bukan hanya dianggap sebagai karunia, tapi juga amanah yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sangat luar biasa. Ini kita saat ini sekarang diberi waktu. Ya, Kang Ihsan ada di studio, diberi waktu sehat menyampaikan, mengaji melalui media RRI Cirebon ini. Pemirsa di rumah juga mempunyai nikmat waktu bisa menyimak kajian agama. Nah, ini sangat luar biasa. Maka ketika dalam waktu tersebut digunakan seperti ini, menyimak pengajian, kajian, siaran, penyampaian agama, itu termasuk dan mudah-mudahan juga dianggap sebagai illadzina amanu wa amilus solihat. Kita orang yang beriman dan menggunakan waktu tersebut dengan amal soleh. Kemudian kita didorong untuk mampu mengelola waktu secara seimbang, secara selaras antara ibadah, bekerja, menuntut ilmu, dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi teladan yang jelas tentang bagaimana cara menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat. Min husnil Islam. Ini potongan hadis yang redaksi lengkapnya terdapat dalam kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husnil Islam, di antara tanda Islam, min husnil Islam, al mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara tanda Islam berpengaruh baik terhadap seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita ingin dianggap sebagai orang yang berislam yang baik, yang produktif, min husnil Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kita sebisa mungkin meninggalkan sesuatu apapun, entah itu perbincangan, entah itu perbuatan, entah itu komunitas malayani yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau misalkan suatu kegiatan yang ada manfaatnya, komunitas yang malah mendukung keimanan kita, itu sesuatu yang bermanfaat. Tandanya dia berusaha untuk menggunakan dan mengelola waktunya dengan baik dan bijak. Maka dari hadis tersebut kita bisa memahami bahwa salah satu tanda keislaman seseorang yang baik adalah kesadarannya untuk meninggalkan hal yang sia-sia, yang tidak membawa kemanfaatan. Seseorang muslim sejati adalah mereka yang menjadikan setiap detik dalam kehidupannya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk bersama-sama menjadi waktu sebagai ladang amal soleh dan sebagai investasi akhirat, tabungan akhirat. Kita perlu terus mengevaluasi, bermuhasabah diri. Kita mengisi waktu agar tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Jangan seperti angin yang berlalu, tidak ada maknanya. Hari, detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang kita bisa berikan atau sesuatu yang manfaat yang kita bisa ambil. Berarti orang tersebut siap-siap akan dimintai pertanggungjawaban nanti, menggunakan waktunya tidak dengan baik dan bijak. Berarti dia termasuk orang yang khusr, orang yang merugi. Kecuali kalau tidak mau merugi, ilalladzina amanu amilus solihat. Kita berusaha untuk selalu berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan melakukan sesuatu amal soleh. Ada beberapa pedoman atau beberapa referensi kita yang dijadikan oleh Allah menjadi orang muslim yang produktif, terutama ya, agar tidak tergolong orang yang khusr atau orang yang merugi. Yang pertama, kita membuat perencanaan harian. Dan apa namanya, kita tulis, kita susun ya, skala prioritas mana nih yang harus diprioritaskan. Kita tulis, kita buat perencanaan, lalu diisi aktivitas yang positif ya, seperti membaca, baik itu membaca Al-Quran atau membaca wawasan keilmuan yang lain. Kemudian bisa kita gunakan untuk menulis ya, berzikir dan amal ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, niatkan setiap aktivitas positif itu, baik kita bekerja atau putra-putri kita belajar di sekolah, di perguruan tinggi, maupun membantu sesama sebagai bentuk ibadah. Karena esensi kita diciptakan juga, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Ya, seorang kepala rumah tangga bekerja pagi, siang, sore, malam mencari nafkah, diniatkan untuk ibadah. Pagi sampai sore putra-putri kita berangkat ke sekolah belajar, diniatkan untuk ibadah. Seorang petani berangkat ke sawah, niatnya ibadah. Seorang pekerja berangkat ke kantor, niatnya ibadah. Seorang dosen dan guru berangkat mengajar, niatnya untuk ibadah. Semua orientasinya ada ibadah. Itu juga termasuk daripada ilalladzina amanu wa amilus solihat, amal soleh, supaya tidak termasuk orang yang merugi atau khusr. Yang ketiga, kita menghindari pemborosan waktu, termasuk penggunaan media sosial yang berlebihan. Ya, jangan sampai kita scroll terus 24 jam sampai lupa waktu, scroll terus tapi lupa waktu ya. Tidak, bukan berarti kita dilarang untuk menggunakan media sosial, perlu saat ini ya, tapi gunakan media sosial dengan bijak, dengan produktif, yang tidak membuang waktu banyak. Kemudian yang terakhir, manfaatkan waktu luang untuk menambah ilmu agama dan meningkatkan kualitas diri, baik secara spiritual maupun sosial. Maka empat hal tersebut itu bisa menjadi referensi dan tips yang dapat Kang Ihsan sampaikan mengenai menjadi seorang muslim atau muslimah yang produktif, yang bisa mengelola waktu ini sebagai amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Bung Ijay.
0: Baik, pendengar, baru saja kita dengarkan bersama tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Ihsan Tobi SPD mengenai menjadi muslim produktif ya, mengelola waktu sebagai amanah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwasanya untuk Mutiara Pagi hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026 adalah Mutiara Pagi yang pernah disiarkan pada waktu hari Kamis 31 Juli 2025. Atau tentunya untuk Mutiara Pagi hari ini adalah Mutiara Pagi siaran ulang ya, dikarenakan Ustadz Ihsan Tobi SPD hari ini berhalangan hadir karena sakit. Sekali lagi kita doakan bersama, mudah-mudahan Ustadz Ihsan Tobi semoga lekas sembuh, sehat kembali, dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin. Ya, pendengar, kini kami hadirkan terlebih dahulu sajian lagu-lagu Bob Muslim untuk Anda. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Berbuat baik dengan menyantuni anak yatim akan mempunyai iman dan takwa yang semakin kuat. Dan orang beriman ini akan selalu mematuhi perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan segeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Quran Surat Ali Imran ayat 133-134.

bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

Rosato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat bergabung kembali bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Dan untuk Anda yang hari ini kembali akan beraktivitas, persiapkan dari mulai sekarang ya, apa saja yang sekiranya akan Anda bawa ke ruang aktivitas Anda masing-masing, persiapkan dari mulai sekarang. Dan yang terbiasa sarapan pagi, alangkah baiknya sarapan pagi terlebih dahulu. Kita nikmati kembali lagu-lagu pop muslim selanjutnya. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini kita akan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya akan kami sampaikan berita daerah pagi.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Untuk di tengah-tengah itu lokasinya di Dawan, Mundu itu di Banjarwangunan, Karangwareng itu Jatipiring, Walet, Ciuyah, Dukupuntang itu Sindang Jawa, Plumbon, Kedungsana, Astana Japura.
2: Terutama untuk sama haji, yang penting menjaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan memaksakan di sana kalau memang tidak terlalu penting ya. Yang penting kita kan sudah umroh wajib. Jadi jaga kesehatan intinya sih, karena di sana itu kan awalnya kan lumayan lah.
0: Sari Berita, BPBD Cirebon mencatat banjir merendam 10 kecamatan. Kloter 40 KJT telah diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara BIJB Kertajati Majalengka. Bersama saya Iskandar Zulkarnain, inilah berita daerah selengkapnya. BPBD Cirebon mencatat banjir merendam 10 kecamatan saat musim pancaroba.
1: Karangwareng itu Jatipiring, Walet, Ciuyah, Dukupuntang itu Sindang Jawa.
3: Banjir melanda 10 kecamatan di Kabupaten Cirebon setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cirebon, Nugi Pranugrah Avandi, mengatakan banjir terjadi beberapa wilayah pemukiman Kabupaten Cirebon. Menurutnya, wilayah terdampak meliputi Tengah Tani, Mundu, Walet, Pangenan, hingga Lemah Abang akibat hujan deras berkepanjangan kemarin.
1: Untuk di Tengah Tani itu lokasinya di Dawan, Mundu itu di Banjarwangunan, Karangwareng itu Jatipiring, Walet, Ciuyah, Dukupuntang itu Sindang Jawa, Plumbon, Kedungsana, Astana Japura, Mertapada Kulon, dan Japura Kidul, Lemah Abang itu Sigong, Pangenan itu Japura Lor, Beringin sama Pangenan.
3: Nugi mengatakan wilayah Pangenan menjadi daerah terdampak paling parah berdasarkan jumlah masyarakat maupun kepala keluarga terdampak banjir. Sebanyak 500 kepala keluarga dengan 1.450 jiwa terdampak banjir di kawasan tersebut kemarin. Menurutnya, banjir kawasan Pangenan juga sempat mengganggu arus lalu lintas Jalan Pantura wilayah Kabupaten Cirebon sekarang berlangsung. BPBD Kabupaten Cirebon langsung menyalurkan bantuan alat kebersihan kepada desa terdampak guna mendukung penanganan pasca banjir masyarakat. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di halaman Balai Kota Cirebon Rabu 20 Mei 2026. Sekretaris menegaskan, maksud kami, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara, menegaskan momentum Harkitnas menjadi penguatan persatuan, nasionalisme, dan kesiapan menghadapi tantangan digitalisasi. Dalam kesempatan itu, Sekda membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, yang menekankan pentingnya perlindungan generasi muda di ruang digital melalui kebijakan tata kelola sistem elektronik. Pemkot Cirebon juga mengajak masyarakat memperkuat solidaritas sosial dan literasi digital demi menjaga generasi muda dari dampak negatif teknologi. Jemaah Haji Kloter 40 KJT telah diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara BIJB Kertajati.
2: Terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan. Ya.
4: Jemaah Haji Kloter 40 KJT yang merupakan gabungan dari Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Purwakarta diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari Rabu 20 Mei 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati menuju Bandara King Abdul Aziz Internasional. Menurut PLT Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Hotib Haryanto, jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung tergabung dalam kloter 40 sebanyak 174 orang dengan tambahan 3 petugas. Pihaknya meminta jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama perjalanan ibadah di tanah suci.
2: Terutama untuk jemaah haji, yang penting menjaga kesehatan. Jangan terlalu capek, jangan memaksakan di sana kalau memang tidak terlalu penting ya. Yang penting kita kan sudah umroh wajib. Jadi jaga kesehatan intinya sih. Karena di sana tuh kan awalnya kan lumayan lah. Berbeda dengan di Indonesia gitu, terutama jemaah-jemaah lansia yang risti gitu ya, itu jaga kesehatan ya.
4: Selain mengingatkan pentingnya menjaga kondisi fisik, pihak penyelenggara mencatat kloter 40 KJT dengan total 315 jemaah dan petugas didominasi jemaah risiko tinggi sebanyak 202 orang, termasuk 122 jemaah lanjut usia dengan sejumlah layanan khusus seperti kursi roda dan pengawasan kesehatan guna memastikan kelancaran ibadah di tanah suci. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkot Cirebon menghadirkan distribusi bahan pangan murah melalui program mobil pangan keliling Mang Pangling untuk menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok pada 2026. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, melalui Sekda Kota Cirebon, Iing Daiman, mengatakan program tersebut menjadi salah satu strategi utama dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah, TPID, dalam mendekatkan akses pangan murah langsung ke masyarakat hingga tingkat kelurahan. Distribusi pangan keliling dilakukan berbasis kebutuhan warga agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, terutama terhadap komoditas yang rentan mengalami kenaikan harga. Menurutnya, upaya pengendalian inflasi di Kota Cirebon juga diperkuat melalui gerakan pangan murah, operasi pasar bersubsidi, pemantauan harga, stok bahan pokok, serta penguatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM melalui Mall UKM. Bea Cukai Cirebon mengapresiasi pengguna jasa sekaligus memperkuat layanan digital melalui aplikasi Sentral.
5: Cirebon itu masih menjadi magnet yang sangat menarik investor untuk menjalankan usahanya yang sifatnya lebih pada padat karya ya.
6: Kantor Bea dan Cukai Cirebon menggelar forum konsultasi publik melalui kegiatan sharing session dan apresiasi pengguna jasa tahun 2026 pada Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan unsur masyarakat, pengguna layanan, organisasi masyarakat, akademisi hingga media massa sebagai upaya untuk memperkuat pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Forum tersebut juga diisi dengan sosialisasi anti korupsi, penguatan integritas, keberlanjutan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta peluncuran aplikasi Cirebon Custom and Excise Integrated Application Sentral. Selain itu, Bea Cukai Cirebon juga turut memberikan apresiasi kepada sejumlah pengguna jasa yang dinilai berkontribusi terhadap penerimaan negara dan peningkatan layanan kepabeanan. Kepala Kantor Bea Cukai Cirebon, Kun Rahmanto, mengatakan bahwa perkembangan kawasan berikat di wilayah kerja Cirebon menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut menandakan wilayah Cirebon masih menjadi tujuan menarik bagi investor, khususnya sektor padat karya.
5: Pertumbuhan kawasan berikat di Cirebon ini ya, lebih umum lagi di wilayah Ciayu Majakuning, itu mengalami perkembangan yang luar biasa. Kalau di tahun 2022-an itu masih dengan angka 20 kawasan berikat, sekitar 20 kawasan berikat, di tahun berikutnya itu sampai 30, dan di tahun ini itu sekarang kita sudah ada 42 kawasan berikat gitu. Jadi perkembangannya itu luar biasa. Cirebon itu masih menjadi magnet yang sangat menarik investor untuk menjalankan usahanya yang sifatnya lebih pada padat karya ya.
6: Ia menjelaskan banyak perusahaan melakukan relokasi usaha ke wilayah Jawa Barat khususnya Cirebon karena dinilai masih menjanjikan untuk industri padat karya. Pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di wilayah kerja Bea Cukai Cirebon. Di sisi lain, meningkatnya jumlah kawasan berikat juga menjadi tantangan bagi Bea Cukai Cirebon dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada pengguna jasa. Untuk menjawab tantangan tersebut, pihaknya meluncurkan dengan aplikasi sentral guna mempermudah komunikasi dan layanan kepabeanan. Dalam kesempatan itu, Bea Cukai Cirebon juga memberikan penghargaan kepada sejumlah perusahaan dan pelaku usaha atas kontribusi terhadap kepatuhan selama tahun 2025. Penghargaan tersebut diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemkab Cirebon menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di halaman kantor Bupati Cirebon kemarin. Upacara dipimpin Bupati Cirebon Imron yang membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut menekankan pentingnya menjaga generasi muda di tengah transformasi digital. Harkitnas menjadi momentum menghidupkan semangat persatuan, pendidikan, dan perjuangan bangsa. Tantangan saat ini meliputi kedaulatan informasi, kualitas SDM, dan ketahanan digital. Pemerintah juga menjalankan sejumlah program strategis seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas. Upacara diikuti Forkopimda, ASN, TNI, Polri, pelajar, dan masyarakat. Koperasi Merah Putih Kabupaten Indramayu mendorong peluang usaha masyarakat desa.
7: Untuk mensejahterakan masyarakat baik di pedesaan maupun di kelurahan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
3: Kehadiran koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dinilai mampu memperkuat perekonomian masyarakat Desa Kabupaten Indramayu sekarang ini. Program tersebut diharapkan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi praktik ijon di berbagai wilayah pedesaan setempat. Hal tersebut disampaikan PLT Kabid Koperasi dan UMK Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, Iskandar Zulkarnain kepada RRI. Iskandar mengatakan pembentukan koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurutnya, koperasi hadir sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat wilayah pedesaan maupun kelurahan sekarang.
7: Tujuan utamanya yaitu pembentukan daripada koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakat baik di pedesaan maupun di kelurahan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan termasuk juga untuk diantaranya menghilangkan yang ada di masyarakat desa.
3: Iskandar mengatakan koperasi memiliki beberapa unit usaha untuk mendukung kebutuhan ekonomi masyarakat berbagai wilayah Kabupaten Indramayu. Unit usaha tersebut meliputi simpan pinjam, pergudangan, gerai kebutuhan pokok, hingga fasilitas penyimpanan hasil produksi masyarakat. Menurutnya, layanan simpan pinjam koperasi membantu masyarakat memperoleh tambahan modal usaha tanpa bergantungan praktik ijon pedesaan. Rena Safira melaporkan.
0: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 2026, Kesbang Pol Kota Cirebon menyoroti peran Tunas Bangsa.
8: Dari sudut pandang kami, Kesbang Pol, nasionalisme tidak cukup diwujudkan dengan simbol.
9: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional memiliki makna mendalam sebagai momentum untuk memperkuat rasa nasionalisme dan kedaulatan negara. Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, kepada RRI. Menurutnya, upaya tersebut wajib dimulai dari pembinaan generasi muda sebagai tunas bangsa di tengah dinamika tantangan global yang kian kompleks. Dalam peringatan tahun ini yang mengusung tema menjaga tunas bangsa untuk memperkuat nasionalisme dan kedaulatan negara, Eli meyakini masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Oleh karena itu, pembinaan karakter dan pengawasan kebangsaan menjadi hal yang sangat mendesak dan penting untuk dilakukan.
8: Dari sudut pandang kami, Kesbang Pol, nasionalisme tidak cukup diwujudkan dengan simbol atau seremonial semata. tapi harus tumbuh menjadi karakter, pola pikir, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Inilah gitu yang harus menjadi jiwa, menjadi bagian dari para tunas muda sebagai kekuatan atau salah satu kekuatan dasar untuk kehidupan nasionalisme bangsa kita. Jadi perannya di situ, Mbak, pada perilakunya, pola pikirnya, dan juga pada karakternya.
4: Lebih lanjut, Eli mengingatkan bahwa ancaman terhadap persatuan dan nasionalisme saat ini tidak lagi hanya bersifat fisik. Berbagai tantangan datang dalam bentuk yang lebih beragam. Mulai dari masuknya paham atau ideologi yang tidak sesuai, potensi pepecahan sosial, penyalahgunaan kemajuan teknologi, hingga lunturnya identitas budaya akibat pengaruh budaya asing yang masuk secara bebas. Generasi muda perlu dibekali pondasi karakter dan wawasan kebangsaan yang kuat. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis agar tunas bangsa mampu berdiri tegak, memiliki jati diri yang kuat, serta mampu menjaga kedaulatan negara di tengah persaingan dunia yang semakin terbuka. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemkab Majalengka menggelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 kemarin. Ratusan ASN mengikuti upacara di halaman kantor Pemkab. Peringatan Harkitnas tahun ini menegaskan arah perjuangan bangsa di era transformasi digital. Momentum tersebut dinilai bukan sekedar seremoni tahunan semata. Bupati Majalengka Eman Suherman membacakan sambutan Menkomdig RI Mutia Hafid yang menekankan perubahan makna perjuangan bangsa dari fisik menuju ruang digital. Tema Harkitnas tahun ini adalah Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema tersebut memperkuat visi astacita Presiden RI Prabowo Subianto. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah program strategis nasional bagi masyarakat. Program tersebut meliputi MBG, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Garuda. Layanan cek kesehatan gratis turut menjadi fokus program pemerintah pusat. Penguatan ekonomi desa dilakukan melalui pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Pemkab menegaskan pentingnya perlindungan anak di ruang digital sejalan penerapan PP Tunas sejak 28 Maret 2026 yang membatasi akses media sosial bagi anak berusia di bawah 16 tahun dan bertujuan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi generasi muda. Pemdes berharap penanganan banjir di wilayah Kali Ciberes dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir setelah banjir besar kembali menerjang Waled Cirebon.
10: Ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan terpadu.
11: Banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon setelah hujan deras yang mengguyur wilayah hulu pada Senin malam 18 Mei 2026. Ribuan warga terdampak dan pemerintah desa meminta penanganan banjir dilakukan secara terpadu agar kejadian serupa tidak terus berulang. Sekretaris Desa Ciuya, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Sutara mengatakan banjir melanda sejumlah desa seperti Desa Ciuya, Desa Cisaat, Desa Ambit, Desa Gunung Sari, Desa Mekarsari, hingga Desa Karangsari. Menurutnya banjir kali ini tergolong besar karena air yang meluap hingga merendam jalan dan pemukiman warga. Ia menjelaskan banjir mulai masuk ke pemukiman warga sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Senin malam. Ketinggian air tersebut mencapai 1 hingga 2 meter terutama di wilayah yang berada di sekitar bantaran Kali Ciberes. Menurutnya air mulai surut sekitar pukul 3 dini hari, namun hingga siang hari sejumlah titik juga masih tergenang termasuk di sekitar kantor pemerintah desa.
10: Penanganan banjir, khususnya banjir dari Kali Ciberes yang sering melanda dari desa-desa yang ada di sekitar Kali Ciberes seperti Ciuya, Ambit, Karangsari, Gunung Sari, Mekarsari, dan juga yang lainnya, ini harus mendapatkan perhatian dan penanganan terpadu.
11: Ia menilai banjir di wilayah tersebut merupakan persoalan tahunan yang membutuhkan penanganan lebih serius pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya. Ia meminta adanya normalisasi sungai dan penguatan tanggul di sepanjang Kali Ciberes. Selain itu, ia juga berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengatasi persoalan banjir tersebut. Aura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon menghimbau Pertina Kota Cirebon tidak berlatih di bawah jembatan layang Pegambiran.
12: Kalau saya tidak menyarankan untuk itu, karena bukan untuk ranahnya olahraga, tapi itu kan hanya untuk latihan sementara saja. Insya Allah nanti akan bertempat semua di Stadion Bima.
13: Terkait pola pembinaan dan latihan para petinju yang dilakukan dan dilaksanakan oleh jajaran pelatih Pertina Kota Cirebon yang bertempat di bawah jalan layang atau flyover kawasan Jalan Pegambiran Kota Cirebon masih terjadi serta menuai pro dan kontra. Kali ini komentar datang langsung dari orang nomor satu di Kota Cirebon, yakni Wali Kota Cirebon Effendi Edo, saat ditanya oleh sejumlah awak media di sela aktivitasnya kemarin. Menurut Edo, pihak pemerintah Kota Cirebon tidak menganjurkan untuk cabang olahraga tinju, dalam hal ini Pertina Kota Cirebon yang menggelar latihan di bawah jembatan layang Pegambiran yang juga berdekatan dengan jalanan. Pemkot Cirebon, tandas Edo, akan berkoordinasi dengan Dispora dan KONI Kota Cirebon untuk bisa menyiapkan sarana tempat latihan yang layak dan representatif di wilayah komplek olahraga Bima Kota Cirebon.
14: Nah, kalau yang Pertina pengen bikin ring di bawah flyover, mungkin
12: kan? Kalau saya tidak menyarankan untuk itu, karena bukan untuk ranahnya olahraga, tapi itu kan hanya untuk latihan sementara saja. Insya Allah nanti akan bertempat semua di Stadion Bima.
14: Tidak diizinkan Pak yang di flyover, Pak?
12: Iya, saya tidak mengatakan tidak diizinkan.
15: Secara kajian belum memungkinkan.
14: Berbahaya berarti ya, Pak?
12: Iya, berbahaya tidak, karena kan itu kan jalannya kan bukan jalan besar. Ya.
13: Lebih lanjut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo pun berharap besar semangat juang dan gigi dalam berlatih terus ditunjukkan dan dimaksimalkan dengan baik oleh semua atlet beragam cabang olahraga yang ada di Kota Cirebon, baik cabang olahraga perorangan maupun bergu, apalagi yang akan bertarung di kancah babak utama Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Barat pada November tahun 2026 mendatang di wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan sekitarnya, harus bisa membuat bangga Kota Cirebon dan tentu meraih juara dengan medali emas. Aji Satria melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Iskandar Zulkarnain, selamat pagi.
16: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning

0: yang kompeten,
1: FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya Iskandar Zulkarnain yang masih akan terus menemani Anda di Cirebon pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Selamat mempersiapkan diri untuk Anda yang akan menuju ke tempat aktivitas Anda masing-masing. Dan jangan lupa pendengar, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan simak bersama dialog khusus ya, dengan tema optimalisasi potensi perikanan Cirebon untuk mendukung ketahanan pangan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, selamat pagi semuanya. Semoga aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar dan selalu bersemangat.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak puyeng ya? Ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, 94,8 FM wilayah Cirebon dan sekitarnya. 91,4 FM Kuningan dan sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.